0: penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bulan Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein, mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti, serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mongondo Utara periode 2025-2030.
2: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
3: Apa? Ini bukan Nawawi, Pak.
4: Bukan benar adiknya Pak Nawawi, Pak.
5: Ya, soal...
4: Pak, benar, Pak? Bukan benar adiknya Pak Nawawi, Pak.
5: Enggak.
6: Bapak ngaku-ngaku adiknya Nawawi, Pak.
5: Enggak.
6: Penyidik kok ngaku-ngaku Nawawi, adiknya Nawawi.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus.
8: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
9: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia dan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
8: Jadi 30 tahun yang lalu

0: Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
1: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
0: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
0: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
4: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
5: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, itu khususnya pada krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau

0: secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif pelunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasan kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Sampang pagi ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chulalongkorn Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Program Sampang Menyapa pagi hari ini kembali hadir bersama saya Ima Fadila dan juga Emmanuel Mukhlis di Teknik dan Media Baru. Pagi ini kita akan membahas tentang influenza A. Bahwa saya sekarang kasus influenza A secara orang awam gitu menyebutnya sebagai super flu sudah merebak di 13 provinsi di Indonesia dan kondisi tersebut membuat kasus influenza di Indonesia meningkat. Dan bagaimana dengan di Sampang, kita akan berbincang langsung nanti dengan Dinkes dan KB Kabupaten Sampang, dan kita harus meningkatkan kewaspadaan seperti apa untuk memperkuat pencegahan dan juga penanganan dini. Kita sapa dulu langsung Ibu, ada Ibu Lailina Filah, SKMMM. Beliau adalah Katim Surveillance dan Imunisasi Dinkes KB Sampang. Assalamualaikum Ibu Laili.
2: Waalaikumsalam Mbak.
1: Iya, Ibu Laili boleh on cam Bu Laili?
2: On camnya di mana?
1: Oke, dan kita sudah.
2: Sebentar.
1: Ya siap. Kita sudah mulai sering begitu ya ketemu dengan beberapa gejala batuk pilek, kemudian juga tenggorokan kering, kemudian tiba-tiba lemas dan juga ada yang sesak nafas begitu. Apakah itu termasuk gejala dari influenza A atau super flu ini? Kita akan berbincang dengan Ibu Laili begitu. Apa saja yang harus kita waspadai dan apa saja yang harus kita lakukan agar imunitas kita meningkat dan juga tidak mudah tertular begitu. Iya, Ibu Laili, apa kabar? Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Oke, alhamdulillah sehat baik Ibu. Ibu, ini dikabarkan bahwasanya influenza A atau super flu sudah merebak di 13 provinsi. Dan juga seperti apa definisinya, gejalanya, dan kalau di Sampang seperti apa Bu? Sudahkah ada peningkatan begitu Ibu?
2: Ya, memang di 3 minggu terakhir, sekarang minggu ke-37 kami punya data SKDR, sistem kewaspadaan dini penyakit yang ada di Kabupaten Sampang. Ini di minggu ke-35 sampai minggu sekarang ke-37 itu memang kasusnya meningkat. Okay. Lumayan tajam. Malah yang di minggu ke-37 ini kasusnya sudah nyampe 743.
1: Oke, baik. Sebenarnya seperti apa Bu gejala atau apa yang dimaksud dengan influenza A atau super flu ini Bu? Dan yang terjadi di Sampang rata-rata gejalanya seperti apa?
2: Iya, super flu ini seperti flu biasa sebenarnya, cuman memang gejalanya ini lebih ekstrim. Untuk demamnya bisa 35 sampai 41 derajat.
1: Oke.
2: Ini dengan batuk kering juga, sakit tenggorokan, jadi seperti flu yang lain, cuman memang titer untuk dites apakah dia benar-benar super flu atau influenza tipe A. Ini memang kita tidak punya PCR-nya untuk ngecek itu. Kami sudah koordinasi dengan provinsi, memang belum ada reagen yang bisa mengetes apakah ini benar-benar influenza tipe A apa enggak. Cuman memang dari gejala yang yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Sampang memang demam tinggi yang terlalu ya, yang 39 sampai 41 derajat itu. Dan ini sudah kami konfirmasi di beberapa layanan rumah sakit swasta maupun pemerintah, itu memang peningkatan tajam 3 minggu terakhir ini untuk kasus super flu ini.
1: Oke, baik.
2: Gitu, Mbak.
1: Baik Ibu, selain gejala demam tinggi, kemudian juga batuk kering dan juga apakah ada gejala lain Bu? Misalnya ada lemas atau nyeri otot atau seperti apa?
2: Kelelahan Mbak, kelelahan ekstrim.
1: Iya.
2: Lemas, Terus kalau pada anak bisa mual muntah, bisa sampai diare juga seperti itu.
1: Oke, baik. Dan seberapa cepat Bu penyebarannya, Bu?
2: Ini memang penyebarannya lebih cepat dari flu yang biasa. Jadi memang makanya kenapa kok dalam 3 minggu ini langsung kasusnya langsung naik drastis dari sebelumnya di minggu ke 34 itu masih kisaran 319. Sekarang sudah nyampe 337 ini, satu bulan terakhir ini langsung naik sekitar 400 lebih kasus seperti itu.
1: Oke, baik-baik. Di luar gejala itu Ibu, apakah akan atau beresiko untuk menimbulkan keparahan atau seperti apa Bu?
2: Resiko pasti ada, terutama bagi yang berisiko berat ya, yang seperti komorbid ya, seperti balita, terus ibu hamil, terus yang komorbid dia menderita asma, dia menderita diabetes, obesitas, penyakit jantung gitu. Itu memang rentan sekali gitu loh untuk memperparah gejala yang dialami mereka seperti itu.
1: Oke, baik Ibu, mohon izin mohon tanya Ibu, ada beberapa kasus terjadi pneumonia. Apakah bisa sampai terjadi pneumonia Bu untuk influenza A ini?
2: Itu merupakan salah satu komplikasi dari influenza tipe A ini. Kalau memang gejalanya tidak segera diatasi, itu bisa menjadi pneumonia, bisa bronkitis juga, bisa radang jantung, malah bisa sepsis. Sepsis ini nanti infeksi yang kemana-mana ke semua organ yang ada di tubuh kita seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti penanganan terbaik pencegahan dan juga pengobatannya seperti apa, Ibu Laili?
2: Kalau pencegahan memang pencegahan pertama ya Mbak, memang ketika kita kumpul sama orang gitu kan, memang kita enggak bisa dipungkiri kita berinteraksi dengan banyak orang seperti itu, paling enggak kita pakai masker yang jelas. Yang pertama itu, yang kedua mungkin pakai cuci tangan, selalu pakai cuci tangan gitu ya sebelum makan. Terus kalau batuk gitu dah. Kalau batuk bagi orang yang memang mempunyai gejala itu mungkin nutup hidung. Terus pakai vaksin yang paling bagus sebenarnya. Paling bagus itu adalah pakai vaksin yang disuntikan. Itu insya Allah ini efektivitas vaksin itu bisa 1 tahun. Dan ini sudah terbukti berdasarkan penelitian untuk yang strain H3N2 yang terbaru ini, ini memang paling ampuh itu pakai vaksin itu. Terutama mungkin yang punya komorbid-komorbid itu Mbak, memang disarankan untuk dilakukan vaksinasi setiap tahun sekali.
1: Oke. Berarti ini influenza A ini termasuk tipe H3N2 begitu Bu ya?
2: Iya.
1: Baik Bu, kalau untuk vaksinasi di Sampang bisa dilakukan di mana saja Bu?
2: Vaksinasi bisa di rumah sakit, ada rumah vaksin di sana. Di beberapa klinik atau rumah sakit juga menyediakan, yang swasta juga ada. Kalau di luar Sampang, di apotek Kimia Farma, di klinik Kimia Farma,
1: Ya. Baik Ibu,
2: ya, itu ada itu beberapa. Kalau kami menyediakan untuk vaksin haji, itu ada salah satunya juga influenza. Itu ada di beberapa puskesmas untuk yang pemeriksaan haji itu ada untuk vaksin influenza.
1: Ini ada vaksin influenza khusus untuk H3N2 atau ini bisa melindungi dari semua jenis influenza, Bu?
2: Dari semua jenis vaksin. Dari semua jenis vaksin influenza, penyakit influenza.
1: Iya, siap-siap. Jadi berapa hari, Bu, efektif setelah vaksin sampai dengan antibodinya terbentuk?
2: 1 minggu sudah terbentuk antibody.
1: 1 minggu ya. Jadi dalam
2: dan efektivitas ini, efektivitas vaksinnya ini sampai 1 tahun.
1: Baik. Jadi ini perlu digaris bawah ya Bu ya. Setelah vaksin jangan langsung lepas kontrol begitu. Jadi 1 minggu pertama masih ada kemungkinan.
2: Jangan lepas masker dulu sebentar, ditahan dulu seperti itu.
1: Baik.
2: Emang gak enak. Sudah nggak biasa.
1: Iya betul. Sudah nggak biasa lagi. Baik Ibu. Jadi beberapa kasus di Sampang ini kita sudah sering gitu ya ketemu sama orang mesti bawaannya gini, sudah pilek? Oh enggak, jangan sampai begitu. Tapi ini pileknya beda ya. ya Bu ya, bukan tipe yang non sewu yang keluar cairan dari hidung begitu, bukan yang ya. Seperti itu atau
2: ya, kering Mbak.
1: Okay.
2: Kering dan panas, yang lebih dominan ke panas, panas tinggi langsung tinggi. Biasanya kan hanya panas nggak begitu panas 38, 39 gitu. Kalau ini memang benar-benar langsung panas panas tinggi. Okay. Jadi badan rasanya panas banget ini.
1: Apakah gejala itu sama Bu dari satu orang ke orang yang lain?
2: Hampir sama. Saya tanya beberapa karena kami juga jalan-jalan melihat keadaan memantau perkembangan penyakit ini di beberapa vaskes yang ada di Kabupaten Sampang. Setelah kami tanyakan memang rata-rata itu panas tinggi, batuk, pilek. Cuman pileknya tidak seberapa, batuk lebih ke arah batuk kering.
1: Batuk kering, lemas, tiba-tiba ya. Kelelahan, nyeri otot Ibu?
2: Iya, nyeri otot. Kalau flu pasti nyeri otot. Nyeri otot, sendi-sendi, semuanya sendi-sendi rasanya mau rontok semua.
1: Oke, baik Bu. Kalau dalam kondisi flu seperti ini, apakah benar Bu? Katanya ada yang bilang begini, harus mengurangi gula dan tepung untuk mencegah peradangan yang lebih gak enak lagi begitu. Apakah benar seperti itu Ibu?
2: Kalau itu sebenarnya enggak juga, karena kita butuh ini, butuh energi untuk melawan itu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi tidak hanya dari tepung, tetapi juga makan yang seimbang, bisa dari protein, bisa dari dari buah-buahan, vitamin, mineral gitu loh. Yang penting yang sekarang tuh harus menjaga minum. Jadi boleh minum kurang dari 2 liter sehari, itu ya memang yang harus dijaga. Karena memang udaranya sendiri sekarang sudah memang kering ya Mbak ya. Jadi panas kering, jadi memang kita harus menjaga cairan tubuh harus tetap seimbang seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau biasanya flu itu kan terjadinya pada musim hujan Bu, kenapa ini malah justru musim kering dan kita harus banyak minum supaya bisa mengurangi dehidrasi dan juga segala macam. Tapi kenapa justru musim kering ini virusnya itu mudah menyebar Bu?
2: Lah itu yang kemarin juga sempat jadi bahasan di kita gitu lah. Kenapa kok sekarang justru musim kering ini banyak flu gitu? Mungkin karena debu Mbak. Salah satunya gitu debu. Jadi dengan musim kering seperti sekarang, angin, debu, virus ini kan gampang sekali menular melalui airborne, jadi melalui udara seperti itu.
1: Jadi mungkin kelembapannya sangat rendah, jadi dia gampang terbang begitu ya Bu?
2: Iya, kelembapannya jadi memang kering, jadi gampang-gampang sekali nular.
1: Termasuk daya tahan tubuh kita juga Ibu ya, kalau panas mudah lelah memang. Baik, mari kita kesimpulkan dulu sementara bahwasanya untuk selama masa penyebaran ini begitu, kita seperti yang disampaikan oleh Ibu Laili bahwasanya harus meningkatkan imun dengan makan cukup, gizi cukup, istirahat cukup, kemudian juga masker jangan lupa balik lagi ya Bu ya.
2: Benar Mbak.
1: Oke.
2: Kami di kantor aja sudah banyak juga di ruang kami yang tertular itu.
1: Banyak
2: sekali. Memang harus sudah waspada benar.
1: Oke, baik. Selain waspada kalau sudah tertular ini Ibu, seperti apa pengobatan dan juga masa penyembuhannya?
2: Iya, ke tempat pelayanan kesehatan, boleh itu ke puskesmas, boleh ke rumah sakit atau klinik seperti itu.
1: Oke. Semakin cepat semakin baik.
2: Jadi
1: ya, Bu, ya?
2: Sampai nunggu parah.
1: Oke.
2: Biar tidak terjadi komplikasi.
1: Oke, siap-siap izin. Izin Ibu, berarti apa yang harus kita lakukan sekarang adalah kembali lagi ditekankan oleh Ibu Leli bahwasanya.
2: Ya, karena memang virus ini sebenarnya bisa dicegah dengan daya tahan tubuh yang tinggi. Bisa juga sebelum kita memang tertular gitu, bisa meminum suplemen-suplemen seperti itu Mbak. Kalau sudah terpapar, kalau sudah terpapar penyakit itu baru kalau ke tempat pelayanan kesehatan itu bisa pakai obat-obat antivirus, karena memang untuk penyakit influenza ini memang penyebabnya virus yang memang hanya bisa disembuhkan melalui antivirus, bukan antibakteri atau antibiotik. Bukan. Jadi memang ada obat-obat khusus untuk yang virus ini gitu.
1: Baik. Berarti kalau untuk berobat begitu Ibu, penyembuhannya kalau untuk super flu ini berapa hari Bu biasanya?
2: Ini agak lama, Mbak. Okay. Jadi bisa 7 hari. Biasanya kan kalau flu biasa 3 hari minum obat gitu sudah mendingan. Ini bisa lebih lama. Karena memang tingkat gejalanya lebih lebih serius dari flu flu biasa seperti itu. Tapi kembali lagi, setiap orang tidak sama. Sesuai dengan daya tahan tubuh masing-masing orang seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Sekitar 7 hari ya, Bu. Ya, maksimal berapa hari, ya, Bu?
2: Bisa 10 hari.
1: 7 hingga 10 hari. Lumayan lama ya, Bu, ya.
2: Tapi kalau diobati segera, ditangani segera, mungkin 1 minggu sudah selesai.
1: Oke. Sebaiknya secepat mungkin ya, Bu, ya. Sedini mungkin.
2: Siap.
1: Baik. Baik, selain pengobatan, kita juga harus melakukan pencegahan. Salah satunya tadi udah disebutkan sama Ibu, memperkuat imunitas, kemudian juga menjaga dari tingkat ketertularan, termasuk kerumunan bagaimana, Ibu?
2: Ya, masker tameng paling utama.
1: Oke,
2: baik. Ketika kita berada di banyak orang, kita nggak bisa mencegah selain pakai masker.
1: Oke, baik. Ibu, boleh izin kembali ke tingkat penyebaran, Ibu. Tingkat penyebaran yang paling tinggi untuk Sampang di daerah mana, Bu?
2: Di kota.
1: Oke.
2: Iya. Di kota itu kasusnya lumayan besar. Kami kemarin di beberapa kecamatan sudah melihat datanya. Itu yang paling banyak di kota.
1: Oke. Baik, menjadi kewaspadaan bersama ya, Bu, ya, terutama untuk yang di kota, untuk sama-sama menjaga diri dan juga mencegah penularan dari satu sama lain. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Satu lagi, Ibu, himbauan kepada masyarakat terkait dengan influenza A atau superflu ini.
2: Kepada masyarakat Sampang diharapkan untuk menjaga PHBS-nya, terutama ya, untuk menghindari penyakit superflu ini yang sekarang lagi merebak. Kalau memang punya rezeki lebih baik menggunakan vaksin untuk mencegah penyakit ini, tidak hanya influenza super A tetapi juga influenza B, C, itu bisa dicegah dengan adanya vaksin yang bisa dikomunikasikan dengan tempat pelayanan di Kabupaten Sampang, di rumah sakit di Kabupaten Sampang, di RSMZ atau di rumah sakit swasta yang lain, insya Allah sudah menyediakan vaksin ini. Terus jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan, minum yang cukup, minum suplemen kalau memang belum tertular, untuk menjaga daya tahan tubuh kita.
1: Okay.
2: Demikian, Mbak.
1: Ya, terima kasih banyak, Ibu. Mohon maaf ada yang bertanya, Ibu, untuk vaksin disediakan berbayar atau ditanggung BPJS, Bu?
2: Berbayar.
1: Oke. Berapa, Ibu? Boleh di-spill? Lebih kurang, iya. Maksudnya
2: saya kurang tahu kalau ini. Karena memang itu hak prerogatifnya mereka. Jadi mereka ngambilnya berapa space. Sama lah kayak kita membeli obat di apotek gitu. Antara apotek nggak sama.
1: Oke, siap.
2: Oke, terima sekitaran 200.
1: Oke, baik. Jadi bisa siap-siap begitu ya, Bu, ya, yang bisa diagendakan
2: spend
1: ke sana. Baik, terima kasih banyak Ibu Laili Navila SKMMM, Katim Surveillance dan Imunisasi di Dinkes KB Sampang. Semoga angka lonjakan ini tidak bertambah lagi begitu ya, Bu, ya.
2: Amin.
1: Terus melandai dan terus turun. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, Ibu.
2: Amin, makasih, Mbak.
1: Sama-sama. Baik, pendengar dan pemirsa, tetap jaga kesehatan seperti yang disampaikan Elo Ibu Laili Novila, bahwasanya kita tetap harus menjaga kesehatan, PHBS jangan lupa, masker, dan juga tingkatkan imunitas, kurangi penyebaran. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ima Fadila bersama tim kerabat kerja Ahmad Manul Muhlis pamit undur. Terima kasih, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
4: Ya, Kak.
3: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
4: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
3: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next. Hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
4: Siap, Kak. Makasih.
5: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kembali hadir Halo RRI menemani Anda di hari Rabu. Kita sudah berada di 23 September 2026. Saya Ais menemani Anda bersama juga dengan rekan-rekan yang bertugas baik di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep maupun di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Kami ingatkan Anda bisa memantau siaran kami, pendengar dan juga pemirsa, melalui YouTube RRI Sumenep.net, kemudian juga aplikasi RRI Digital. Silakan di-download, kemudian bisa streaming dari manapun Anda berada. Terutama untuk Anda, para pendengar kami yang biasanya punya mobilitas tinggi, artinya sering berkendara ya dari kota ke kota atau provinsi ke provinsi bahkan. Nah, ini juga bisa mengabarkan informasi terkini yang Anda lintasi untuk kemudian informasinya didengar oleh pendengar yang lain atau pemirsa yang lain dan bermanfaat di program Halo RRI. Terima kasih ya selama ini yang sudah senantiasa menyampaikan pesannya di program kami. Saya ajak Anda untuk menyapa rekan-rekan di redaksi hari ini, pendengar dan juga pemirsa, bersama dengan produser Faisal Warid, kemudian juga pengarah acara Rukaya Zain hari ini. Di Sumenep, gatekeeper bersama dengan Andi Jaya Purnomo. Di Sampang ada rekan Alvin Wari. Kemudian rekan-rekan di tim RRI Net kami ada Ahmad Zaini dan Septian Yuda. Di teknik ada rekan Wasil dan juga Mukhlis. Wasil di Sumenep, Mukhlis di Sampang. Kita akan buka line telepon dulu pendengar. Seperti halnya hari Senin lalu, informasi di awal pekan yang kami sampaikan kepada Anda, kita berusaha untuk memaksimalkan penelpon dulu. Jadi silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan, keluhan maupun juga informasi penting di sekitar Anda, bisa langsung telepon ke redaksi baik di 662317 atau 665396 untuk redaksi Sumenep. Kemudian juga bisa Anda gunakan redaksi Sampang di nomor berikut ini 323554. Kode areanya 0323. Jadi seperti itu, ada dua redaksi. Kalau misalnya informasinya di kawasan Sampang dan Bangkalan, Anda bisa telepon ke redaksi Sampang. Dan untuk Pamekasan dan Sumenep, Anda bisa telepon ke redaksi Sumenep. Selain nomor-nomor telepon tersebut, Anda juga bisa telepon WA ya di 0811334501. Maksud kami telepon seluler, bukan telepon WA. Telepon seluler di 0811334501. Silakan. Biasanya ada yang sekarang itu menanyakan nomor teleponnya bisa nggak yang bukan nomor kantor, Mbak. Nah, itu dia. 0811334501. Ini juga kami buka line teleponnya untuk Anda yang ingin menyampaikan langsung baik aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda. Kenapa harus melalui telepon? Karena kami ingin tahu secara lebih detail begitu ya pendengar dan juga pemirsa, laporan-laporan dari Anda. Dan kita juga ingin mendapatkan konfirmasi yang terbaik. Oleh sebab itu kami butuh menggali informasi juga yang terbaik dari Anda. Silakan pendengar dan juga pemirsa, kita review dulu ya beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi dan sudah mendapatkan konfirmasi di edisi-edisi sebelumnya. Di Senin lalu kita sudah berhasil mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Mat Heri di kawasan Robatal. Ini soal kekeringan di kawasan Sampang, di mana beliau saat ini membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari karena memang sumbernya sudah tidak ada lagi air yang tersedia menurutnya. Dan untuk informasi harga sendiri, per 5.000 liter itu menurut Pak Mat Heri di kawasan Robatal Sampang dengan harga 250-300 ribu, begitu ya. Tergantung dengan jaraknya antara rumah warga yang kemudian membeli atau konsumen yang membeli, kemudian dari sumbernya. Kalau informasinya dari Pak Matahari ini, beliau biasa beli dari kawasan Pangarengan. Jadi ke Robatal Pangarengan sekitar 250-300 ribu untuk per 5.000 liternya. Dan beliau juga berharap di tahun depan, musim kemarau tahun depan itu ada solusi lebih panjang ya, artinya ingin adanya sumber yang kemudian sumber baru, sumber air baru, mata air baru yang kemudian bisa dimanfaatkan masyarakat terutama di kawasan-kawasan kering kritis sehingga tidak selalu mengalami hal serupa, apalagi harus menambah biaya untuk membeli air bersih. Hal ini sudah mendapatkan konfirmasi pendengar dan juga pemirsa dari Bapak Muhammad Hosin, beliau Kasih Kedaruratan dan Logistik dari BBBD Sampang. Dan informasinya ini di hari Senin lalu, beliau sampaikan memang ada keterbatasan anggaran ya di kawasan Sampang. Tapi saat ini proses untuk kemudian pengajuan PAK. Jadi ada anggaran yang tengah diajukan ke DPRD. Semoga bisa kemudian mengantisipasi karena informasi dari BBBD sendiri masa kekeringan ini masih akan berlangsung sampai akhir tahun atau Desember. Seperti itu kurang lebih. Dan pastinya soal sumber baru itu tetap diupayakan ya di kawasan-kawasan kering kritis seperti halnya kawasan lainnya. Mbak Miming di Pajagalan juga sudah mendapatkan konfirmasi. Beliau ini melaporkan soal rindangnya pepohonan di depan SD di Pajagalan ya, dan dekatnya disebut Porapar. Jadi kawasan tersebut yang kemudian menurut beliau butuh dipangkas pohon-pohonnya agar tidak berbahaya untuk pengendara yang melintas, apalagi banyak anak-anak yang biasanya jajan di pinggir jalan, melintas, pulang sekolah, datang sekolah, begitu ya. Dan ini langsung mendapatkan konfirmasi dan follow up langsung oleh timnya DLH. Jadi sudah di follow up ya oleh DLH. Dan kami mendapatkan konfirmasi dari Kabid Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Sumenep, Bapak Hasinuddin Firdaus yang sudah mengkonfirmasi di edisi sebelumnya. Oke, saya ajak Anda pendengar dan juga pemirsa langsung menuju redaksi baik di Sumenep maupun Sampang. Di Sumenep ada rekan Rukaya Zain, di Sampang ada Alvin Wari. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Ais.
1: Bagaimana pagi, kabarnya Ais. Rukaya dan juga Alvin?
2: Alhamdulillah sehat dan bahagia tentunya ya.
1: Sehat dan bahagia kita ya.
2: Betul.
1: Siap. Gak tahu ya, kita di Sampang belum ada jawaban bahagianya nih. Kita tanya dulu Alvin, bahagia Alvin hari ini?
3: Saya gak jawab karena sama dengan Kak Ruk.
1: Idem aja gitu ya.
3: Sehat dan ceria.
2: Oke.
1: Sehat dan ceria katanya. Soalnya yang paling ditunggu-tunggu sama Alvin siaran Halo RRI ya.
3: Betul. Itu seperti mood booster di tanggal tua ya.
2: Tua.
1: Mood booster di tanggal tua. Oke, suaranya juga butuh di booster nih kayaknya ya dari Sampang. Sedikit lebih mungkin bisa dimaksimalkan ya rekan-rekan biar imbang.
3: Sudah jelas
1: ya. Ah iya, sekarang ya. Sudah lumayan. Oke. Baik. Saya ke Sumenep dulu ya Alvin ya.
3: Okay.
1: Bersama dengan Rukaya Zain dulu untuk update informasi di kawasan Sumenep. Silakan Rukaya, apa ini yang terbaru atau yang masih menjadi catatan di redaksi?
2: Okay, sementara untuk yang baru belum ada nih Ais, tapi kita masih akan coba konfirmasi terkait dengan keluhan dari Bu Zelin ini ya yang di Pasongsongan. Saya sudah menghubungi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep namun belum diangkat nih Ais. Dan kita juga nanti akan coba untuk bagaimana mengetahui terkait dengan penelpon dari Pak Masudi Tungke ya, yang terkait banyak kayu gelondongan yang terdampar di pesisir desa Picapi Tungke ini.
1: Yeah.
2: Harapannya tidak mengganggu aktivitas nelayan begitu ya Ais.
1: Yeah, nelayan, kemudian juga industri kulit kelapa ya kata
2: Betul.
1: Beliau di kawasan pesisir Tungke. Dan karena jumlahnya banyak banget ya, sekitar 200-an kata beliau.
2: Ya,
1: kemudian jenis kayunya kita masih belum tahu detailnya. Cuma dari pihak kecamatan ini sudah ada yang waktu itu ketika beliau telepon ini sudah ada yang ke tempat langsung begitu ya. Untuk melakukan evakuasi barangkali ya, persiapan begitu dan koordinasi dengan pihak terkait. Kita tunggu update-nya juga barangkali dari Pak Masudi, mungkin ada yang terbaru boleh dikabarkan
2: betul.
1: Ke redaksi ya, Rukaya.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, Pak okay, Ais. Baik. Karena kita juga mungkin butuh ini ya, update terkininya update. Seperti apa ya, Ais? Apakah memang masih kayunya masih ada atau bagaimana begitu?
1: Atau mungkin dampak-dampak lain
2: betul.
1: Yang luput barangkali dari pihak terkait. Nah, ini boleh juga disampaikan agar semuanya tuntas ya. Oke, okay. Lanjut.
2: Ya, untuk sementara itu, Ais, mungkin kita bisa beralih ke Sampang dulu, Ais.
1: Oke, okay. Catatan lainnya? Rukaya,
2: oh,
1: yang ini Pak Hendra.
2: Iya, Pak Hendra. Okay. Ini terkait dengan laporan yang penutupan jalan ini ya, Mbak Aisyah. Mm-hmm. Jalur alternatif ini mungkin dinilai sempit dan berisiko bagi pengendara. Ini mm-hmm. di wilayah
1: Terbang ya.
2: Terbang Batuan mm-hmm. ya, Aisyah, Kecamatan mm-hmm. Batuan. Oke. Okay.
1: Baik. Berarti ada Bu Zelin soal P3K paruh waktu ya, mm-hmm, beliau betul. Antara gaji dan tunjangan yang betul. Harapannya bisa bersamaan. Mm-hmm. Kemudian tadi Pak Masudi di Dungke ada gelondongan kayu yang mm-hmm. terdampar di pesisir Desa Bicabi. Yeah. Kemudian untuk Pak Hendra Cipta soal jalur sempit yang kemudian ada kegiatan warga begitu yeah, ya. Betul. Nah ini janganlah kemudian mungkin nggak hanya jalur sempit tapi jalur utama begitu mm-hmm. harapannya tidak mm-hmm. kemudian digunakan kalau tidak ada jalur alternatif. Oke. Okay.
2: Dan tentunya kita juga terus mengundang masyarakat yang ada di kepulauan tentunya Ais karena siap. Kita punya banyak kepulauan nih di Sumeneb begitu Ais.
1: Ya yeah, mungkin ada dari Anda pendengar dan juga pemirsa bisa langsung telepon ke redaksi betul. Rukaya Zen bersama dengan rekan Andi ya hari mm-hmm. ini yang bertugas ya, siap betul. Untuk mengangkat telepon di 662317 atau 665396. Okay. Terima kasih Rukaya.
2: Baik Ais.
1: Baik, saya menuju rekan Alvin Wari. Alvin.
3: Oke, okay, siap.
1: Iya, silakan Alvin.
3: Jadi
1: update dulu atau catatan juga yang belum tuntas barangkali ya.
3: Silakan. Yang belum tuntas di haluan RI sebelumnya tidak ada kayaknya ya, Ais.
1: Iya, waktu itu MBG belum ya tapi
3: soal ketentuannya.
1: MBG. Iya, yang ini Alvin. Yang mengakibatkan sakit lambung di salah satu siswa sempat dilaporkan.
3: Oh, oke. Okay. Okay. Jadi nantinya kita akan mencoba mengkonfirmasi ya ke pihak Satgas siap, siap. Terkait dari aduan itu. Mm-hmm. Dan terlepas dari aduan MBG yang masih belum terkonfirmasi, ada mm-hmm. 3 aduan baru Ais di Halo RRI pada hari ini.
1: Silakan.
3: Terkait dari aduan Sampang Sport Center. Mm-hmm. Terus juga ada aduan kemacetan di Pasar Tanjung katanya dari Ibu Tika di Kota Sampang. Sementara yeah. untuk Sampang Sport Center tadi dari aduan Pak Ansori di Karangpenang.
1: Pak Ansori di Karangpenang.
3: Ya,
1: apa
3: betul.
1: Yang menjadi keluhannya atau aduannya?
3: Okay. Jadi dia mengadukan Pak Ansori ini soal fasilitas Sampang Sport Center mm-hmm. yang dinilai stagnan Nais. Hmm. Katanya terutama di lapangan sepak bola yang menurut Pak Ansori ini terkesan dikerjakan asal-asalan begitu.
1: Oh, apakah memang ada proses pembangunan atau bagaimana Alvin?
3: Oke, okay. Perlu diketahui untuk Sampang Sport Center sendiri Ais dan juga mm-hmm. Pemirsa itu merupakan fasilitas olahraga di Kabupaten Sampang yang memang bisa dikatakan cukup baru. Di mana di fasilitas Sampang Sport Center tidak hanya lapangan sepak bola saja, yeah. ada beberapa fasilitas olahraga cabang lainnya seperti tenis, basket, mm-hmm. dan juga futsal dan panjat tebing Ais.
1: Okay, baik.
3: Jadi memang ini proyek terbaru pemerintah dan memang sejauh ini dari pantauan kami sendiri pembangunannya terakhir memang statusnya stagnan Ais. Dan tentunya kita coba konfirmasi nanti.
1: Ya?
3: Betul. Okay, baik. Kita coba nanti konfirmasi ke pihak Dispora. Dan untuk aduan terakhir mm-hmm. ini dari Pak Irul di Kota mm-hmm. Sampang mm-hmm. mengeluhkan praktik pungutan amal masjid di beberapa titik di Sampang, salah satunya di Pasar Tanjung katanya.
1: Mm-hmm. Kenapa? Yang
3: jadi menurut Pak Irul selain dilarang karena fatwa haram MUI. Hmm. Praktiknya mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kita coba nanti konfirmasi juga ke pihak Polres atau juga ke pihak MUI Ais.
1: Iya, jadi kita butuh untuk validasi ya.
3: Iya, betul.
1: Terkait dengan fatwa tersebut, kemudian juga untuk lalu lintas bagaimana ketertibannya untuk selama ini. Biasanya kan ada operasi-operasi yang dilakukan oleh entah itu Satpol PP atau mungkin dari pihak berwenang begitu ya.
3: Oke. Okay. Untuk track recordnya sendiri dulu beberapa tahun silam mm-hmm. memang ada seperti penertiban dari pihak Polres Ais. Mm-hmm. Tapi informasi yang kami dapat di lapangan ternyata pungutan liar ini, maksud saya pungutan amal masjid mm-hmm. di beberapa titik ini yeah. ternyata memiliki izin dari polsek-polsek terdekat Ais. Mungkin ada semacam apa ya namanya ya, dimaklumi oleh
1: toleransi pihak,
3: toleransi dari Polres tempat. Makanya kita nanti coba konfirmasi ke pihak humas.
1: Baik, coba ya. Yang benar seperti apa kondisi di lapangannya begitu ya?
3: Betul.
1: Baik, ya Pak, siapa tadi di Kota Sampang?
3: Pak Irul,
1: ada dari Pak Irul. Ya? Baik, kalau Bu Tika tadi soal apa, Alvin?
3: Soal
1: mengirimkan fotonya kah atau mungkin ada?
3: Ada tiga aduan tadi ada fotonya, Ais.
1: Oh, seperti WA yang disertai dengan foto ya?
3: Iya, betul. Dari Ibu Tika sendiri, soal kemacetan di Pasar Tanjung akibat aktivitas Pasar Tumpah ini, seringkali kita mendapat aduan ini ya, Ais. Dan masih menjadi masalah klasik ya.
1: Iya loh, ini pernah kita bahas juga kalau nggak salah ya.
3: Betul.
1: Kalau Pasar Tanjung, lupa saya, sudah apa belum ini?
3: Sudah kalau di Pasar Tanjung.
1: Sudah pernah ya? Oke, aktivitas Pasar Tumpah ini memang, ya, terjadi di mana-mana, Alvin ya.
3: Betul, di sepanjang kayaknya di sepanjang jalan nasional di Pulau Madura. Sebenarnya kalau tidak terjadi di jalan nasional itu nggak begitu berdampak signifikan, Ais.
1: Betul.
3: Tapi karena jalurnya nasional, jalur utama, makanya banyak dikeluhkan oleh para pengendara.
1: Baik, nah kita nanti coba, kita juga nggak boleh patah semangat nih ya, harus, meskipun sudah pernah dibahas, tapi kalau misalnya ada aduan lagi, berarti artinya belum selesai kan ya.
3: Betul.
1: Masalah tersebut, Alvin. Oke, baik, terima kasih Alvin. Saya menuju redaksi Sumenep kembali. Kabarnya kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Bapak Muhammad Iksan, untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bu Zelin ya, Rukaya.
2: Ya, betul, Ais. Silahkan disapa, Ais.
1: Oke, siap. Terima kasih, Rukaya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Iksan.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Ais, Mbak
1: Iya. Rukaya.
4: Bagaiman?
1: Salam sehat selalu.
4: Ya. Makasih, saya nelfon saya sekarang ya, Bu Anu, Bu Rukaya.
1: Sibuk ini, Pak Iksan.
4: Iya, kalau di pariwisata gampang, Bu Rukaya ya.
1: Sekarang sangat gampang.
4: Sekarang malah rata, begitu ya.
1: Semakin sibuk saja ya, Pak Iksan ya.
4: Betul, ya, Mbak.
1: Kita sudah
4: ada masalah pendidikan umatnya banyak begitu.
1: Baik. Ini tapi kami mengapresiasi dengan sangat ini. Terima kasih loh Pak Iksan di tengah kesibukannya tetap menyempatkan untuk janjian kemudian menjawab apa yang menjadi masukan dari masyarakat. Ini Bu Zelin, Bapak sempat menelpon ke Halo RRI untuk kemudian beliau menanyakan beberapa poin soal P3K paruh waktu nih Pak. Begitu. Yang pertama, beliau ingin tahu soal bagaimana teknis dari penggajian para rekan-rekan P3K paruh waktu. Kenapa antara gaji yang utama dengan tunjangan itu biasanya tidak bisa bersama-sama tuh Pak. Dan kemudian beliau juga ingin bertanya untuk khusus yang tunjangan, yang sertifikat guru Pak, biasanya kan sudah keluar di bulan ini. Tapi kata beliau kadangkala molor sampai ke bulan berikutnya baru kemudian bisa cair. Nah apakah bisa kira-kira disatukan tuh Pak penggajiannya agar lebih bisa berdampak dengan kesejahteraan para P3K paruh waktu? Silakan Bapak.
4: Ya, jadi menurut tema saya sesuai dengan regulasinya, ini P3K yang dimaksudkan P3K guru yang memiliki TPG atau tunjangan profesi guru. Jadi tidak semua, mohon maaf, PW itu mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, yang jelas jangankan untuk gaji yang PW ya, gaji utama PNS dan P3K murni saja juga demikian. Karena apa? Ini Ibu, jadi setiap bulan itu kita harus memvalidasi dan itu dilakukan arahan yang dari pusat itu setiap setelah tanggal 20. Betul ya. Jadi sebelumnya kita validasi. Nah, laporannya dari sekolah atau dari operator juga harus valid untuk disampaikan kepada kami memvalidasinya. Nah, ketika sudah valid yang itu rata-rata di atas tanggal 20, baru nanti kita laporan kepada pusat untuk dibayarkan, disalurkan dari pusat langsung kepada rekening guru itu masing-masing. Jadi menurut hemat saya kayaknya sama lah dengan TPP. sampai kapanpun ya TPP itu kan tidak bisa dicairkan bersamaan dengan gaji. Hmm. Kenapa? Karena ya perhitungannya sudah berbeda. Hmm. Nah kalau gaji utama 400 yang PW itu setiap bulan tanpa ada sudah 400.
1: Baik.
4: Nah sama dengan kami, gaji utama itu ya itulah gaji kami di awal awal bulan.
1: Awal bulan.
4: Nah setelah itu TP tunjangan tunjangan perbaikan penghasilan atau tunjangan profesi guru mesti setelah ada perhitungan validasi yang dilakukan oleh kami untuk dilaporkan kepada Kementerian Dikasmen. Begitu Ibu, maunya kita ya sama-sama, tapi kayaknya karena apa, sumber utama gaji itu ada di APBD. Sumber utama untuk TPP atau TPG itu ada, maaf TPG itu ada di Kementerian. Jadi yang
1: jadi sumbernya beda ya Pak.
4: Tentunya tidak bisa waktu yang sama.
1: Baik.
4: Nah, kemudian kita juga diatur pada regulasinya bahwa validasinya, sinkronisasinya itu dilakukan. Jadi setelah tanggal 20 itu harus tuntas. Nah laporannya operator saya minta ya secepat-cepatnya di awal bulan langsung tet laporkan guru tersebut. Sehingga apa? Kita juga melaporkan kepada pusatnya juga secepat mungkin begitu.
1: Baik, iya. Jadi jelas tidak bisa bersama karena sumber penggajiannya ini dari APBD yang satunya, kemudian yang satunya dari APBN, begitu ya Pak?
4: Betul, Ibu. Dong APBD sama saja juga berbeda loh. Yang TPP ya, pegawai lokalit, ya. Itu kan TPP, ya jelas kalau yang gaji utama tanggal 1. TPP setelahnya mungkin, ya kadang-kadang tanggal 10, kadang-kadang tanggal 15. Itu. Tapi yang TPG, ya mohon maaf kita pastikan, jadi sebelum akhir tahun. Memang ada terkadang itu kalau tidak valid karena laporannya dari operatornya tidak sinkron, sehingga itu setelahnya baru
1: ya,
4: bisa dibayar, betul.
1: Okay.
4: Jadi nggak bisa langsung bayar karena belum valid, begitu.
1: Baik, baik, baik. Dan ini apakah sering terjadi atau jarang-jarang tuh Pak yang tidak valid?
4: Ya, yang itu tergantung operatornya dalam pelaporannya, nginputnya guru tersebut. Ya, kalau mereka tidak melaporkan minta valid kan ya nggak bisa.
1: Baik.
4: Nah, itulah makanya kerjasama kita kepada operator sekolah agar secepat-cepatnya untuk melakukan validasi terhadap guru penerima TPG tersebut, agar kita secepat-cepatnya juga bisa memvalidasi, begitu Bu.
1: Siap.
4: Maaf, kalau tidak melaporkan apa yang kita validasi, tentunya nggak valid. Akhirnya ya terganggu terhadap pencairan TPG. Begitu.
1: Baik, artinya kelancaran ini memang harus didukung dari berbagai pihak ya Pak Iksan, sesuai dengan amanahnya masing-masing ya.
4: Ya, kalau nanti ternyata sudah dilaporkan di input oleh operator dan mereka yang belum tidak bisa valid, bisa ke kami ya, bisa ke bidang GTK segera mungkin. Jadi sebelum alenggak tahun atau tahun berikutnya, itu sampaikan ke kita. Kalau teman-temannya lain sudah menerima dan dia belum, nah, ternyata apa? Penyebabnya tolong dicari. Kalau tidak valid, sampaikan ke kami apa yang menjadi tidak valid.
1: Okay,
4: ya,
1: baik.
4: Sehingga ini insya Allah kami, mohon maaf ya, proaktif untuk melayani agar semua guru yang punya hak sertifikasi guru itu bisa keluar setiap bulannya di akhir bulan. Begitu.
1: Baik, siap Pak Iksan. Wah, ini kemudian ada satu poin lagi nih Pak. Kalau tidak salah, kemarin itu Bu Zelin sempat menyampaikan entah website atau aplikasi ya Pak, di mana penggajian itu bisa dilihat antara warna abu-abu, hijau, sama merah kalau tidak salah ya Pak.
4: Betul.
1: Nah,
4: jadi validasi itu bisa dilihat sendiri oleh mereka lah. Kalau sudah tahu begitu, kalau emang belum valid, laporkan ke kami gitu. Apa ini kendalanya?
1: Siap.
4: Biar teman-teman, iya kalau tahu terus diam ya, enggak bisa kita enggak tahu kan. Ada sekitar hampir 5.000 guru ya yang kita layani untuk mendapatkan gaji itu. Nah, sehingga kalau mamanya di antara apa dirinya ternyata masih merah, belum belum hijau, itu berarti belum valid. Itu segera mungkin laporkan kepada kami atau kepada operator di sana untuk biar kami tindak lanjuti.
1: Begitu, baik. Jadi intinya kalau ada sesuatu yang kurang tepat, bisa membantu di sistemnya untuk melaporkan ke dinas, begitu ya Pak? Ketika terjadi masalah. Siap. Terima kasih banyak Pak Iksan. Semoga lancar-lancar amanahnya ya Pak. Semakin sibuk ini Pak Iksan. Sehat-sehat Bapak.
4: Untuk segera melakukan aktivasi dan validasi kepada kami sehingga bisa dibantu itu, okay?
1: Baik. Aman. Terima kasih
4: kalau
1: banyak, Pak.
4: Kalau memang mengajar, saya yakin bisa kok. Okay, tapi kalau siap. Memang nggak mengajar, nggak punya jam, ya mohon maaf kan begitu.
1: Siap. Ya, terima kasih banyak, Bapak. Sudah sangat jelas, saya rasa apa yang disampaikan Pak Iksan. Ya, sekali lagi semoga lancar-lancar, Pak, amanahnya. Salam buat rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita sudah bisa mengkonfirmasi ya apa yang disampaikan oleh Bu Zelin setelah sekian edisi beliau menelpon. Kemudian seperti yang Pak Iksan sampaikan tadi, tim redaksi tidak berhenti di laporan Anda, kami terus bergerak, tapi memang harus janjian dulu ya dengan pihak-pihak yang bisa menjawab dari aduan, keluhan maupun informasi penting dari Anda, sehingga harap bersabar dari redaksi untuk kemudian bisa menghubungkan, karena memang Halo RRI ini hadir sebagai penghubung dari apa yang Anda sampaikan kepada pihak terkait. Semoga bermanfaat ya Bu Zelin dan juga pendengar serta pemirsa yang mungkin saat ini sedang berada dalam amanah sebagai P3K paruh waktu. Pastikan Anda terus bersama Halo RRI, kami akan segera kembali.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

0: Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.
1: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa Anda masih di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Anda bisa langsung telepon ke redaksi Sumenep 662317 atau 665396 dengan kode area 0328. Bisa juga ke redaksi Sampang di 323554, kode area 0323, atau bisa juga telepon di seluler kami 0811 3345101. Ada sedikit revisi rekan-rekan yang bertugas di RRI Sumenepnet. Kalau tadi saya sebutkan nama Zaini, ternyata ada rekan Nuril Abrari ya, yang hari ini bertugas menemani Anda bersama dengan Septian Yuda. Oke, pendengar dan juga pemirsa, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk melanjutkan update informasi. Kalau tadi dari redaksi Sumenep, kita kembali bergeser ke redaksi Sampang. Alvin.
2: Oke, Is.
1: Iya, silakan update-nya Alvin.
2: Oke, untuk update dari 3 aduan kita, termasuk 1 ya. Terkait dari aduan MBG ya, Is. Mm-hmm. Baru 1 aduan yang terkonfirmasi. Mm-hmm. Terkait dari Sampang Sport Center ya.
1: Berarti yang Pak Ansori ya?
2: Pak Ansori di Karangpenang.
1: Siap.
2: Pak Ansori mengadukan fasilitas Sampang Sport Center yang dinilai stagnan, dan kita sudah mendapat jawaban dari Kepala Dispora Sampang, Bapak Marnilem. Ini merupakan rekaman wawancara saya, Ais. Karena beliau saat ini berhalangan untuk langsung on air, jadi beliau meminta untuk wawancara secara taping, Ais.
1: Baik, Bapak Marnilem, Kepala Dispora Sampang ya. Oke, kita akan dengarkan konfirmasi dari beliau. Silakan.
3: Ya. Itu kalau melihat lapangan tenis, ya sudahlah, sudah cukup. Kalau melihat panjat tebing itu masih kurang. Karena di atas panjat tebing itu perlu apa ya, ada penutupnya biar ada karat bisi-bisinya itu.
2: Kalau saya lihat
3: di bawahnya itu harus di paving gitu ya, atau dirabat atau di paving gitu ya. Lain-lainnya juga masih itu yang untuk lapangan tenis. Terus untuk lapangan sepak bola itu kan perlu ada lintasan lari, sudah tersedia lahannya, cuman belum ada anggaran, jadi belum dikerjakan. Juga direncanakan juga ada tribun, sebagian tribun untuk penonton gitu loh, itu belum. Rencana mau ada lampu sorot loh, mau dipakai malam hari semua, itu juga belum. Jadi kalau berbicara selesai, ya belum selesai gitu.
2: Kira-kira kalau di persentase berapa persen saat ini pembangunan Sampang Sport Center, Pak Marilum?
3: Kalau untuk lengkap itu bisa dikira 80% itu. Dari total kebutuhan yang ada gitu. Namun ya tidak bisa dihitung seperti itu sih, karena ini kalau mau dianggap selesai. Kalau mau dianggap mau ingin ditambah-tambah lagi masih banyak.
2: Betul. Disempurnakan ya.
3: Disempurnakan lagi, dibagusin lagi, ya enggak ada selesainya.
1: Oke, baik. Ini berarti yang sudah selesai atau cukup itu di lapangan tenis ya, tadi kata beliau ya, Alvin ya. Kemudian yang masih kurang di panjat tebing sama di sepak bola yang masih menjadi catatan. Dan untuk pembangunannya memang masih 80%. Tadi kita sempat tahu faktor penyebab kenapa kok dinilai stagnan. Ini karena memang masih ada kendala di anggaran begitu ya.
2: Betul, jadi kurang lebih ini akar permasalahannya sama, Is.
1: Iya.
2: Jadi anggaran dan sempat juga ini berhubungan dengan PJU yang kemarin. Jadi kebanyakan jika pejabat di Sampang diminta klarifikasi soal anggaran yang dinilai minim di salah satu yang diprioritaskan, mereka pasti menjawab Saat ini anggaran kita lagi difokuskan ke beberapa prioritas seperti baik. Kesehatan dan efisiensi begitu, Ais.
1: Baik-baik, siap. Jadi bersabar ya Pak Ansori dan juga warga yang mungkin sudah tidak sabar ingin memanfaatkan sport center ya. Yang baru ada di Sampang. Nah ini mungkin, maaf Alvin, ini masih 80% tapi sudah digunakan kah?
2: Sudah digunakan bahkan disewakan, Ais.
1: Kok bisa?
2: Jadi meskipun belum rampung 100%, warga masih pihak dari pihak Pemkab sendiri
1: diperbolehkan.
2: Memperbolehkan untuk masyarakat menyewa fasilitas tersebut. Kemarin sempat dikonfirmasi juga terkait masalah ini di mana pihak Dispora sendiri menjawab karena ini untuk mengejar PAD begitu.
1: Oh begitu. Artinya berarti dalam tanda kutip sudah bisa digunakan meskipun belum rampung di tambahan-tambahan bangunannya ya, begitu ya. Oke, siap, baik. Semoga bisa segera terwujud apa yang menjadi harapan Pak Ansori dan juga warga lainnya ya, Alvin. Okay, terima kasih. Ada lagi Alvin?
2: Jadi untuk aduan-aduan lainnya kita masih belum tersambung ya ke beberapa narasumber seperti pengutan aman masjid. Baru saja saya coba nelpon ke Kasih Humas Polres Sampang AKP Puji Eko Waluyo. Beliau saat ini masih sibuk rilis pers, Ais.
1: Oh baik, jadi belum bisa untuk edisi sekarang ya. Mungkin kita lanjutkan di edisi yang akan datang. Baik, seperti itu. Ditunggu berarti untuk Butika tadi ya yang menyampaikan. Yang satunya lagi Alvin juga belum bisa ya?
2: Belum bisa, termasuk dengan
1: Pak Irul
2: dan juga aduan MB guys. Mungkin ya, bisa kita coba di Halo RRI berikutnya, guys.
1: Baik, ya terima kasih Alvin. Update terakhirnya dari Sampang, saya menuju rekan Rukaya Zain di Sumenep.
4: Ya, Ais.
1: Ya, silakan, Rukaya.
4: Ya, di redaksi kita ini ada video baru begitu yang dikirimkan oleh Pak Masudi ya, begitu ya.
1: Pak Masudi
4: Dungke.
1: Oh, yang kemarin menelpon ya?
4: Betul, terkait dengan kayu
1: gelondongan. Kayu gelondongan di Bicabi,
4: Dungke. Ya, betul.
1: Siap-siap.
4: Bicabi Dungke, Ais.
1: Oke, baik. Oke. Kita lihat dulu.
4: Kita bisa putar dulu, Ais.
1: Siap, kita lihat video dari Pak Masudi. Ini perahu nelayan ya, Rukaya ya, yang tampak.
4: Ya, Anda mungkin kena dampak begitu ya, Ais ya?
1: Oh, sampai
4: bolong.
1: Iya. Menghantam perahu-perahu nelayan.
5: Betul. Ini hampir tenggelam ini Pak, semalaman ini di.
1: Hampir tenggelam, menurut informasinya, bocor.
4: Bocor
5: ini, Bapak ya. Rikso. Ini yang satunya ini Pak.
4: Oke.
1: Oh ini lubang ya, lubang kayu ya. Yang perahu, mohon maaf, perahu, yang terkena kayu gelondongan. Oke, terima kasih Pak Masudi. Ini videonya banyak dikirimkan. Terima kasih.
4: Ya betul.
1: Wah,
4: nah, ini banyak
1: kayunya
4: warga
1: besar
4: yang,
1: ya.
4: Ya betul.
1: Besar.
4: Ais.
1: Kemudian juga lihat. Diameternya panjang juga ini untuk.
4: Kalau informasinya juga ini
1: sudah ada polairut tadi ya?
4: Kayu legal sih sebenarnya Ais, karena juga ada stempel dari Kementerian Kehutanan begitu kalau kata Pak Mas Hudi begitu Ais.
1: Baik, tapi belum diketahui ya sampai sekarang ini kayu asalnya dari mana? Apakah dari tenggelam atau seperti apa belum tahu ya?
4: Ya, dan ini kita sudah mengkonfirmasi begitu Ais kepada Kepala Kantor KSOP Kelas 4 Kalianget, Bapak Aswar Anas. Dan ini sudah dikirimkan voice note dari beliau begitu Ais, terkait untuk mengkonfirmasi kayu gelondongan tersebut Ais.
1: Baik, ini tidak bisa ngobrol langsung ya beliau ya?
4: Iya betul, karena beliau sedang ada di acara begitu Ais.
1: Siap-siap, baik kita akan putar ya konfirmasi dari Kepala Kantor KSOP Kelas 4 Kalianget, Bapak Aswar Anas SHM Home. Berikut.
6: Selamat pagi pendengar RRI Sumenep yang saya hormati. Terima kasih atas aduan mungkin ya yang disampaikan kepada RRI, dan ada harapan yang telah disampaikan. Terima kasih kami sampaikan. Sebetulnya baik kami dari KSOP kelas 4 Kalianget maupun dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep, dengan adanya kejadian hal tersebut sudah dilaksanakan rapat sebelumnya, sudah dipanggil terkait pemilik kapalnya untuk segera dilakukan evakuasi seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kondisi saat ini pemilik akan mendatangkan kapal lain untuk membawa kayu gelondongan tersebut dari Dungkek menuju pelabuhan tujuan. Jadi kami juga berharap kejadian itu akan segera ditindaklanjuti oleh pemilik. Di lapangan dari kru kapal dan perwakilan dari masyarakat ataupun dari KSOP juga memberikan pengamanan bahwasannya kayu tersebut jangan sampai hanyut lagi atau geser lagi mengenai kapal ataupun perahunya nelayan yang ada di sekitaran sana ataupun hal yang lainnya. Itu berbagai hal sudah kita lakukan bergotong royong di sana, namun kami dari KSOP kelas 4 Kalianget masih menunggu kedatangan tongkang lainnya yang untuk mengevakuasi kayu gelondongan yang ada di sana. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini berarti sudah ada pemilik kapal yang berhasil dihubungi, atau pemilik Betul. Kayu, mohon maaf, pemilik dari kayu tersebut. Mm-hmm. Berarti kemungkinan ada kecelakaan yang terjadi begitu ya?
4: Bisa jadi, Ais, dan...
1: Sayang sekali tadi belum dijelaskan
4: belum
1: kronologinya.
4: Dijelaskan ya, kronologis lengkapnya begitu ya,
1: Ais. Iya. Kemudian juga bagaimana dengan kapal-kapal nelayan yang sudah kadung rusak? Apakah ada kompensasi yang diberikan Betul. Atau seperti apa? Kita juga butuh tambahan informasi ini, Rukaih ya, nampaknya.
4: Ya, mungkin di Halo RRI berikutnya mungkin ya, Ais.
1: Iya, tapi kurang lebih sudah lega kita ya, dengarnya.
4: Tapi kita berharap juga kayu tersebut bisa segera dievakuasi ya, Ais, ya,
1: betul,
4: tentunya.
1: Betul. Diamankan. Agar tidak melubangi kapal nelayan terutama tadi ya.
4: Betul, Ais.
1: Baik.
4: Ya.
1: Itu saja Rukaya, ada lagi kah?
4: Untuk aduan dari Pak Hendra Cipta terkait dengan penutupan jalan begitu Ais. Karena kita juga mungkin waktu tidak memungkinkan begitu Ais. Tapi saya sudah coba konfirmasi ke Kepala Disperkim Hub. Sumenep, Pak Dadang Dedi Iskandar, dan beliau akan siap menjawab di Halo RRI di hari Jumat berikutnya, Ais.
1: Baik, siap Pak Dadang, terima kasih sebelumnya sudah mengkonfirmasi bersama tim redaksi. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Pak Hendra, harap bersabar ya untuk hal yang kemudian sudah disampaikan kepada kami. Kami terima kasih. Baik, terima kasih rekan Rukaya Zain dan juga semua dari Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah bersama Halo RRI. Semoga tayangan kami bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube RRI Sumenep.net, di download juga aplikasi RRI Digital sehingga Anda bisa memantau siaran kami dari manapun Anda berada. Pastikan Anda mengikuti siaran Halo RRI edisi hari Jumat di jam yang sama. Saya Ais mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pendengar bersama saya Ratna di Sampang Siang hari ini di hari Rabu 23 September 2026. Apa kabar semuanya di siang hari ini? Siang yang cerah, cetar. Udah, yang pasti tetap semangat pendengarnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi air putih biar tidak dehidrasi pendengar ya. Oke, hingga nanti pukul 3 kita akan temani Anda tentunya dengan berbagai informasi dan juga teman-teman cantik akan ditemukan Anda pendengar. Dan Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Radio Digital. Anda bisa mendownload di Play Store dan juga Anda bisa dapatkan berbagai informasi menarik, terupdate, terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Tetap selalu stay tune di 1,8 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Baik pendengar, masih bersama saya di Sampang Sangarin di program Sanksi ya. Setiap hari Rabu, Sanksi hadir untuk Anda ya, menginformasikan bagi untuk Anda semua terkait narkoba, korupsi dan judi. Nah, untuk siang hari ini kita akan bahas tentang bagaimana bahaya judi online pendengar. Dan kita tahu pendengar, di era serba digital saat ini segala sesuatu yang bisa diakses hanya dari genggaman tangan kita ya. Mulai dari informasi, hiburan hingga transaksi keuangan. Namun di balik kemudian itu tersembunyi satu ancaman yang semakin meluas dan mematikan, yaitu judi online. Judi online kini tidak lagi berbentuk tempat tertutup yang dijaga ketat ya. Ia hadir menyamar menjadi permainan seru, peluang cepat kaya, atau bahkan aplikasi biasa yang muncul di layar ponsel kita. Tanpa kita sadari, ia menyusup kemana-mana, ke rumah, ke kantor, ke sekolah, kemana saja ada gawai yang bisa terhubung dengan internet. Tentunya kita bertanya, apa sih yang membuat judi online ini begitu berbahaya? Yang pasti, ia menipu akal dan perasaan kita. Sistemnya dirancang sedemikian rupa sehingga pemain awalnya sering menang nih sedikit demi sedikit agar timbul harapan. Nah, kita ketika keinginan kita bertambah besar dan taruhan naik, kenyataan pahit mulai datang nih. Kalah atau selalu ingin mengembalikan kerugian, bertaruh lagi, kalah lebih banyak, terperangkaplah seseorang dalam lingkaran setan yang tidak berujung tersebut pendengar. Yang berikutnya, merusak keuangan hingga menghancurkan masa depan. Sejelas pasti pendengar ya, banyak yang dimulai dengan norma nominal kecil yang berharap berlipat ganda. Namun kenyataannya yang kalah jauh lebih banyak daripada yang menang. Tabungan ludes, utang menumpuk, bahkan harta benda dijual hanya untuk menutupi kerugian. Keluarga yang tadinya berkecukupan ya, bisa jatuh miskin dalam waktu yang sangat singkat. Dan tidak hanya itu, judi juga bisa merusak kesehatan jiwa dan keharmonisan keluarga. Orang yang terjerat judi online cenderung murung ya, mudah marah, tidak bisa tidur, cemas berlebihan hingga kehilangan minat pada hal lain. Hubungan dengan pasangan, anak dan juga orang tuanya menjadi renggang. Banyak rumah tangga retak, anak-anak kehilangan perhatian, bahkan timbul tindakan nekat akibat terdesak utang karena judi online tersebut pendengar. Dan yang jelas juga ini pastilah melanggar hukum dan agama pendengar ya. Di negara kita segala bentuk perjudian adalah tindakan ilegal yang diancam pidana. Secara agama judi juga termasuk perbuatan dilarang keras karena membawa kerusakan bukan keuntungan. Tidak ada berkah yang dalam yang uang judi yang dihasilkan dan tidak ada kebahagiaan yang dibangun di atas kerugian orang lain.

0: aku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Oppa, giong na? Oppa keten, yeon pyeonggyeong, majimakuro bogo sipdago haejjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sara. Oppado jal aljana. Oppa donaji ma. 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야 들어 그 길이 오빠. 아직도 하는 그로벅. 오빠. 오빠 그로벅. 오빠. 오빠. 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan.

Baik pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Sampang siang hari ini di program Sangsi ya. Tadi kita sudah sajikan atau informasikan terkait bagaimana bahaya judi online pendengar ya. Seperti menipu akal perasaan kita, merusak keuangan hingga menghancurkan masa depan, dan ketiga merusak kesehatan jiwa dan juga keharmonisan keluarga, dan yang terakhir melanggar hukum dan agama. Mengapa kita harus bersatu melawannya? Tentunya kita semua harus bersatu ya. Tidak hanya para aparat saja yang bagaimana untuk melawan, tapi kita semua harus bersatu untuk melawan. Karena judi tidak hanya merugi diri sendiri pendengar, tapi juga lingkungan sekitarnya. Jika satu orang terjerat, dampaknya terasa bagi keluarga, tetangga, hingga masyarakat. Generasi muda menjadi sasaran utama karena mereka paling akrab dengan dunia maya dan juga mudah tergoda tawaran yang pengen kaya secara instan. Nah, kita tidak boleh membiarkan hal itu terus berlanjut. Kita harus mulai dari diri kita sendiri, jangan pernah mencoba, sekalipun hanya sekedar iseng pendengar ya. Bagi yang sudah terlanjur, terjerat, jangan malu-malu untuk berhenti. Carilah bantuan dari keluarga, tokoh agama, atau lembaga yang dapat membantu pemulihan. Dan bersama-sama kita mengawasi lingkungan, berikan pemahaman kepada anak-anak, dan laporkan jika menemukan hal-hal yang merugikan atau mencurigakan pendengar ya. Dan sekali lagi mari kita jaga diri dan jaga keluarga, jaga lingkungan dari bahaya judi online, karena masa depan yang cerah tidak dibangun dengan keberuntungan semu, melainkan dengan langkah yang mantap dan jalan yang benar. Demikian pendengar Sangsi di siang hari ini, di hari Rabu pendengar. Tentunya masih banyak program lainnya akan hadir temani Anda. Pastikan Anda selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 kan informasi dan inspirasi. Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Area Digital. Anda juga dapatkan berbagai informasi terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: lagi.
1: Baik pendengar, ingat kembali untuk Anda, tepat pukul 11 nanti kita akan menuju Pro 1 Surabaya untuk mengikuti kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Pastikan Anda selalu di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Kreisler United, Argeber, Kemek.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo. Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Vamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City, Badmit, menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kubarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Asia Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita ada deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Protegara, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakub Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
3: Beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakub Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Sean Pakinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengumumkan

0: bola yang dimiliki Indonesia.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi Hasbullah mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih DSN sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih di Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Men 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Baik pendengar, masih di Sampang siang hari ini untuk informasi jadwal sholat duhur untuk hari ini pada pukul 11.24 menit. Dan saat waktu adzan duhur kita tengah terhubung dengan Pro3 Jakarta. Dan pasti masih banyak informasi lainnya dan program lainnya akan hadir untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100.8 MHz Pro1 ke informasi dan inspirasi.
1: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, setiap jawaban yang Anda berikan dalam sensus ekonomi 2026 ikut memperbarui peta ekonomi Indonesia. Saat petugas sensus datang, mereka hadir untuk mendata, bukan menilai. Jadi, jawablah dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya. Semua informasi yang Anda sampaikan dijaga kerahasiaannya dan diolah menjadi statistik resmi. Data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026, data yang benar, keputusan yang lebih tepat. Mari terima petugas sensus dan berikan jawaban yang jujur demi Indonesia yang lebih maju. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, itu ma.
4: Aku gak sengaja buka, aku takut.
5: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
3: I'm main game.
6: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
5: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

kadang masyarakat kita itu kalau nggak sakit yang terlalu parah itu nggak periksa, mm-hmm. Jadi kita harus menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan dengan pengobatan gitu. Jadi teman-teman itu harus mulai sadar, mulai mawas dan mulai waspada sejak dini, terutama mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Itu sudah mulai metabolismenya berubah, kemudian elastisitas dari pembuluh darah juga sudah mulai berubah. Jadi yang biasanya dulu fit, segar, bugar setiap hari, kalau sudah 40 tahun ke atas, jeget edung katanya itu sudah mulai linu-linu, sudah mulai berteman dengan minyak kayu putih, fresh care, dan lain sebagainya. Gitu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Madura hari ini.
3: Selamat siang pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di Madura hari ini untuk edisi Rabu 23 September 2026 yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan juga RRI Stasiun Produksi Sampang. Saya Ani Purnama di Sumenep dan juga gatekeeper Andi JP, tentunya tidak sendiri karena ada rekan penyiar dari Sampang saat ini yang akan juga menghadirkan informasi-informasi dari Sampang dan Bangkalan. Ada Mbak Ratna nanti yang akan menemani Anda juga di program Madura hari ini. Ya, untuk informasi cuaca di seputaran Urip Sumoharjo 26 Sumenep masih terpantau cukup terik ya, bahkan boleh dibilang panas sekali. Jadi untuk Anda yang barangkali tidak ada kepentingan urgen untuk keluar ruangan, untuk keluar rumah, jadi sebaiknya di dalam ruangan atau di dalam rumah saja, karena memang panasnya luar biasa terik ya. Kalaupun memang ada sesuatu yang urgen dan juga mengharuskan Anda untuk keluar rumah, untuk keluar dari ruangan, ya jangan lupa untuk memakai perlindungan dari paparan langsung sinar matahari, bisa topi, masker, kacamata hitam, dan tentunya tetap berhati-hati di jalan. Baik, apa kabar Sampang hari ini? Halo Mbak Ratna, selamat siang.
4: Selamat siang juga Bani. Baik, hari Sampang.
3: Iya baik, Alhamdulillah. Siang hari ini ada informasi apa saja dari Sampang?
4: Oke, dari Sampang juga Bangkalan ada 5 informasi ya, di mana dari Sampang kasus influenza H3N2 di Sampang melonjak drastis, 400 kasus baru 1 bulan terakhir ini. Dan Waduk Lampes jadi andalan petani Sampang hadapi musim kemarau. Masih dari Sampang, Dispusip Sampang serahkan sertifikat naskah kuno pada Festival Literasi 2026. Dan Hari Tani Nasional, Sampang dorong munculnya peran petani milenial. Dari Bangkalan, musim kemarau, Dinkes Bangkalan ingatkan masyarakat waspada penyakit. Demikian Mbak Ani, informasi dari Sampang, juga Bangkalan di Madura hari ini.
3: Iya, baik, terima kasih Mbak Ratna, dan oke, saya akan awali dari Sumenep ya. Baik. Iya, pendengar, informasi pertama berikut dari Sumenep tentang Job Fair Sumenep 2026 tawarkan 2596 lowongan kerja. Karena informasi dan inspirasi. Pendengar, sebanyak 2.596 lowongan pekerjaan tersedia dalam Sumenep Job Fair 2026 yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker. Kegiatan bertema Siap Berkarya, Siap Bekerja tersebut berlangsung hari ini di Geraha Wicaksana Abdi Negara atau Korpri di Jalan Dr. Cipto, Kelurahan Kolor, Kecamatan Kota Sumenep. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnaker Sumenep, Eko Kurnia Mediantoro, mengatakan ribuan lowongan tersebut disediakan oleh 35 perusahaan yang berpartisipasi dalam job fair tahun ini. Menurutnya, lowongan pekerjaan yang ditawarkan cukup beragam karena berasal dari sejumlah sektor usaha. Di antaranya ada perhotelan, restoran, perbankan, industri retail, serta jaringan minimarket modern. Eko mengatakan jumlah lowongan yang tersedia dalam kegiatan job fair ini memang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, di mana kondisi tersebut menjadi peluang bagi masyarakat, khususnya para pencari kerja, untuk memperoleh informasi dan juga mengakses kesempatan kerja sesuai dengan kualifikasi. Ia berharap pencari kerja dapat memanfaatkan kegiatan tersebut dengan mempersiapkan dokumen serta kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Dan selain mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja, Disnaker Sumenep juga menyediakan fasilitas bagi perusahaan peserta yang membutuhkan tempat untuk melaksanakan proses wawancara. Nah, sementara itu PT Garam Kalianget tidak mengikuti job fair tahun ini. Eko menyebut perusahaan tersebut telah 2 tahun tidak berpartisipasi karena belum memiliki lowongan pekerjaan yang dapat ditawarkan. Baik, selanjutnya menuju Mbak Ratna di Sampang untuk menghadirkan informasi perdana dari Sampang. Silakan Mbak Ratna.
4: Baik, terima kasih Mbak Ani. Dari Sampang terkait kasus influenza H3N2 di Sampang ini melonjak, dan Dinas Kesehatan Dinkes Sampang mencatat lonjakan signifikan kasus super flu influenza strain H3N2. Dalam satu bulan terakhir ini, dan lonjakan kasus meningkat, 400 kasus baru menjadi 737 kasus dalam tiap minggu terakhir ini. Lonjakan tersebut dipicu oleh tingkat penyebaran virus yang tergolong lebih cepat dibandingkan flu biasa. Ketua Tim atau Katim Surveillance dan Imunisasi Dinkes Sampang, Lailina Fisa, mengungkapkan bahwasannya kenaikan kasus terjadi sangat cepat dalam kurun waktu 3 minggu. Berdasarkan pemantauan data di beberapa wilayah Kecamatan Sampang Kota, ini menjadi area dengan penyebaran kasus tertinggi. Untuk menekan laju penularan, masyarakat diimbau waspada saat berinteraksi di keramaian dengan menggunakan masker dan meningkatkan pembiasaan hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain protokol kesehatan, langkah pencegahan paling efektif untuk meredam virus strain H3N2 ini adalah melalui vaksinasi, terutama bagi kelompok rentan atau pemilik penyakit penyerta atau komorbid. Berdasarkan penelitian, penanganan paling ampuh untuk strain H3N2 ini adalah vaksin. Efektivitas vaksin ini bisa bertahan hingga 1 tahun, sehingga kelompok komorbid ini sangat disarankan untuk melakukan vaksinasi rutin setahun sekali. Masih dari Sampang, terkait Waduk Lampis, ini juga jadi andalan ya petani Sampang menghadapi musim kemarau. Dan Waduk Lampis ini yang terletak di Desa Kramat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, menjadi salah satu sumber air yang diandalkan petani saat musim kemarau tiba. Air waduk dimanfaatkan untuk menunjang pertanian, termasuk tanaman tembakau, kacang, dan juga cabai. Seperti yang diungkap salah satu petani, Nabil, mengatakan bahwasanya keberadaan Waduk Lampis membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air untuk pertanian ketika pasokan air semakin terbatas pada musim kemarau. Adanya Waduk Lampis ini dinilai sangat membantu kebutuhan warga dan pertanian, terutama saat musim kemarau. Airnya bisa membantu untuk ketanaman seperti tembakau dan juga kacang dan cabai. Dan menurutnya manfaat waduk semakin dirasakan karena masyarakat dapat menggunakan air untuk kebutuhan pertanian tanpa dipungut biaya. Dan ketersediaan air tersebut dinilai penting bagi petani untuk mempertahankan aktivitas pertanian selama musim kemarau, terutama pada komoditas yang masih dibudidayakan ketika curah hujan rendah. Demikian Mbak Ani, informasi dari Sampang. Kita kembali ke Sumenep.
3: Ya, terima kasih Mbak Ratna. Sebelum saya hadirkan informasi selanjutnya, kita simak dulu yang berikut ini.

0: Kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan juga RRI Stasiun Produksi Sampang. Informasi selanjutnya dari Sumenep pendengar, ini tentang Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Sumenep menggelar razia blok hunian dan tes urin terhadap warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran Rutan Sumenep bersama aparat gabungan dari Polres Sumenep, Brimob, BNNK Sumenep dan juga Kodim. Razia di dipimpin langsung Kepala Rutan Kelas 2B Sumenep Aditya Wahyu Rahmadani. Penggeledahan dilakukan di Blok A dan Blok B. Petugas menemukan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Di antaranya kaleng logam, hanger berbahan besi, pemotong kuku, pinset, sendok besi, alat pencukur, kartu remi, benda berbahan kaca, tali, paku, dan juga kabel. Semua barang temuan diamankan untuk didata dan diinventarisasi, kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dan dalam penggeledahan tersebut, pendengar, petugas tidak menemukan narkoba ataupun telepon seluler. Selain razia, petugas juga melakukan tes urin secara acak terhadap 29 WBP. Sampel dipilih oleh unsur kepolisian dan TNI yang terlibat di dalam kegiatan. Dijelaskan bahwa razia dan tes urin merupakan bagian dari deteksi dini untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus mencegah masuk dan beredarnya barang terlarang di lingkungan Rutan Sumenep. Aditya menambahkan, sinergi lintas instansi ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan, khususnya dalam mencegah gangguan keamanan, ketertiban, di lingkungan rutan tentunya. Dan kegiatan razia serta tes urin berlangsung dengan aman, tertib dan juga kondusif.
1: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Ya, informasi selanjutnya masih dari Sumenep, pendengar, di mana proses pengangkatan kepala sekolah di Kabupaten Sumenep masih menghadapi sejumlah kendala teknis, dan salah satu hambatan utamanya adalah penerapan sistem aplikasi baru yang digunakan di dalam proses administrasi dan juga penempatan kepala sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Muhammad Iksan, mengatakan bahwa mekanisme baru tersebut membutuhkan penyesuaian karena tidak dapat berjalan secara sederhana seperti proses sebelumnya. Ia menjelaskan pihaknya saat ini masih menunggu hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN maupun instansi pusat terkait, terutama bagi guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, proses perpindahan dan juga penempatan guru P3K ini harus memperhatikan berbagai ketentuan, termasuk kondisi sekolah asal maupun sekolah tujuan. Muhammad Iksan menyebut persoalan tersebut bukan hanya terjadi di Kabupaten Sumenep, tetapi juga menjadi perhatian sejumlah daerah lain yang juga tengah melakukan pengisian jabatan kepala sekolah. Ia mencontohkan beberapa daerah masih mengalami ketimpangan antara jumlah kebutuhan kepala sekolah dengan jumlah yang dapat diterbitkan surat keputusan. Untuk mengantisipasi kekosongan jabatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep tetap melakukan penunjukan pelaksana tugas atau PLT kepala sekolah dengan mekanisme evaluasi berkala.
1: Sumenep siang ini.
0: Masih ada dua informasi lain dari Pamekasan, tapi sebelumnya saya kembali menuju ke Mbak Ratna di Sampang. Silakan Mbak Ratna.
2: Baik, terima kasih Mbak Ani. Masih dari Sampang, ini terkait tentang penyerahan sertifikat ya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusif Kabupaten Sampang menyerahkan sertifikat pendaftaran naskah kuno kepada para pemiliknya dalam gelaran Festival Literasi 2026. Penyerahan tersebut dilakukan setelah naskah-naskah kuno berhasil didaftarkan dan diunggah ke Plafon Hasanah Nusantara atau Kastara milik Perpustakaan Nasional Perpusnas. Kabid Perpustakaan Dispusif Sampang, Kurnia Sufartina, menjelaskan bahwasanya dari total 19 naskah kuno yang telah didaftarkan pada Kastara, dan sejauh ini 10 naskah pada tahun 2025 dan 9 naskah pada tahun 2026, dan telah terbit sebanyak 8 sertifikat. 10 naskah pada tahun sebelumnya dan 9 naskah pada tahun 2026 sudah terbit sebanyak 8 sertifikat dari Perpusnas. Dispusif Sampang menargetkan naskah kuno tersebut dapat diakses lebih luas oleh masyarakat, maksudnya oleh masyarakat umum melalui pangkalan data khusus ingatan kegiatan nasional atau IKON agar bisa diakses seluruh masyarakat. Guna memperluas temuan naskah kuno di Kabupaten Sampang, Dispusif telah menggalakkan sosialisasi pada tahun ini, dan Dispusif secara khusus mengundang kalangan pondok pesantren yang berpotensi menyimpan banyak khasanah naskah kuno yang belum terdata. Masih dari Sampang, mendengar terkait Hari Tani Nasional, dan ini dalam momentum Hari Tani Nasional yang diperingati 24 September 2026, Dinas Pertanian Sampang ini mendorong munculnya lebih banyak petani milenial. Regenerasi petani dinilai penting karena sebagian petani saat ini sudah berusia lanjut dan tenaga muda di sektor pertanian semakin dibutuhkan. PLT Kepala Disperta KP Sampang, Nurdin, yang menyampaikan selamat Hari Tani Nasional 2026 dengan harapan petani semakin terlindungi dan sejahtera. Menurutnya, generasi muda perlu terlihat melihat pertanian sebagai sektor yang memiliki peluang. Terlebih perkembangan teknologi membuat pertanian tidak lagi selalu identik dengan lumpur dan pekerjaan kotor. Nurdin menyebutkan bahwasanya pertanian hidroponik menjadi salah satu contoh pemanfaatan teknologi yang diterapkan petani muda, yang mengatakan Disperta KP Sampang siap mendampingi dan mendukung berbagai inovasi petani milenial. Saat ini petani muda masih banyak bergabung dengan kelompok tani yang anggotanya lebih tua, sehingga dapat menjadi ruang untuk belajar dan berbagi pengalaman. Nurdin berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik menjadi petani dan ikut dalam kepengurusan kelompok tani. Regenerasi tersebut diperlukan agar sektor pertanian Sampang memiliki penerus yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sekaligus menjaga keberlanjutan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dan informasi terakhir dari Bangkalan terkait dengan musim kemarau, Dinkes Bangkalan ini mengingatkan masyarakat lebih waspada penyakit. Memasuki puncak kemarau, Dinas Kesehatan Bangkalan mengingatkan masyarakat agar tambah waspadai berbagai penyakit, salah satunya infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang disebabkan cuaca panas, udara kering, debu, asap, serta keterbatasan air bersih. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan mengingatkan masyarakat agar tetap mewaspadai berbagai penyakit selama musim kemarau. Cuaca panas, udara kering, debu, asap, serta keterbatasan air bersih dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Dr. Nono Kristiani, musim kemarau tidak berarti masyarakat terbatas dari ancaman penyakit. Bahkan, kondisi pelayanan rawat inap di rumah sakit saat ini cukup tinggi. Kapasitas tempat tidur sudah mencapai sekitar 70-80%. Dan menurutnya salah satu penyakit yang perlu diwaspadai selama musim kemarau adalah infeksi saluran pernafasan akut. Dan kondisi udara yang kering dan berdebu ditambah paparan asap dapat mengiritasi saluran pernafasan. Dan yang juga menambahkan bahwasanya kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit kronis diminta lebih berhati-hati karena ini memiliki daya tahan tubuh yang lebih rentan. Dan ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi paparan debu dan asap dengan menggunakan masker, terutama ketika beraktivitas di luar rumah, dan masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap perlu melakukan supaya pencegahan sejak dari rumah. Menurutnya, selain ISPA, Dinkes Bangkalan juga mengingatkan masyarakat terhadap penyakit diare yang dapat meningkat akibat persoalan kebersihan makanan dan air. Demikian informasi dari Sampang juga Bangkalan, Bani, di Madura hari ini, di hari Rabu 23 September 2026. Kita kembali ke Sumeneb, Bani.
0: Iya, sudah selesai semua informasinya, ya, Mbak?
2: Sudah.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ratna.
2: Oke.
0: Ya, baik, pendengar, masih ada dua informasi terakhir dari Pamekasan yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi.

0: Informasi selanjutnya dari Pamekasan, pendengar, Bupati Pamekasan Holilur Rahman resmi membuka Musabaqoh Tilawatil Quran ke-32 tahun 2026. Dalam sambutannya, Bupati Holilur Rahman mengatakan perhelatan MTQ bukan sekedar mencari pemenang dari beberapa cabang lomba. Lebih daripada itu, MTQ merupakan momentum untuk semakin mendekatkan masyarakat, khususnya generasi muda, pada nilai-nilai Qurani. Kompetisi tingkat kabupaten tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 22 kemarin hingga 24 September 2026 yang sudah diikuti kafilah dari 13 kecamatan. Dan selanjutnya, para pemenang dan kafilah terbaik nantinya akan dipersiapkan khusus untuk mewakili Kabupaten Pamekasan pada ajang MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 101.
1: Pendengar, minat masyarakat Pamekasan terhadap buku fisik mulai menurun. Namun kondisi tersebut tidak membuat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip Pamekasan menghentikan pengadaan buku baca manual. Tahun ini anggaran sekitar 40 juta rupiah tetap disiapkan untuk membeli koleksi buku fisik. Padahal berdasarkan evaluasi 2025, pemanfaatan buku manual hanya berada di kisaran 62% atau lebih rendah. Kepala Dispusip Pamekasan Munapik mengakui perilaku masyarakat mulai berubah, di mana membaca dan menyerap informasi melalui internet kini jauh lebih diminati dibandingkan membaca buku secara manual. Menurutnya, data tersebut menjadi gambaran bahwa masyarakat mulai beralih ke bahan bacaan yang lebih mudah diakses melalui perangkat digital. Karena itu, kebutuhan terhadap buku elektronik atau e-book ini dinilai semakin besar. Meski begitu, pengadaan buku fisik tetap dipertahankan, di mana anggaran 40 juta rupiah sudah disiapkan untuk menambah koleksi sekaligus menjaga layanan perpustakaan yang masih membutuhkan bahan bacaan cetak. Di sisi lain, Dispusip Pamekasan juga mulai menyiapkan arah pengembangan koleksi digital. E-book dinilai lebih sesuai dengan perubahan kebiasaan masyarakat yang kini semakin terbiasa mencari dan membaca informasi melalui internet. Ya, informasi tentang Dispusip Pamekasan yang siapkan anggaran untuk membeli atau menyediakan buku baca fisik sudah kami hadirkan. Ini merupakan informasi terakhir di Madura hari ini untuk edisi Rabu 23 September 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita olahraga edisi Rabu 23 September 2026. Saya Ani Purnama. Pada jeda kompetisi FIFA Match Day, pemain Madura United mendapatkan jatah libur namun tetap diwajibkan untuk menjaga kondisi fisik di tengah performa yang cukup bagus dalam Super League. Berikut Tago Anovantrian melaporkan.
1: Usai kemenangan atas PSIM Yogyakarta, punggawa Madura United mendapatkan libur pada FIFA Match Day September. Kemenangan ini membuat Laskar Sapekra berada di posisi kedua papan klasemen sementara Super League di bawah Dewa United yang memimpin perolehan poin. Pelatih Madura United, Zé Gomes, mengatakan, dirinya yakin jika pemain Madura United memiliki sikap profesional dengan meluangkan waktu untuk berlatih secara mandiri selama masa libur. Latihan tersebut dilakukan untuk menjaga kebugaran sebelum kembali menjalani program tim. Menurutnya, jeda kompetisi menjadi kesempatan bagi pemain untuk memulihkan kondisi setelah menjalani rangkaian pertandingan. Waktu istirahat tersebut juga dapat dimanfaatkan secara maksimal sebelum tim kembali berlatih untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya.
2: Mas, como vai parar, ok? Nós somos profissionais, meus jogadores.
3: Pasti kita ada waktu istirahat sekarang. Dia mau kasih beberapa hari kita main istirahat dulu. Tapi kita sebagai tim profesional, pemain juga profesional. Mereka kasih berapa hari, tapi pasti mereka masih tetap ada program latihan buat mereka. Mereka bisa senang-senang dengan keluarga, tapi tetap jaga kondisi mereka di sana, karena kompetisi kita masih panjang. Kita harus balik nanti, fokus kita baru mau kiki diri pada saat kita sudah libur itu berapa hari kita main dulu.
1: Zé Gomes menilai Madura United masih memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi lanjutan kompetisi. Karena itu, ia meminta seluruh pemain memanfaatkan masa jeda dengan beristirahat sekaligus menjaga kondisi fisik. Pelatih asal Portugal itu menambahkan, perjalanan Madura United di kompetisi musim ini masih panjang. Setelah masa libur berakhir, tim akan kembali fokus menjalani program latihan dan mempersiapkan langkah selanjutnya.
0: Klub futsal Songenep FC mencatatkan sejarah baru bagi dunia olahraga Kabupaten Sumenep dengan memboyong talenta-talenta lokal berharga di ajang Liga Nusantara atau Linus Futsal Jawa Timur 2026. Keikutsertaan dalam kompetisi tingkat provinsi ini menjadi momentum krusial sebab untuk pertama kalinya para pemain lokal Sumenep mendapatkan kesempatan membawa nama daerah sekaligus bersaing langsung di atmosfer futsal Jawa Timur. Laga perdana tim berjuluk Laskar Songenep ini bergulir di Gor Nisrina Futsal Center Surabaya pada 21 September 2026 kemarin. Diperkuat mayoritas pemain putra daerah, Songenep FC berada di grup kompetitif bersama Pemuda Pancasila, Astrella, dan Daifai PT Manager. PT Manager Songenep FC Fatoni menegaskan bahwa keikutsertaan timnya bukan sekedar ini mengejar hasil akhir di papan skor, tetapi bagian dari komitmen membangun fondasi pembinaan futsal berkelanjutan di Kabupaten Sumenep. Ia menambahkan kehadiran Songenep FC mendapat dukungan penuh dari pemerintah kabupaten serta pemilik klub Muhammad Romli. Wadah ini dirancang sebagai rumah bersama bagi para atlet daerah yang memiliki kecintaan dan bakat di bidang futsal. Menurutnya, kompetisi ini menjadi sarana evaluasi dan pijakan awal dalam membentuk sistem pembinaan pemain muda yang lebih rapi ke depan. Turnamen sepak bola kelompok umur Piala AF Sport U17 Kabupaten Sumenep yang dijadwalkan mulai bergulir pada 10 Oktober 2026 mulai dipersiapkan dengan matang. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Yudo mengatakan turnamen ini untuk menjadi wadah bagi pemain muda dari berbagai kecamatan untuk mengembangkan potensi sekaligus membuka peluang mengikuti seleksi Liga 4. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Yudo mengatakan pemerintah Kabupaten Sumenep mendukung penyelenggaraan kompetisi sepak bola usia muda sebagai bagian dari upaya pengembangan potensi atlet daerah. Menurutnya, pembinaan pemain muda tidak hanya membutuhkan kompetisi, tetapi juga harus didukung dengan keberadaan pelatih yang kompeten. Bupati menjelaskan Piala AF Sport U17 diharapkan dapat menjangkau pemain potensial dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sumenep. Dengan ajang ini, bakat pemain dari berbagai kecamatan akan dipantau agar nantinya bisa menjajaki kesempatan untuk mengikuti seleksi dalam pembentukan tim Liga 4. Sementara itu, Ketua ASKA PSSI Sumenep, Febmi Nurdiansyah mengatakan pihaknya masih mematangkan sejumlah teknis pelaksanaan Piala AFF Sport U17. Menurutnya, salah satu pembahasan yang masih dimatangkan adalah tentang mekanisme keikutsertaan tim dengan konsep lebih fleksibel, namun tetap mengacu pada regulasi sepak bola PSSI. Febmi memastikan regulasi resmi Piala AFF Sport 2017 akan segera diumumkan setelah seluruh konsep pelaksanaan selesai dimatangkan. Pesilat muda asal Kabupaten Sumenep, Fethu Muksin Al-Katiri, sukses menyabet medali emas pada kejuaraan pencaksilat internasional Fort International Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat Indonesia TMII Jakarta. Atlet binaan dari Perguruan Silat Nasional atau PSN Perisai Putih Cabang Sumenep tersebut meraih podium tertinggi pada kategori tanding kelas A Putri, yakni 45 sampai dengan 50 kg. Dalam ajang bertaraf internasional yang digelar pada 19 sampai 21 September 2026 itu, Fethum tampil mewakili kontingen pengurus provinsi atau Pengprov Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Jawa Timur. Ketua PSN Perisai Putih Cabang Sumenep, Imam Syafi'i, mengapresiasi capaian luar biasa yang diukir oleh anak asuhnya tersebut karena mampu mengharumkan nama daerah di tingkat internasional. Imam menambahkan keberhasilan Fethum menembus skuad IPSI Jawa Timur hingga mendulang medali emas merupakan bukti kualitas pembinaan atlet pencaksilat di daerah. Dosen Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi atau PJKR Universitas PGRI atau UPI Sumenep, Taufik Rahman meraih penghargaan Insan Olahraga Jawa Timur. Familia melaporkan.
4: Dosen Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep Taufik Rahman berhasil meraih penghargaan sebagai insan olahraga berprestasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak atas dedikasi dan kontribusi Taufik dalam membina serta melahirkan atlet-atlet mahasiswa berprestasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Salah satu capaian prestisiusnya yakni mengantarkan mahasiswanya memperkuat tim nasional Indonesia hingga meraih medali perak pada ajang ASEAN University Games 2024. Taufik berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk tetap konsisten memberikan kemanfaatan bagi kemajuan olahraga baik di daerah maupun di lingkungan kampus.
5: Untuk rencananya saya juga ini, tapi yang jelas kemarin saya memasukkan kriteria di sana kan, jadi dosen itu memang menekuni cabang olahraga dan bisa membuat mahasiswanya itu berprestasi. Lah yang saya deskripsikan itu atlet voli, kemudian dari awal tahun 2014 sampai 2024 itu yang mereka akhirnya terpilih sebagai pemain ASEAN University Games dan mendapatkan medali perak di Surabaya waktu itu tahun 2024, itu yang saya ajukan. Nah, jadi portofolio

Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi atau HMPPJKR Universitas PGRI atau UPI Sumenep menggandeng pengurus Kabupaten Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Sumenep menggelar sosialisasi olahraga panahan bagi para mahasiswa. Kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan kampus setempat bertujuan untuk mengenalkan cabang olahraga panahan sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai kepemimpinan ke dalam program kemahasiswaan. Ketua Prodi PJKR UPI Sumenep Taufik Rahman menyampaikan bahwa pengenalan cabur panahan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas wawasan olahraga, rekreasi maupun prestasi bagi mahasiswa di Sumenep. Selain pengenalan olahraga, tambah Taufik, materi sosialisasi ini disatukan dengan agenda pelatihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar atau LKMMTD guna melatih fokus serta keterampilan pengambilan keputusan para pengurus organisasi. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
4: Halo?
5: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
4: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
5: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
4: Hah? Yang sabar ya, Cik.
6: A few moments later.
4: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
7: Halo?
4: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
7: Hah? Yang benar?
8: Oh no!
9: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
10: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, masih di Sampang Siang ya. Termenung untuk Anda yang pasti jangan termenung ya, ntar kesambet kata orang-orang sih. Kalau kita kebanyakan termenung bisa kesambet ya. Oke. Dan ngomongin lagu dangdut, dengan apalagi mungkin kita memutarkannya dengan suara yang nyaring atau misalnya dengan sound yang lebih begitu begitu nyaring ya, hingga mungkin sebagian orang merasa terganggu atau mungkin sebagian orang merasa apa ya, tidak enak, mungkin tidak cocok dengan selera lagunya, bisa jadi pendengar ya. Jadi mungkin kita sebagai apa ya, hidup yang bermasyarakat, tentunya kita juga bisa apa ya istilahnya, harus tahu diri juga sih. Boleh sih dengerin musik, tapi jangan sampai kencangan juga kali, kecuali memang misalnya ada gawe. Nah, itu beda lagi pendengar ya. Nah, seperti halnya yang terjadi di salah seorang ini karena persoalan sound system berujung maut di Kabupaten Sampang pendengar. Diduga ini diduga karena persoalan sound system berujung maut di Kabupaten Sampang, MD yang berumur 26 tahun diduga membacok M, 55 tahun ayah tiri dari istrinya. Waduh, hingga tewas pendengar ya. Polisi menyebutkan bahwasanya pelaku tersinggung saat meminta korban mengecilkan suara sound systemnya. Dan peristiwa ini terjadi di desa, maksudnya di Dusun Telaga, Desa Mampulu Barat, Kecamatan Tambelengan, Sampang, Madura. Ini terjadi minggu kemarin 20 September 2026 sekitar pukul 21 pendengar. Pantesan saja sudah malam pendengar ya. Sekitar 21 atau jam 9 malam. Saatnya orang beristirahat ya. Bisa jadi ini pemicu karena momen karena pengen istirahat. Nah, seperti itu pendengar. Saat itu korban bersama sejumlah saksi berada di teras rumah sambil menyalakan sound systemnya. Dan polisi menyebut bahwasanya suara sound system membuat anak MD tidak bisa tidur karena saking kencangnya ya. Jadi si M ini meminta untuk mengecilkan suara sound system tersebut. Namun korban memberikan jawaban yang membuat pelaku tersinggung. Pelaku lupa kalimat yang diucapkan oleh korban ya. Dan MD juga kemudian mengambil parang ya, yang berada di dekat M. Parang itu digunakan untuk menyerang bagian atas kepala M hingga korban roboh. Dan pelaku kembali menyabetkan parang ke bagian belakang leher kiri korban sebanyak 2 kali dan M mengalami sejumlah luka dan akhirnya meninggal dunia. Polisi menyebut korban merupakan ayah tiri dari istri MD. Dan kemudian MD juga ditangkap Senin kemarin ya, di sekitar pukul 4.30 di sebuah musola milik warga di Dusun Buraja, Desa Mambulu Barat, sekitar 3 kilo dari lokasi kejadian. Dalam perkara ini polisi juga mengamankan sebilah parang sepanjang 54 cm serta sejumlah pakaian korban dan pelaku. MD dijerat pasal 458 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya di-update?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Baik pendengar, masih di Sampang Siang, tepat pukul 14-nya kita ikuti Cek Fakta, di mana beredar video di Facebook, video yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam video tersebut. Unggahan tersebut menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhai Hasil Nazara dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi AI, live moderation, ini juga hasilnya analisis yang menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98.1%. Kemudian dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan @PPID Kemenko, video yang beredar tersebut dan mencatut nama Suhai Sil Nazara adalah palsu atau deepfake. Dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kemenko juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhai Hasil Nazara.

0: Baik pendengar, masih di Sampang Siang kan, kita kembali ke Pro Dangdut ya. Dan adalah kita, tampaknya sudah ada penelpon ya, mulai tadi menunggu bisa bergabung nggak. Bisa Bapak ya, oke, selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bapak, dengan Bapak siapa?
1: Saya Ahmad Abdullah dari Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur, Indonesia Raya.
0: Duh, jauh sekali Bapak ya.
1: Okay. Iya, jauh di mata, dekat di hati.
0: Aduh, terima kasih Bapak sudah bergabung di sini. Bagaimana kabar Jember hari ini Bapak?
1: Terima kasih Mbak, dan terima kasih RRI ku.
0: Okay. Hari ini untuk cuaca di Jember seperti apa Bapak, kalau boleh tahu?
1: Sangat cerah, cerah-cerahnya manja.
0: Cerah-cerah manja.
1: Kadang-kadang cerah itu
0: Arjasa Bapak ya.
1: Anginnya, anginnya kurang enak nih.
0: Oh iya,
1: angin-angin anu nih, angin-angin virus ini.
0: Katanya orang Madura sep-nyeresep ya Pak ya?
1: Sep-nyeresep ya, kayak perut netet.
0: Oke Bapak, yang penting jaga kesehatan Bapak ya, istirahat yang cukup.
1: Betul, kalau, betul. Saya kalau keluar ini ya cari nafkah itu selalu memakai masker dan juga sering cuci tangan pakai sabun.
0: Oh hebat nih, masih dicontoh Pak,
1: iya,
0: benar ya.
1: Sebagai meskipun warga negara Indonesia yang baik, harus tetap baik gitu.
0: Oke, tetap semangat Bapak ya.
1: Amin, amin. Mohon doa restunya kepada masyarakat warga Sampang, Madura, Jawa Timur, semuanya.
0: Jember. Ya. Berarti kalau dibilang apa ya, cuaca memang beberapa hari ini semuanya kayaknya sama Bapak ya. Bapak siapa tadi? Bapak lupa nih Bapak namanya Bapak.
1: Terang, terang. Cuma cerahnya tuh kurang begitu
0: bersahabat. Tidak mengenakkan Pak ya.
1: Iya, tidak mengenakkan. Okay. Lebih enak mendengarkan suara RRI,
0: benar.
1: Suara yang berdaulat.
0: Betul sekali. Oke, RRI. Okay. Untuk kita semua, Bapak ya. Oke, okay, Bapak, sini ada beberapa lagu nih, Pak. Kita persiapkan di siang hari. Ada Bapak Mbak Sofi. Tidak semua laki-laki.
1: Oh iya, itu mantan gubernur Jawa Timur.
0: Iya, benar.
1: Almarhum Bapak Mbak Sofi.
0: Mungkin ada lagu kenangan.
1: Tidak semua
0: dengan
1: laki-laki.
0: Kenangan dengan lagu ini, Bapak.
1: Saya. Saya ini lelaki yang disiplin dan penuh hati.
0: Oh deh, selamat. Berarti kebetulan banget ya Pak ya kita siapkan lagu ini Bapak.
1: Betul.
0: Oke,
1: terima kasih Mbak yang cantik dan baik hati.
0: Terima kasih Bapak, waktunya
1: ya,
0: juga.
1: Selamat bertugas. Mbak siapa ini?
0: Ratna Bapak.
1: Mbak siapa?
0: Ratna.
1: Oh Ratna ya, semoga tambah sehat, tambah
0: amin,
1: semangat.
0: Doanya Bapak.
1: Dan jaga kesehatannya.
0: Sama-sama Bapak.
1: Semoga selalu lancar rezekinya.
0: Amin, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak sekali lagi, langsung saja kita putarkan lagunya Bapak ya.
1: Pendengar Pro Dangdut di Sampang semuanya, yang belum kenal salam kenal, yang sudah kenal salam kompak persaudaraan, salam kompak satare tanan.
0: Oke, terima kasih, semangat Bapak.
1: Terima kasih.
0: Salam buat juga buat semua yang di Jember, keluarga besar ya, oke?
1: Okay? Amin, betul, betul. Ya, di Jember ini ada Mbak Lita, Arita, Mbak Retno, Mbak Lupi, Bapak Murah. Ini kepalanya siapa Sampang?
0: Kepala, maksudnya kita... Ya, kepala... RRI kita di satu. Kita satu pintu dengan RRI Sumeneb Bapak. Kita di sini stasiun
1: pintu,
0: produksi
1: iya. Lain pangkalan ya.
0: Bukan kita Sumeneb. Jadi sebenarnya di sini ada stasiun produksinya di Sampang Bapak. Tapi kita tetap laporannya ke Sumeneb Bapak seperti itu.
1: Oh, di bawah naungan Ibu Hajah Istiqomah.
0: Benar sekali Bapak.
1: Aduh, mantep ini ya. Mas Wari siapa itu ya?
0: Iya, benar.
1: Pak Ririn. Waduh, mantep ini. Saya ini pendengar setia RRI mulai tahun 76.
0: Wow, hebat, hebat.
1: Waduh, sampai sekarang ketemu sama wanita yang baik hati.
0: Oke, terima kasih Bapak.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bapak. Oke.
1: Sharingnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka ya.
0: Terima kasih Bapak, semangat.
1: Sampang, masyarakat Sampang aman terkendali, lancar rezekinya ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang dari Jember ya, mulai tadi. Sabar Bapak. Oke. Langsung saja kita putar ya. Tidak semua laki-laki. Selamat buat semuanya deh ya, para laki-laki. Oke.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Como pizza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
3: Ya, ya, malah kabur! Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda. Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Jadi tinggal searching RRI Sampang, RRI ada di ujung jari Anda saat ini. Siaran kami juga pada sore hari ini bisa Anda tonton melalui live Instagram. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Saya Rini Wahyudi, kemudian ada gatekeeper Siti Hajar Ningrum dan juga Luhung di tim teknik multimedia akan bersama Anda di program Indonesia Cerdas. Edisi hari ini, hari Rabu lembar ke-23 di bulan September 2026. Kita bersama di Indonesia Cerdas dengan tema kita yaitu teater modern versus teater tradisional. Merawat akar memeluk zaman. Nah ini dari judulnya aja sudah high quality gitu loh. Oke, saat ini saya mengapresiasi luar biasa karena narasumber kita langsung hadir ke studio RRI Sampang pada sore hari ini, yaitu ada Mas, siapakah dia? Ya, ada Mas Fendi Zubair Afandi. Beliau ini adalah sutradara teater. Kalau saya lihat dari flyer kemarin, pertama kali saya dikirimin foto ya dengan Mas Fendi atau Mas Wangki sih?
2: Fangki.
1: Mas Wangki.
2: Fandinya yang

0: Oh gitu, tapi panggilannya Mas Wandi dong,
1: Ya,
0: Mas
1: boleh.
0: Wandi. Kalau pertama kali saya dikirimin Mas Wandi, ini kayak serasa saya melihat Syahrul Khan gitu loh. Oke, baik, saya sapa dulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Mas Funky Zubair Afandi.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Rini.
0: Selamat sore, alhamdulillah luar biasa sekali pada sore hari ini di tengah kesibukan Mas Fandi, tapi masih bisa menyempatkan diri untuk hadir di RRI langsung ya. Kita live Instagram pada sore hari ini. Ini baru kali perdana gitu kan?
1: Di RRI.
0: Di RRI, mudah-mudahan nanti bisa sering-sering hadir di RRI untuk memberikan edukasi, memberikan inspirasi untuk para pendengar yang lain begitu ya. Oke, Mas Wandi, topik kita pada sore hari ini adalah teater modern versus teater tradisional, merawat akar memeluk zaman. Jadi dari judulnya saja ini sudah pas sekali gitu dengan sosok Mas Fandi. Dari penampilan aja saya sudah yakin banget kalau Mas Fandi ini adalah sutradara gitu. Jadi kalau Anda melihat saya, kemudian ada Mbak Ningrum, Mas Luhung, ini bisa tahu dong Mas Fandi ya, karakter apa atau peran seperti apa yang bisa dilimpahkan kepada kami-kami ini semua.
1: Justru itu apa namanya,
0: kenapa?
1: Saya pakai seperti hari ini ini sepertinya itu memang pekerjaan dari sutradara untuk mengalabui orang aja gitu. Aslinya enggak kayak gini
0: enggak
1: juga.
0: Gitu ya, gitu ya. Jadi hanya itu ya namanya peran begitu. Jadi memang harus totalitas
1: exactly,
0: gitu ya. Oke, jadi harus totalitas. Oke, Mas Fandi, mungkin sebelum kita memulai lebih jauh gitu terkait teater modern dan teater tradisional begitu. Mungkin Mas Fandi bisa menceritakan atau ya sedikit pengenalan lah kepada pendengar. Karena yang namanya teater, saya pikir ini sudah kayaknya sudah ditelan zaman, ditelan bumi mungkin ya. Nah, mungkin diceritakan ini sejak kapan sih Mas Fandi ini sudah mulai menggeluti yang namanya seni. Jadi dari sekian banyak seni, ada seni rupa, seni teater, seni lukis ya kan. Kenapa Mas Fandi juga memilih seni teater begitu?
1: Ya, terima kasih atas waktunya. Berawal dari 2010, sebenarnya itu pilihan kedua di teater.
0: Ya.
1: Karena pertama itu memang saya menyukai sastra puisi kalau
0: oh,
1: itu.
0: Oh, puisi siapa nih yang paling disukai?
1: Di zaman itu saya membaca Rendra.
0: Ada sedikit, Rendra. Masih ingat nggak penggalan sedikit puisi? Dikit aja.
1: Puisi Rendra.
0: Aku.
1: Bukan dong.
0: Oh bukan.
1: Hair Anwar itu.
0: Oh iya iya, Rendra apa?
1: Aku tanpamu tungku tungku bagaikan api. Tanpa api gitu kira-kira begitu.
0: Iya, bisa enggak puisi dua bait gitu? Menjiwai lo ya. Sekarang saya sutradaranya.
1: Oh gitu.
0: Saya sutradaranya. Sebentar. Saya akan searchingkan puisi ya.
1: Oh, ini challenge. Saya langsung challenge nih.
0: Ya, saya mau tes Mas Fandi sebagai seorang sutradara. Puisi tadi apa yang paling disukai? Rendra.
1: Rendra.
0: Oke.
1: Okay. Saya juga suka yang pertemuan mahasiswa.
0: Ya, kenapa?
1: Wah, bagus tuh. Sajak pertemuan mahasiswa.
0: Oke. Okay. Apa namanya?
1: Sajak pertemuan mahasiswa.
0: Sajak berteman mahasiswa.
1: Pertemuan.
0: Sajak
1: atau sajak sebatang lisong.
0: Sajak
1: sebatang lisong.
0: Sebatang lisong. Oke, sebentar.
1: Itu yang bikin saya suka dengan puisi ketika membaca puisinya
0: Rendra. Sambil ini ya searching ya.
1: Exactly.
0: Oke, gimana? Pertama puisi, suka puisi begitu.
1: Ya.
0: Terus
1: sehingga kemudian 2010 itu saya berjalan dalam artian karena ikut teman gitu, ikut nonton pertunjukan teater.
0: Iya. Yeah.
1: Dan saya tertarik bahwasanya teater itu ternyata juga bisa menjadi medium untuk mengekspresikan hati, perasaan dan semacamnya, tidak selalu hanya puisi gitu.
0: Oh gitu.
1: Dan kemudian kenallah kala itu dengan kala itu masih ada namanya kolom teater Pamekasan. Saya memang di Pamekasan.
0: Dulu memang stay-nya di Pamekasan.
1: Stay di Pamekasan.
0: Mengenal teater sejak tahun berapa sih?
1: Sekolah? 2010 itu. 2010 itu.
0: 2010.
1: Di ya 2010. Karena kala itu saya ikut teman ada pertunjukan di KTP itu, kolom teater Pamekasan. Yeah. Saya ikut nonton itu dan saya tertarik pertama kali ternyata teater juga bisa mengekspresikan hati seorang, perasaan,
0: bukan hanya kualitas, pencipta lagu ya, bukan hanya
1: exactly,
0: pencipta lagu.
1: Dan tidak hanya puisi yang saya tahu di awal masih di MI, di SD itu. Dan saya tertarik untuk kemudian saya ingin teater, apa, puisi itu juga dieksperimenkan sebagai teatrikal.
0: Oke, jadi memang jiwa seni Mas Fandi bisa dikatakan ini sudah mulai sejak kapan dirasakan oleh Mas Fandi dari sekolah?
1: Sejak saya putus cinta mungkin.
0: Putus cinta?
1: Dulu.
0: Berarti putus cintanya ya, sejak sekolah?
1: Sekolah sih.
0: Wih, sekolah kelas berapa? Udah jatuh
1: mungkin
0: cinta?
1: Mungkin katakanlah monyet gitu ya, cinta monyet gitu kan. Kita katakanlah begitu, katakanlah begitu, karena masih kecil.
0: Iya betul, ini kalau masih kecil cinta monyet.
1: Lah ya, kira-kira begitu. Saya bukan cinta, mungkin kagum ya. Kagum kepada seorang perempuan. Dan saya bagaimana caranya untuk mengekspresikan rasa itu.
0: Iya.
1: Sehingga tidak seperti, kan dulu kan mahasiswa suratan ya.
0: Betul,
1: dulu ya.
0: Betul, iya, nggak ada dong WA-WA. Ya,
1: nggak ada tuh. Saya tidak ingin seperti teman-teman yang lain yang hanya tutup poin apa gitu, tapi melalui cinta, sorry, puisi gitu.
0: Ya, exactly. Saya gitu-gitu ya. Oke, saya sudah nemu nih, tapi jangan banyak manja.
1: Iya, oke.
0: Dikit doang
1: nanti
0: nih.
1: Nanti boleh di ini ya.
0: Bentar-bentar. Tutup. Ya. Menghisap. Ya,
1: baik.
0: Sedikit-sedikit.
1: Sedikit
0: contoh
1: aja kali ya.
0: Ya. Dengan ini ya, dengan ekspresi
1: dengan
0: dong.
1: Ekspresi.
0: Ekspresi.
1: Baik.
0: Mana-mana saya yang pegang.
1: Oke.
0: Oke.
1: Bismillah. Rendra menghisap sebatang lisong.
0: Yes.
1: Menghisap sebatang lisong. Melihat Indonesia Raya. Mendengar 130 juta rakyat. Dan di langit 2-3 cukong mengangkang. Perak di atas kepala mereka.
0: Keren-keren. Matahari terbit, fajar pun tiba. Dan aku melihat 8 juta anak-anak tanpa pendidikan.
1: Wah, lebih bagus yang Mbak Rini aja.
0: Gitu ya. Enggak, saya kayaknya enggak cocok nih. Gitu harus ya, banyak belajar memang. Karena ada yang mengatakan sesuatu itu memang harus persiapan. Karena kalau tidak ada persiapan akan turun tanpa kehormatan.
1: Wah, oh, okay.
0: Betul. Oke, okay, gitu ya.
1: Kata-kata hari ini itu.
0: Ingat tadi.
1: Oke.
0: Apa namanya, ketika kita maju memang harus ada persiapan begitu. Mas Fandi, tadi balik lagi. Mas Fandi itu kan cinta akan teater itu ya awalnya dari puisi tadi.
1: Puisi.
0: Nah, itu memang dari pengalaman-pengalaman seperti yang tadi putus cinta dan lain sebagainya itu membawa Mas Fandi ke dunia seni begitu.
1: Bener.
0: Nah, dari sekian banyak seni lukis, seni ini ya kan, teater. Kalau menurut Mas Fandi sendiri, khususnya di Madura lah, kita bicara Madura dulu lah gitu ya. Ini seperti apa sih teater begitu di Madura? Kayaknya gimana ya? Apakah sekarang masih banyak yang menyukai teater begitu? Sepertinya orang-orang seni saja nih.
1: Ini mau jawaban retoris atau
0: ya pengalaman aja.
1: Oke.
0: Di lapangan
1: kita
0: aja.
1: Kita bicara Madura ya. Kalau teater di Madura, saya harusnya memang apresiasi kepada UKM kampus.
0: Gitu. Kenapa?
1: Karena memang di antara ya, di antara memang tanpa mereka UKM kampus ini, UKM teater kampus ini ya mungkin ya aktivitasnya sedikit ya.
0: Ya.
1: Di pergulatan teater di Madura, karena memang sampai sekarang ya puji Tuhan apa namanya kelompok-kelompok teater di Madura, tapi UKM itu masih mempunyai semacam arisan. Jadi kalau misalkan teman-teman UKM kampus mana Bangkalan,
0: contoh,
1: misalkan,
0: ya,
1: Bangkalan misalkan,
0: UTM gitu, misalnya,
1: jadi yang Sumeneb, Pemekasan, Sampang itu memang datang ke sana. Begitupun sebaliknya kalau misalkan ada pertunjukan di Sampang, jadi teman-teman.
0: Apa sih yang dihadirkan begitu? Tema apa begitu di dalam teater?
1: Banyak
0: apa sih? Apa saja contohnya misalnya?
1: Sosialisme dalam artian tentang bagaimana membaca keadaan.
0: Oh gitu.
1: Ya politik juga, politik
0: jadi
1: juga.
0: Jadi semua ya?
1: Semua lah, sama juga, sama seperti dengan lukis, sama seperti film dan semacam sebenarnya sama,
0: gitu.
1: Kompleksitasnya sama.
0: Oh gitu ya. Jadi kalau lukisan itu kemarin Mas Faisal juga menceritakan bahwa dia juga bisa melukis tentang kondisi situasi terkini ya. Begitu. Jadi lewat lukisan ya. Begitu. Meskipun ya yang bisa membaca ya mereka-mereka gitu kan. Kalau kita kan orang awam ya bacanya ya apa ini begini doang ya. Gitu kan. Sama dengan teater begitu. Kalau untuk teater tuh bedanya Mas Pendi. Teater modern, teater kok teater tuh ada berapa sih seninya?
1: Kita hitunglah kalau di zaman abad 19 mm-hmm. itu ada modern.
0: Oh, modern.
1: Dimulai sejak itu, pertengahan mm-hmm. 20 lah itu modern. Kemudian ya menuju yang sekarang itu ada kontemporer. Dan
0: tradisional.
1: Ya tradisional pastilah.
0: Oke. Okay. Gitu. Bedanya apa nih?
1: Kalau tradisional itu memang dia menggunakan bahasa lokalitas daerah itu sendiri pasti. Oh,
0: misalnya kalau di Madura ya, gitu ya. Gitu, oke.
1: Kayak ludruk yang apa di Sumenep mm-hmm. ada tuh.
0: Ada ini namanya Sumenep, tolong saya dibantu. Bukan seni ludruk gitu loh. Apa ya? Hah? Karawitan. Ya, karawitan ya. Betul. Topeng gitu ya. Dalang gitu ya.
1: Ya sehingga kemudian selain bahasa memang itu mm-hmm. secara unsurnya memang bisa dilihat dari tataran panggung.
0: Oh.
1: Biasanya kalau yang tradisional itu memang mm-hmm, sangat panggungnya. Dekat dengan penonton. Artinya memang di luar, tidak di dalam ruangan.
0: Oh, artinya memang kayak layar tancap gitu.
1: Bener kayak gitu. Kalau yang kontemporer atau yang yang modern kan biasanya menggunakan prosenium. Dia bukan ruangan yang tertutup sehingga kayak semacam ada lighting yang gelap dan semacamnya kayak gitu.
0: Gitu.
1: Kayak gitu modern.
0: Modern ya.
1: Kalau tradisional itu kan lebih kepada yang menggunakan panggung yang sangat dekat dengan penonton.
0: Langsung ya, langsung menyapa, interaktif ya.
1: Interaktifnya memang sangat dominan kalau yang tradisional. Okay. Selain bahasa dan di panggung, kemudian apalagi kalau tradisional itu dia mempunyai lokalitasnya sangat tinggi, dalam artian value-nya memang di lokalitas sendiri.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu ya,
1: dari kampung dari ya, misalkan kita ceritakan tentang sejarah-sejarah desa itu atau kota itu seperti itu tradisional.
0: Oke. Okay. Kalau kontemporer?
1: Kalau kontemporer itu dia lebih kepada eksperimental.
0: Apa itu contohnya?
1: Contoh. Bedanya dengan teater modern dan kontemporer, kalau yang kontemporer itu tidak menggunakan, tapi tidak dia menggunakan konsep eksperimen, tidak melulu menggunakan naskah yang paten.
0: Jadi gitu.
1: Kalau modern itu pasti paten. Kebanyakan itu dari Barat.
0: Oh.
1: Shakespeare kayak gitu, itu modern. Tapi kalau kontemporer itu dia kayak UKM Madura itu, kampus-kampus Madura itu menggunakan kontemporer, dalam artian dia tidak hanya menggunakan pakem-pakem yang naskahnya harus yang
0: ini, tapi dikolaborasi sendiri begitu.
1: Exactly, eksperimen.
0: Oh, gitu ya.
1: Kayak gitu.
0: Berarti kalau di kampus mereka saat ini masih menggunakan atau ke kontemporer dong?
1: Macam sih, ada kontemporer, ada modern.
0: Oh gitu.
1: Kayak gitu.
0: Modern ya, tapi modern itu kan dari tadi ada panggungnya juga.
1: Ada panggungnya. Yang harus ini. Kontemporer itu lebih kepada sekarang ada performance art. Ada lagi tuh.
0: Yeah.
1: Jadi kontemporer itu lebih kepada eksperimental, tidak melulu dan menggunakan naskah yang paten tadi dengan menggunakan konsep-konsep yang rapi dan semacamnya, tapi dia menggunakan eksperimental dan menggunakan perlakuan eksperimen senimannya kepada sosial misalkan. Mm-hmm. Dia akan mencoba misalkan kontemporer menggunakan konsep eksperimen dia contoh saya contohnya.
0: Mm-hmm.
1: Yang saya akan lakukan, ini bukan promosi juga sih.
0: Promosi juga gak apa-apa di sini.
1: 30 September mendatang ini. Jadi
0: 30 September?
1: Benar. 2026.
0: Di mana?
1: Di Alun-Alun.
0: Oh, di Alun-Alun sini?
1: Itu menggunakan eksperimen bahwasanya memang judulnya proletar. Jadi kaum buruh. Saya banyak menemukan informasi-informasi, kaum buruh itu kan dia orang yang kerjanya ditanggung pemerintah diantaranya. Tapi lagi-lagi sekarang saya banyak menemukan yang kaya itu ingin terlihat miskin, yang miskin ingin terlihat kaya. Dan itu saya ingin mengeksperimenkan itu di kontemporer.
0: Oh gitu ya. Ini tanggal 30 September.
1: September.
0: Pukul berapa? Saya bisa nonton ini. Nah, itu posisi Mas Pandi sebagai sutradara yang memang mengatur semua acting semua ini. Ada berapa banyak nanti?
1: Malah saya yang main.
0: Oh.
1: Saya sutradara, saya main juga.
0: Saya, gitu. Saya percaya lah, karena memang sudah baru tampil aja. Pertama saya sudah yakin.
1: Yang ingin saya katakan adalah, kalau perbedaan dari modern dan kontemporer itu, dia lebih, kalau kontemporer lebih menggunakan eksperimental.
0: Eksperimental.
1: Tidak terlalu paten kepada naskah-naskah yang relatif gramatikalnya bagus.
0: Gitu ya. Jadi lebih, kayaknya lebih ya... spontanitas lah begitu. Bener. Ya, lebih ke spontanitas. Oh ya, baik, kita masih akan lanjut nih ngobrol karena seru banget ini ya. Kalau kemarin saya bertemu dengan pelukis gitu, sekarang sutradara langsung. Jadi acting saya juga bisa kelihatan ini. Oke, ada yang ingin bergabung? Selamat sore Indonesia Cerdas. Ya, selamat sore Indonesia Cerdas. Aish, Indonesia Cerdas.
2: Sore. Halo, selamat sore.
0: Ya, selamat sore, dengan siapa, di mana? Ini hebat banget ya, Mas Wandi nggak sakit. Selamat sore, dengan siapa, di mana? Ya, selamat sore, suaranya nggak ada. Ya. Ya, masih belum ada. Mas Wandi, ini sambil menunggu ada penelpon, dan juga saya masih menunggu untuk Anda yang ingin barangkali bertanya dengan narasumber kita melalui live Instagram. Anda bisa ketik di kolom komentar, nanti kita sampaikan kepada sang sutradara begitu. Nah, Mas Wandi, kalau Mas Wandi melihat, Mas Wandi, bagaimana Anda sebagai sutradara teater ya, kan ini sudah berkecimpung yang waktu yang cukup lama banget begitu, jadi sudah tahu bagaimana menentukan pemain ya kan, sudah tahu dong ya, ini harus karakter kayak di film-film. Tapi yang ingin saya tanyakan, apa beda menjadi sutradara teater dan sutradara film?
1: Oke.
0: Ada kesamaan nggak? Kayaknya sama deh ya.
1: Secara gimana? Struktur sama, dalam artian secara definisi mungkin sama, secara perlakuan dalam artian
0: gitu.
1: Kan bagi saya, seyogianya kalau mau jadi sutradara itu dimulai dari jadi aktor dulu.
0: Enggak langsung jadi sutradara begitu. Jadi
1: seyogianya, sebaiknya.
0: Mas Wandi berarti awalnya dari
1: dulu,
0: aktor?
1: Iyalah.
0: No.
1: Dan sampai sekarang jadi aktor. Perbedaannya yang sangat signifikan ya, dalam perbedaan antara sutradara teater dan film. Memang kalau apalagi zaman sekarang ada CGI dan semacamnya gitu kan, kalau di film itu memang saya mungkin ada ini aja kalah, kelebihan dan kekurangannya aja dulu. Jadi kalau kelebihan sutradara teater film dan semacamnya gitu.
0: Oke, tapi tunggu dulu. Okay, kelebihan lagi. Dan kekurangan. Okay. Tahan ya itu ya. Ada yang ingin bergabung? Selamat sore Indonesia Cerdas. Selamat sore Indonesia Cerdas. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, tidak ada. Atau mungkin bisa ditanyakan apa yang ingin ditanyakan, nanti bisa chat di WA atau WhatsApp di RRI Sampang ya. Kalau memang belum bisa. Sudah? Iya, selamat sore Indonesia Cerdas. Nah, belum bisa. Kayaknya agak sedikit mengecil nih Mas Luhung. Di headset saya. Oke, Mas Pandi lanjut lagi.
1: Ya.
0: Kelebihan dan kekurangan.
1: Di sutradara film itu sangat berkelebihan daripada digitalnya, medianya dalam artian. Itu sangat kemudian kalau kita mau bikin pertunjukan yang wow misalkan, itu sangat memungkinkan untuk dibantu dengan alat-alat yang lain. Tapi kalau di teater itu, apalagi yang mungkin kita katakanlah pakemnya realis misalkan, kita mau pertunjukan di situ yang ada ruang tamu. Ya, sebaik apa sih kita menggunakan konsep itu, kayaknya mungkin akan kurang lah daripada film. Secara detail-detailnya Tapi bagi saya, itu menjadi kelebihan bagi sutradara teater sebenarnya, yang itu kemudian untuk mengasah sense imajinasi, bagaimana menghidupkan ruang yang mati itu menjadi hidup. Kalau saya rasa, saya pikir film itu ya exactly hidup semua lah.
0: Iya.
1: Bareng-bareng jadi
0: gimana? Route mana nih antara sutradara film, sinetron, teater gitu?
1: Azak.
0: Route-nya route apa sutradara maksudnya susah mana begitu ketika menjadi sutradara film, sinetron tuh kan sama.
1: Kalau kita hitung ke orang yang tidak tahu mungkin susah semua ya. Lebih susah semua gitu.
0: Oh, teater susah banget juga gitu ya.
1: Iya, kalau dihitung susah-susah, cuma kalau itu gampang-gampang. Yeah, selagi itu misalkan sudah
0: kalau memang sudah hobi begitu ya, itu pekerjaan dilakukan dengan hobi, saya rasa enggak ada.
1: Cuma susahnya begini,
0: Rini.
1: Saya itu tidak kemudian mendiskreditkan anak-anak Sampang, begitu juga ya. Tapi saya rasa di tahun 2024 itu saya menemukan berteman dengan bukan berteman deh. Kenal lah pertama kali itu dengan Nana Sampang yang kemudian katanya itu dia itulah komunitas atau organisasi teater gitu.
0: Oh, ada juga di sini?
1: Ada lah.
0: Ada ya. Masuk juga Mas. Mas Wandi.
1: Dulu itu misalnya hanya diminta bantu gitu.
0: Oh, enggak masuk tergantung komunitas.
1: Dibantuin aja mereka.
0: Oke.
1: Tapi lambat laun memang sulitnya kalau di Sampang itu selain memang apresiasi mungkin ya dari para peminatnya. Yeah. Kesusahannya adalah kalau di Sampang itu bagaimana bereksperimen. Dalam artian seniman-seniman yang atau menuju kesenimanan itu mereka disibukkan dengan apa ya? Karena mahasiswa Sampang kebanyakan pulang, Mbak Rini.
0: Pulang bukan gimana maksudnya?
1: Pulang ke rumah.
0: Oh.
1: Jadi untuk kemudian beraktivitas di sanggar atau latihan-latihan itu mungkin agak lumayan sulit. Jadi mungkin itu menjadi kelemahan bagi gitu, saya ya untuk teman-teman.
0: Ya mungkin karena kesibukan di luar itu mungkin.
1: Karena kan saya pernah tanya ke teman itu, kenapa kamu pulang? Ya kalau misalnya gak pulang nanti dicap anak durhaka gitu. Kan sulit juga ya.
0: Berarti
1: bahaya juga saya.
0: Berarti anak mama dong kalau gitu.
1: Di satu sisi itu mungkin mama.
0: Iya. Oke. Baik. Mas Fandi, kita baca komentar yang masuk di IG. Pada sore hari ini dari Aimanul Muhlis, selamat sore. Kalau teater tradisional biasanya temanya mengusung tentang apa? Gimana cara mempertahankan seni teater di zaman sekarang terutama tradisional? Nah ini dia. Kalau teater tuh biasanya mengusung tentang apa? Tadi udah disampaikan sebenarnya. Sosial juga boleh, politik juga. Yeah. Tergantung tren yang sekarang lagi naik daun apa gitu ya. Yeah, Oke, tadi udah dijawab sih sebenarnya Mas Mulis, tapi gak apa-apa. Kemudian gimana cara mempertahankan seni teater di zaman sekarang, terutama tradisional? Susah gak apa? Tantangan terberat Mas Fandi selaku sutradara. Sutradara ini kan dia membuat sebuah cerita, kemudian konsep, kemudian juga mengawal jalannya sebuah apa namanya, kalau saya bilang program gitu cara lah begitu, gimana?
1: Saya disclaimer dulu ya, sutradara itu kan beda dengan penulis naskah.
0: Oh beda ya?
1: Beda lah.
0: Oh enggak semuanya di sutradara?
1: Tapi ada yang kemudian penulis naskah sekaligus sutradara. Saya kebanyakan.
0: Oh kebanyakan gitu. Makanya karena dari penampilan Mas Wandi saya sudah yakin Mas Wandi ini penulis, pemeran juga, sutradara juga, semua dikerjain.
1: Ya karena enggak ada orang lagi.
0: Tenang, ini ada Mas Luhung, ada Mbak Ningrum, ada saya, siap kok nanti.
1: Gini, saya pikir begini Mbak, kalau kita mau bicara apa sih tantangannya sebenarnya adalah generasinya sebenarnya. Generasi kita itu kalau bicara teater itu kan waduh agak lumayan 10-20 tahun yang lalu lah pikirannya. Dalam artian gak tertarik deh gitu. Sekarang kan kebanyakan konten ya, konten kreator apa gitu kan. Padahal saya pikir bagaimana menggunakan konten, konsep konten kreator misalkan kayak TikTok dan semacamnya gitulah, membuat konten kreator itu harus diawali dari bagaimana mengolah karakteristiknya dan itu dimulai dari teater. Namun sekarang itu si regenerasi ini mungkin belum sadar ya, bahkan gini agak lumayan curhat dulu juga ya kalau bisa. Saya pernah bertemu dengan si anak-anak ini, regenerasi itu lagi itu. Pernah nonton salah satu konten kreator di Madura gitu kira-kira.
0: Iya.
1: Dan ada, saya punya teman juga bikin konten juga tapi yang nyeni dikit lah.
0: Oh, nyeleneh.
1: Agak bukan nyeleneh, nyeni dalam artian yang secara strukturnya memang sangat apa namanya, syarat dengan karakteristik, dengan aktornya bagus, kayak gitu loh.
0: Iya, oke.
1: Kemudian si teman saya itu tadi, si orang ini mengatakan, ah enggak lah, kalau konten-konten yang lain tidak sama dengan konten si A ini, itu bukan konten.
0: Terus?
1: Sehingga menjadi role model kalau konten A ini adalah role model konten yang bagus di Madura. Padahal saya lacak, konten A ini ya konten-konten lucu-lucuan secara karakternya, secara
0: dengan apa karakter, namanya,
1: dengan
0: ciri khasnya lah begitu.
1: Dia memainkan karakter itu ya, sorry bukan gimana ya, ya biasa aja lah kita.
0: Oh gitu ya. Nah dari sudut saya, pandang dari sudut pandang sutradara ya. Oke.
1: Santai.
0: Oke. Okay. Ini dari pandang sudut pandang sutradara.
1: Itu yang bagi saya itu merusak.
0: Oh.
1: Bahwasanya teater itu bagi teman-teman sekarang itu, ah enggak lah, toh yang main konten kartun seperti itu bisa kok viral, bisa kok banyak like gitu loh. Sehingga enggak butuh sih main apa namanya, ya workshop teater, enggak butuh betul-betul masuk ke sanggar teater, enggak butuh.
0: Oh, gitu.
1: Karena memang ada konten-konten yang seperti itu viral, Mbak. Padahal yang ya masa ya kalau misalkan mau nangis itu ya biasa aja, enggak apa-apa terus. Tapi bagus loh.
0: Coba acting nangis dulu. Sedikit buka kacamata, ke kamera.
1: Nangisnya lapar atau gimana? Nangisnya ditampar
0: nangisnya,
1: atau gimana? Harus ada konteksnya nih.
0: Nangisnya putus cinta lah.
1: Buset. Saya lagi seneng loh sekarang.
0: Okay. Jangan.
1: Saya putus
0: cinta lagi diputusin sama Mbak Ningrum. Bisa lihat Mbak Ningrum enggak apa-apa.
1: Berapa kali aku katakan kepadamu, Ningrum, aku mencintaimu. Tapi sebesar itu kah? Jahat dalam hati.
0: Kok bagusan saya
1: tinggal? Ya benar. Ya kalau nangis, kalau cowok itu gimana ya kalau nangis?
0: Tapi bagus loh ya. Itu sampai bibir sampai bergetar begitu memang.
1: Gak tahu. Ini sisa dari 10 tahun yang lalu saya workshop.
0: Iya. Bagus, luar biasa. Ini sutradara sekaligus aktor gitu ya. Gak
1: ada lagi soalnya.
0: Kalau marah, acting marah sama saya.
1: Mau marah?
0: Marah sama saya.
1: Marah kenapa nih? Nagi utang.
0: Ya boleh. Terus.
1: Marah.
0: Ya.
1: Mau marah, nagi utang.
0: Iya.
1: Ah, oke, terserah saya ya.
0: Iya. Saya marah balik nih.
1: Boleh. Boleh kita acting dulu, kita cek.
0: Oke, okay. Ini karena narasumber saya sutradara, jadi memang kita harus tes apakah lolos.
1: Okay. Benar, okay. Verifikasi aja dulu.
0: Verifikasi,
1: ya.
0: Verifikasi, betul. Kenapa?
1: Aku tidak suka padamu.
0: Suka-suka.
1: Ketawa dia. Kalau hutangku tidak kau beri hari ini.
0: Saya enggak punya uang.
1: Aku tidak suka. Kamu bilang lusa, kamu bilang besok, kamu bilang sebulan lagi. Aku tidak suka.
0: Terus membuat sukamu apa? Kau suka apa?
1: Aku
0: kau suka aku marah-marah denganmu?
1: Ah, baliklah suka.
0: Sena.
1: Marah. Jelas, balik suka.
0: Enggak apa-apa. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dong. Menurut Mas Wandi, acting apa yang bikin susah banget begitu? Baik Mas Wandi sebagai aktor, saya membicarakan sebagai aktor begitu.
1: Kalau dalam struktur aktor, itu ada tiga, Mbak.
0: Iya.
1: Akan itu ada baik, dalam artian itu ada...
0: Kacamatanya boleh pakai lagi, gak apa-apa. Lagi. Biar sutradara... Ya,
1: auranya ya, keluar.
0: Aura keluar gitu.
1: Ada protagonis,
0: baik.
1: Yeah. Ada antagonis, ada
0: jahat. Lebih susah mana?
1: Ada tritagonis. Nah, tiga ini nih, yang nomor tiga nih, tritagonis ini untuk menggabungkan baik dan buruk. Jadi ada berapa durasi pertama, misalkan ada durasi 2 menit, misalkan baik dulu sikap karakternya, menit berikutnya itu harus jahat tuh. Nah, itu yang kemudian
0: itu yang, susah,
1: yang harus memang dilalui aktor sebagai balung. Nah, biasanya banyak digunakan di monolog, Mbak. Di teater monolog.
0: Jadi teater monolog. Okay.
1: Monolog itu nanti dia ada berapa tokoh? 5 tokoh, 2 tokoh, 4 tokoh misalkan, tapi satu orang ini yang memperagakan. Nah, biasanya itu sangat banyak menggunakan konsep tritanitas.
0: Itu ya, ya. Yang tantangan terbesar atau gitu
1: tantangan
0: ya.
1: Tantangan terbesarnya.
0: Oke. Okay.
1: Makanya biasanya kalau saya ketika nyutradara itu yang pertama kali kan sebelum pertunjukan itu kan kita lacak dulu ya kemampuan daripada aktor-aktornya. Biasanya saya challenge dulu itu ya suruh monolog.
0: Monolog gitu. Gimana monolog itu?
1: Misalkan begini ya.
0: Iya.
1: Monolog itu mau contohin atau gimana?
0: Iya, contoh gimana?
1: Hari ini aku tidak percaya kata-katamu. Tapi aku tidak suka bahwasanya kamu juga tidak suka padaku.
0: Tidak, Roma.
1: Itu adalah kata-kata dari orang yang sulit untuk dimengerti. Ada tokoh pertama, narator.
0: Oh.
1: Kedua.
0: Ketika itu Ani pun pergi ke pasar. Kan narator
1: terus
0: begitu.
1: Ambil gitar.
0: Ani ke pasar membeli buah belewa. Kemudian pulang menemui Roma.
1: Cakep.
0: Gitu kan? Itu kan narator.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Bener.
0: Gitu ya.
1: Kemudian dia bercerita lagi. Menjadi tokohnya. Ani, kau begitu jahat, Ani.
0: Tidak, Roma.
1: Gitu ya. Jadi kayak gitu tuh.
0: Iya. Oke. Nah. Itu ya. Oke, okay, keren banget ya. Sebenarnya saya juga suka tuh dengan seni-seni seperti itu begitu. Oke, okay, kita lanjut. Ini banyak banget pertanyaan loh di IG kita. Ini keren banget ya. Karena narasumber kita sutradara begitu. Dari Rasul Akbar, Assalamualaikum Karini dan Kak Fandi. Salam kenal. Kenal balik, Mas Rasul. Balik. Apakah untuk menjadi sutradara harus berkuliah jurusan perfilman? Apa boleh hanya belajar melalui komunitas?
1: Bisa aja.
0: Iya.
1: Gimana? Tapi siogenya memang dia dilalui dari akademik lah
0: ya,
1: karena itu kan lebih kompleksitas.
0: Pelajaran begitu ya.
1: Tapi juga tahu nggak Mbak Rini?
0: Nggak, belum tahu, belum diceritain.
1: Ya makanya nih.
0: Iya, ceritain dulu. Karena narasumber saya sutradara, jadi saya juga harus
1: ini. Oh gitu.
0: Iya, harus acting, saya harus bagus.
1: Guru apa yang paling berharga?
0: Guru.
1: Yang bagus.
0: Guru.
1: Yang keren, apa? Yang jago, yang siapa?
0: Ini teka-teki.
1: Teka-teki.
0: Oh ya, apa ya?
1: Guru apa?
0: Guru pelajaran.
1: Ya terserah. Guru apa yang paling jago?
0: Guru
1: yang
0: matematik.
1: Hebat, yang istimewa lah.
0: Guru matematik.
1: Salah.
0: Apa?
1: Pengalaman.
0: Oh, experience is the best teacher.
1: Bener tuh. Artinya okay. Kemudian memang dari pengalaman-pengalaman itu juga mungkin bisa menjadi sutradara. Tapi seogianya saya katakan memang daripada akademisi.
0: Oh gitu ya.
1: Akademiknya.
0: Jadi memang ada ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari
1: secara teoritis.
0: Betul. Gitu kan. Dari dari kampus teori, ya. Gitu. Jadi tahu apa yang harus dilakukan begitu ya.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Nah, kalau belajar dari melalui komunitas oke-oke aja?
1: Oke-oke
0: ada aja. Ada enggak sutradara yang memang itu lahir dari otodidak lah begitu. Karena dia punya bakat. Ada enggak sih? Kalau setahu Mas Fandi.
1: Ada.
0: Oke, okay. Tapi lebih baik menimba ilmu dulu lah. Ya kan apa-apa tuh dari sekolah dulu.
1: Benar. Pendidikan itu penting, number one.
0: Betul banget. Oke, itu tadi Mas Rasul Akbar. Kemudian dari Elvin NF. Selamat sore Kak Fandi. Mungkin saran saja untuk meningkatkan minat anak-anak sekarang, mungkin bisa diadakan perlombaan seni teater yang menyasar sekolah SD, SMP, SMA. Jawab.
1: Wow. Itu sangat setuju sekali itu.
0: Ya, ini ada nggak Mas Fandi tuh ada nggak keinginan untuk membuka sekolah teater setidaknya ada untuk satu komunitas begitulah setiap minggu diadakan di CFD atau apa gitu loh.
1: Kalau kegiatan aktivitas teater saya tetap ada.
0: Yeah.
1: Saya itu tiap hari itu ngisi di Tambelangan, Bang.
0: Apa itu?
1: Kayak semacam
0: komunitas
1: teater.
0: Oh gitu.
1: Ekstrakurikuler lah.
0: Gitu ya. Oh di sekolah-sekolah ada nggak?
1: Sekolah-sekolah ada.
0: Ekstrakurikuler ada.
1: Saya itu kemarin juga ngisi kurang lebih 10 harian lah di daerah Kedungdung.
0: Oh,
1: ya anak-anak juga
0: di sekolah.
1: Untuk melatih sekolah
0: melatih sekolah. Gitu. Oh gitu ya. Jadi ada ekstrakurikulernya tentang teater.
1: Bener. Karena yang harus diketahui adalah di sekolah itu ada guru seni, Mbak.
0: Guru seni.
1: Ada lah.
0: Iya, memang ada. Maksudnya
1: dan itu molok sekarang. Itu dalam artian teater itu dimasukkan ke pilihan. Jadi di sekolah itu emang boleh milih charter itu sebagai KBM, sebagai gitu materi ya? Gitu.
0: Oke, jadi apa sih yang diajarkan di sana? Kalau untuk seni teater?
1: Saya justru saya tanya sebenarnya. Kan itu ada kumpulan guru-guru seni sebenarnya. Saya especially di teater misalnya gitu kira-kira. Okay. Kan mestinya itu ada. Dan itu harusnya memang kumpulan itu menggunakan konsep kayak festival lah atau apa kayak gitu sebenarnya.
0: Oh gitu. Okay.
1: Namun yang mungkin ya, yang hanya saya bisa lakukan adalah ya apa namanya? Jadi kecil-kecil dulu. Tapi yang harus saya ingin katakan bahwasanya kalau di yang saya itu tuh di Dampelengan tuh itu pernah roadshow Mbak, kurang lebih 2 bulanan.
0: Roadshow apa?
1: Roadshow teater.
0: Oh, teater.
1: Teater.
0: Jadi
1: mereka pertunjukan. Jadi
0: murni siswa-siswa sendiri.
1: Siswa SMP.
0: Oh.
1: Siswa SMP.
0: Oke. Okay.
1: Jadi teater. Cuma memang kelemahannya tadi bagi saya kalau di SMP atau SMA itu kan dia tidak terlalu panjang secara durasi.
0: Ya, kalau teater berapa sih durasinya?
1: Bukan durasi secara pendidikan.
0: Oh, pendidikan.
1: Artinya okay, kemudian okay. Kalau di SMP kan mungkin 3 tahun.
0: Iya, betul.
1: Belum tentu juga melanjutkan di SMA
0: nanti.
1: Makanya kan saya juga sasar di mahasiswanya, Mbak.
0: Perlu belajar lama enggak sih Mas Fendi, maksudnya untuk belajar teater yang benar-benar memang mendalami begitu? Apakah perlu sampai bertahun-tahun lamanya?
1: Ih, tergantung orangnya ya.
0: Terangkut lagi punya bakat apa enggak, ya kan intinya.
1: Tapi kan bakat itu kan juga bisa ada yang bisa di apa namanya itu make it create diciptakan.
0: Okay. Jadi menyasar ke perguruan tingginya.
1: Ya, ada juga ke situ.
0: Okay. Tapi lebih baik sepertinya itu memang kalau seni teater ini memang dari kecil.
1: Dari bawah ya.
0: Dari bawah dong. Jadi dia memang sudah mendalami itu betul.
1: PR-nya siapa tuh?
0: PR-nya
1: siapa tuh?
0: PR-nya ya situlah. Masa PR-nya saya? PR saya ya, saya ngajar cuap-cuap begini.
1: Gitu. Soalnya okay. Apa namanya?
0: Tapi ada gak keinginan begitu? Ada
1: pasti.
0: Ruang terbuka lah begitu.
1: Saya pernah ngomong-ngomong dengan teman-teman seniman
0: ini Sampang. Bagus banget loh ini.
1: Teman-teman seniman Sampang. Ada kala itu ada perupa, ada seniman teater juga, ada pemusik, ada... Kalau penari memang saya lumayan tidak terlalu dekat. Saya pengen dari teman-teman itu ingin mengadakan kolaborasi untuk memang festival teater dari tadi, dari SD, SMA, dan SMA
0: ya,
1: itu.
0: Betul.
1: Cuma lagi-lagi memang kendala, Mbak.
0: Iya. I know lah. I know, I see. Gitu, ya. Yeah. Cuman ya ini, mungkin ada kolaborasi lah dengan teman-teman seni, misalnya lukis, kemudian musik, teater. Jadi membuat satu konsep begitu, ada yang ngelukis sambil acting teater, bener. Ada yang menyanyi, ada yang sambil melukis dengan keadaan-keadaan yang tema yang diangkat itu. Sebenarnya keren banget loh itu, di Sampang belum di ada.
1: Ada lah.
0: Oh sudah ada.
1: Sampang itu 2012 itu sudah berdiri.
0: Oh keren-keren gitu. Kalau kayak gitu ya.
1: Cuma lagi-lagi yang saya ingin katakan bahwasanya Sampang itu banyak orang pintar, dalam artinya senimannya
0: pintar.
1: Cuma banyak, lagi-lagi ya? Dia bergeraknya di luar.
0: Iya betul. Oke. Jadi ya sudah saatnya Mas Fandi begitu. Ini harus harus membangun lagi begitu. Bagaimana seni di Sampang itu terangkat lagi.
1: Kok tugas saya.
0: Sebagai seniman lah begitu ya. Ada lagi pertanyaan sebelum kok cepat banget ya waktunya, kurang 5 menit loh. Saya padahal ingin beradu acting lagi dengan Mas Fandi gitu loh. Seru banget loh. Ini ada lagi pertanyaan ya dari Dina. Kalau teater tradisional biasanya temanya yang ngusung tentang apa? Ya tadi ya sudah.
1: Lagi-lagi
0: ya. Sudah tentang situasi terkini lah gitu. Kemudian gimana cara mempertahankan seni teater di zaman sekarang terutama tradisional? Udah juga dong tadinya udah dijawab juga. Nah ini dia. Jadi ini tadi pertanyaan saya belum sama sekali tersentuh ini Mas Fandi. Ya, nah tantangan tadi sudah udah. Di sisi lain, bagaimana cara teater tradisional memeluk zaman gitu kan? Nah ini kan mengikuti zaman ya kan? Dengan memanfaatkan teknologi digital atau media sosial tanpa menghilangkan keaslian esensinya begitu. Sekarang menurut Mas Fandi ini penting banget nggak pengaruhnya begitu dengan kecanggihan teknologi saat ini, dengan perkembangan saat ini di seni teater begitu?
1: penting tidak penting sebenarnya.
0: Oh, kok bisa penting?
1: Penting dalam artian kita sebagai seniman itu ya, kita tidak anti modernisasi secara digitalisasi, tidak anti seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Cuma memang secara values daripada seni itu memang dia akan menemukan jalannya sendiri. Dalam artian teater yang tradisional atau tradisi modern atau seperti apa itu akan kemudian meskipun tidak menjangkau views, like dan semacamnya mengikuti digitalisasi, saya rasa itu punya jalan sendiri. Dia punya jalan sendiri. Dan jangan bagi saya jangan memaksakan untuk itu sih.
0: Iya, iya. Jadi satu kepuasan atau kebanggaan ketika teater kita tuh memang sudah tampil dan ya sudah di apa ya?
1: Apresiasi.
0: Diapresiasi itu udah satu kepuasan begitu ya.
1: Enggak
0: perlu juga like atau apa-apa begitu. Jadi enggak terlalu pengaruh lah kalau.
1: Dan itu memang PR bersama untuk seniman itu sekarang.
0: Oh gitu.
1: Okay. Kebanyakan kalau kan ada berita begini. Nyamuk itu mati karena
0: dipukul.
1: Tepuk tangan.
0: Oh, tepuk tangan.
1: Gitu. Mungkin itu ya. Jadi perhatian bagi seniman. Yeah, jadi sekarang kan terkadang
0: ya,
1: pengen dipuji lah, sehingga kan lupa untuk berkarya. Dia senang dipuji, dia senang sehingga udah oke, saya stop di situ karena memang sudah kayak pencapaiannya bagus gitu kan.
0: Yeah, yeah.
1: Dari orang-orang sudah like-nya bagus sehingga
0: sudah berpuas diri,
1: dia lupa,
0: ya.
1: Lupa dengan kreativitasnya dan membuat lagi.
0: Oke, okay. Waduh, ini sebenarnya seru nih Mas Pandi ya. Nanti next time lah kita bisa bincang-bincang di sesi part kedua begitu ya, dengan membuat satu naskah begitu. Mas Pandi, waktu kita hanya tinggal 2 menit ke depan. Baik. Ya kan. Apa yang ingin disampaikan Mas Pandi begitu di program Indonesia Cerdas ini? Pesan utama apa yang ingin disampaikan kepada para pecinta seni dan masyarakat luas mengenai eksistensi teater sendiri?
1: Teater itu adalah perilaku. Bagi saya teater itu adalah tidak hanya teori, tidak hanya selesai di pertunjukan panggung dan semacamnya, tapi dibawa ke dalam jiwa. Artinya kemudian sebagai seniman teater, jangan sampai ketika kamu menjadi aktor misalkan di pertunjukan kamu menolak korupsi. Wah, saya tidak suka korupsi, misalnya begitu.
0: Jangan itu ya.
1: Sehingga ketika selesai panggung pertunjukan, lampu dimatiin, semua selesai gitu, pulang ke rumah,
0: korupsi.
1: Main korupsi.
0: Oh, iya.
1: Artinya kemudian teater itu tidak hanya selesai di naskah,
0: di panggung
1: di
0: saja,
1: dialog di panggung, tapi juga masuk ke dalam jiwa, perilaku itu. Sehingga martabat kesenian spesialis di teater itu bagi saya adalah perilakunya
0: okay.
1: Esensinya kehidupan itu. Artinya kemudian kalau misal seniman-seniman teater itu janganlah, nggak usah banyak pamflet-pamflet registrasi lo masuk ini masuk teater, nggak usah lah. Jadikan dirimu sebagai contoh benar-benar. Orang-orang akan ya datang sendiri, nggak usah memaksakan untuk oh teater itu bagus, nggak usah lah. Kalau misalkan contohnya buruk, orang tidak akan kemudian akan masuk dan mengenal atau mungkin ingin suka belajar teater kalau misalkan pelaku teaternya memang ya tidak memberikan
0: tidak sesuai dengan contoh gitu ya. Makanya kayak artis itu kan bukan public figure gitu. Jadi memang etika semua harus kita perhatikan begitu ya kan.
1: Gitu.
0: Samalah dengan kehidupan teater begitu ya. Ya, ada yang ingin acting apa lagi terakhir ya barangkali? Apa? Baiklah penonton. Terima kasih gitu, begitu.
1: Dan terima kasih untuk RRI Sampang.
0: Actingnya dong.
1: Apa?
0: Actingnya.
1: Sore ini mengecup jiwa yang tenang. Aku berdiri di sini. Berbicara kebenaran. Kebenaran adalah matahari dalam jiwa. Yang tidak bisa disuap oleh kata dan sia-sia. Terima kasih untuk hari ini.
0: Yeay. Oke, Mas Pandi, terima kasih waktunya pada sore hari ini. Seru ya. Jadi pertama tuh saya memang melihat Mas Pandi ini sosok sutradara gitu. Lama-lama bisa juga jadi aktor pelawak begitu.
1: Begitu ya. Karena memang saya kalau misalnya acting saya suka lebih ke pelawaknya.
0: Ya, bagus. Luar biasa ini. Jadi memang satu pengalaman luar biasa ini ya. Oke, terima kasih Mas Wandi sekali lagi atas waktunya di sore hari ini. Sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama RRI, memberikan edukasi, memberikan inspirasi untuk para pendengar begitu tentang seni teater ya, yang barangkali belum tahu seperti apa sih dunia teater begitu. Tadi sudah sedikit ada contohnya juga, ada edukasi yang diberikan, inspirasi juga yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini sangat bermanfaat untuk Anda semua. Amin. Terima kasih sekali lagi Mas Funky Zubair Avandi, sutradara teater, dengan topik kita adalah teater modern versus teater tradisional, merawat akar memeluk zaman. Terima kasih, kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Rini Waidi mewakili kerabat kerja undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: sesuai dengan arahan pada saat pertemuan di Bali, arahan dari Pak Presiden Prabowo.
1: Sebagai alternatif, Pemkot Madiun tengah menyiapkan sejumlah pola penyampaian informasi dan promosi, termasuk pemanfaatan media digital atau videotron. Fasilitas media promosi bersama akan disiapkan di sejumlah lokasi strategis. Media tersebut nantinya dapat dimanfaatkan secara bergantian, termasuk untuk mempromosikan produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: PT KAI Daop 7 Madiun menggelar sosialisasi di 3 titik perlintasan sebidang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berlalu lintas dan meminimalisir potensi kecelakaan kereta api dengan pengguna jalan. Laporan Dayus Warno.
3: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang merupakan langkah preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
4: Sosialisasi keselamatan kereta api di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas. Selama tahun 2026 ini, kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan bidang kereta di PDP yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebihnya, sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah, juga dan kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan di JBL 15 dan JBL 13 yang berada di Desa Genang, kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya dan juga dengan teman-teman dari Dusun Ngawi. Bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat di dalam berlalu.
3: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Kholili. Silakan.
5: Baik, terima kasih. Mada, pendengar, Polresta Sumenep menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih, untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Berikut laporan Imam Mohlis.
6: Polresta Sumenep menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih. Bantuan air bersih tersebut disalurkan langsung ke Polresta Sumenep, Kombespol Ari Indra Sentanu, bersama jajarannya menggunakan 2 unit truk tangki. Kapolresta Sumenep menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat dampak musim kemarau. Menurutnya, Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian, terutama bagi warga di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air. Selain menyalurkan bantuan, Kapolresta Sumeneb juga berdialog dengan warga untuk mengetahui secara langsung kondisi serta kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan. Kegiatan tersebut diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, sekaligus memperkuat kepedulian dan semangat gotong royong dalam menghadapi dampak musim kemarau.
7: Saya sudah menginstruksikan jajaran saya untuk koordinasi dengan teman-teman TNI dari pemerintahan kabupaten untuk sama-sama kita bersinergi membantu masyarakat yang keterbatasan atau kesulitan terkait dengan masalah air bersih.
8: Kita ketahui bersama air bersih kan memang kebutuhan dasar manusia untuk berkesenambungan kesehatan dan kesejahteraan. Jadi di balik kekurangan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun insya Allah pelan-pelan nanti kita ratakan wilayah-wilayah yang memang butuh air bersih.
6: Warga Dusun Marang menyambut baik bantuan air bersih tersebut karena bisa meringankan kesulitan masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air dalam beberapa waktu terakhir. Kombespol Ari Indra Sentanu menegaskan, Polresta Sumeneb terus berupaya hadir memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan di tengah kondisi kekeringan. Imam Muhlis melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Diana Riza. Silahkan Diana.
9: Terima kasih Nur Holili. Saudara Perum Bulog Cabang Malang memastikan stok beras kualitas medium masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini stok mencapai sekitar 86 ribu ton. Selengkapnya disampaikan oleh Awang Sukmawan.
10: Perum Bulog Cabang Malang memastikan stok beras kualitas medium masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, stok yang dikuasai oleh Bulog mencapai sekitar 86 ribu ton. Kepala Perum Bulog Cabang Malang, M. Nur Juliansah Rahman menyebut, dengan rata-rata penyaluran sekitar 6 ribu ton per bulannya di Kota Malang, stok tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan. Bulog juga telah menerima perintah penyaluran untuk alokasi Oktober, November, dan Desember. Total alokasi selama 3 bulan tersebut sekitar 18 ribu ton.
11: Kalau untuk ke stok kemas kualitas medium kita ada 86 ribu ton. Aman bisa sampai 1 tahun ke depan. Karena kita per bulan teralokasi sekitar 6 ribuan keluarnya di Kota Malang.
10: Sementara itu kenaikan harga beras premium menjadi perhatian Bulog dan Satgas Pangan. Di Pasar Bunurejo, harga beras premium dalam pemantauan terakhir mencapai Rp16.600 per kilogram. Nur Juliansyah menyebut kenaikan harga dapat dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya kondisi El Nino, produksi yang belum memasuki panen kedua, serta harga gabah yang mulai meningkat. Sebagai respon, Bulog mulai menambahkan pasokan beras premium melalui dropping secara bertahap hingga sekitar 500 ton sampai Desember 2026. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Eti Darmiati. Eti, silahkan.
12: Terima kasih, Diana. Pendengar dan pemirsa, petugas gabungan melakukan razia kamar hunian rumah tahanan negara rutan kelas 2B Situbondo. Laporan selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
13: Petugas gabungan melakukan razia kamar hunian rumah tahanan negara kelas 2B Situbondo pada Senin 21 September 2026 sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kepala Rutan Kelas 2

0: uang dari BNNK.
1: Dalam razia itu, petugas gabungan tidak menemukan narkoba maupun handphone yang menjadi atensi Rutan Situbondo untuk diberantas. Petugas hanya mengamankan benda-benda yang dianggap berbahaya seperti korek api, silet cukur, sisir atau pemotong kuku, dan barang-barang lainnya yang dianggap berbahaya namun bisa ditoleransi. Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki menegaskan bahwa dalam razia gabungan Rutan Situbondo ini petugas tidak menemukan narkoba dan handphone. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo Ana Kusuma mengatakan, Bakes Bangpol juga sebagai Satgas Penanganan dan Pencegahan Narkoba, sehingga juga perlu terlibat langsung dalam razia gabungan untuk mencegah peredaran narkoba di kelas rutan kelas 2B Situbondo.
2: Ya, yang pasti sudah sesuai SOP ya, kan masing-masing kantor punya SOP. Nah, ini sudah dilaksanakan proses SOP-nya dan kita sangat bersyukur ternyata lapas ini zero harian.
1: Menurutnya, razia gabungan skala besar rumah hunian warga binaan Rutan Situbondo sudah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP.
3: Sejumlah sekolah dasar dan taman kanak-kanak di Kabupaten Jember mulai menerapkan penggunaan masker bagi siswa sebagai langkah pencegahan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Deborah.
4: Sejumlah sekolah dasar atau SD dan taman kanak-kanak atau TK di Kabupaten Jember mulai menerapkan penggunaan masker bagi siswa sebagai langkah pencegahan infeksi saluran pernapasan akut. Penerapan tersebut dilakukan menyusul edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang dikeluarkan pada hari Selasa 22 September 2026. Imbauan penggunaan masker ditujukan untuk mencegah penyebaran gangguan kesehatan pernapasan di lingkungan sekolah. Kepala SDN Kebonsari 3 Jember Sudarmadi mengatakan hari Rabu 23 September 2026 merupakan hari pertama bagi sekolah menerapkan penggunaan masker bagi siswa.
5: Ini terkait dengan isu banyaknya anak-anak yang sakit di rumah sakit. Jadi diimbau pada masyarakat dan anak-anak untuk memakai masker. Kebetulan hari ini hari pertama. Yang pertama memakai masker dan menjaga kebersihan dan membiasakan diri dengan hidup sehat.
4: Sementara itu, salah satu wali murid Bambang mengatakan pihak sekolah telah menyampaikan imbauan penggunaan masker sejak sehari sebelumnya sebagai langkah pencegahan ISPA.
6: Nah, imbauan dari sekolah mulai kemarin kan?
7: Mulai kemarin ya. Kenapa? Bapak tahu alasannya kenapa pakai masker ini, Pak?
6: Pencegahan ISPA.
4: Sementara itu, TK Topol Yasmin Universitas Muhammadiyah Jember telah menerapkan penggunaan masker sejak hari Senin 21 September 2026 atau sebelum edaran Dinas Pendidikan dikeluarkan. Kepala Topol Yasmin Husnul Wardani Aprianti mengatakan penerapan penggunaan masker telah memasuki hari ketiga.
8: Alhamdulillah, ini merupakan hari ketiga penggunaan masker di Topol Yasmin. Hal ini berdampak yang pertama untuk pencegahan virus influenza A di wilayah Jember dan ISPA. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh Paut Yasmin yang pertama adalah penggunaan masker, yang kedua anak-anak dianjurkan cuci tangan, yang ketiga anak-anak diupayakan untuk istirahat, makan makanan bergizi dan minum vitamin.
4: Salah satu wali murid dari Paut Yasmin yaitu Wanda mengatakan bahwa anaknya telah menggunakan masker sejak hari Senin untuk membantu mencegah ISPA selama mengikuti kegiatan di sekolah.
9: Untuk menggunakan masker di saat jam sekolah terkait pentingnya ini, terkait ISPA ya, itu.
7: Ini hari keberapa pakai masker?
9: Mulai hari Senin.
1: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Silakan, Dio.
10: Baik, terima kasih, Eti. Pendengar, ratusan santri As-Somadiyah Tuban melaksanakan sholat istisqa sebagai bagian ikhtiar agar hujan segera turun. Laporan Witra Adila.
11: Di tengah tantangan cuaca dan bencana yang melanda berbagai wilayah, Civitas Akademika Yayasan As-Somadiyah Kabupaten Tuban menggelar ibadah sholat istisqa atau sholat minta hujan. Kegiatan ini diselenggarakan di alun-alun Tuban. Gus Riza atau Kiai Haji Riza Salahuddin Habibi, pengasuh pondok pesantren As-Somadiyah Tuban, yang mengatakan jika sholat istisqa ini diikuti sekitar 300 santri dan 60 guru As-Somadiyah. Pelaksanaan ibadah ini merupakan wujud ikhtiar spiritual mendalam kepada Sang Pencipta agar segera diturunkan hujan. Tidak hanya berfokus pada kebutuhan hujan di Kabupaten Tuban saja, langkah ini juga dilandasi rasa keprihatinan yang mendalam atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan.
12: Makin kesini rasanya makin panas, kebakaran hutan di mana-mana, kekeringan di mana-mana,

0: kita sambut positif, ada semacam rekayasa iklim, rekayasa cuaca dan sebagainya kita sambut. Karena itu ikhtiar dohir, bil ilmi. Nah, ini pagi ini kita ikhtiar batin, menduduk selangit. Langit pelas, langit mendengar rahmatnya bernama hujan turun, maun turun begitu, air turun. Sehingga kekeringan stop, kebakaran hutan stop, iklim cuaca agak adem begitu. Ini panas sekali.
1: Ia juga mengingatkan kembali terkait dengan esensi dari pelaksanaan sholat istisqa. Berdasarkan teladan dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya syarat utama agar doa dan ibadah meminta hujan ini dikabulkan bukan hanya sekedar menjalani ritual ibadahnya saja, tetapi juga komitmen kuat umat manusia dalam menjaga persatuan, kesatuan, serta menghindari segala bentuk perselisihan antar sesama. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Sebanyak 16 kendaraan diketahui menunggak pajak saat diperiksa dalam operasi gabungan pajak kendaraan bermotor di Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 16 kendaraan masih menunggak pajak dari 580 kendaraan yang diperiksa dalam operasi gabungan pajak kendaraan bermotor di Sidoarjo. Kepala Bidang Pajak Daerah Sidoarjo Surendra Nurbawono menegaskan operasi ini diarahkan untuk segera melunasi kewajiban. Sementara pengendara lainnya yang telah membayar pajak mendapat apresiasi.
4: Dilaksanakan sekitar kurang lebih 1 jam, kurang lebih ada 580%-nya itu taat pajak kendaraan bermotor. Dan yang terjaring sekitar kurang lebih tadi 16 sepeda motor yang belum membayar pajak untuk tidak taat. Sedangkan yang langsung membayar pajak kendaraan bermotor ada 18 wajib pajak.
5: Pak, kegiatan ini rutin dilakukan dalam 1 tahun berapa kali, Pak?
4: Kegiatan ini dalam 1 tahun dilaksanakan 24 kali, Pak. Dalam 1 bulan itu ada 2 kali, setiap akhir bulan biasanya.
5: Kendaraan ada juga yang dari luar kota, Pak, ya, lewat sini, Pak, ya.
3: Untuk kendaraan. Menurut Surendro, pendekatan persuasif dilakukan untuk mendorong masyarakat taat membayar pajak. BPBD Sidoarjo juga memperluas sasaran operasi dengan mesasar kendaraan roda 4 termasuk pikap dan angkutan barang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Untuk menyambut peringatan HUT ke-81 TNI yang diperingati tanggal 5 Oktober mendatang, Kodim 0809 Kediri menggelar Basar Pangan Murah dan UMKM. Laporan Ayu Citra.
6: Untuk menyambut peringatan HUT ke-81 TNI yang diperingati tanggal 5 Oktober, Kodim 089 Kediri menggelar Basar Pangan Murah dan UMKM. Pada acara yang berlangsung hari ini di kawasan wisata Simpang Lima Gumul SLK Kabupaten Kediri dan di 089 Kediri melalui perwira penghubung Papung, Mayor Infantri Ngatarin menjelaskan bahwa agenda basar kali ini diawali dengan video conference dengan Panglima TNI. Kemudian pihaknya bersama instansi terkait langsung meninjau sejumlah stan yang mana secara total terdapat 27 stan peserta basar.
7: Kita melaksanakan kegiatan basar. Sekalian tadi fitkan oleh Bapak Panglima TNI. Untuk kegiatan hari ini, kami ini gelar ada 27 stand, di mana stand-stand tersebut diisi dari para ini di kolaborasi UMKM yang berada di kecamatan, yang diinisiasi oleh Pak Dan Ramil, tiap-tiap wilayah.
6: Di tempat yang sama, satu pelaku UMKM dari stand Basar UMKM Kecamatan Pelemahan Kabupaten Kediri, Yuni mengaku sangat senang. Pihaknya bersama segenap UMKM dapat diajak untuk memeriahkan agenda peringatan HUT TNI. Apalagi secara kali ini, jumlah produk UMKM yang dipajang tampak laris manis dibeli konsumen. Seperti hanya keripik tempe, sambal teri, sambal pecel, dan aneka jamu tradisional.
8: Ya, hari ini peringatan HUT TNI yang ke-81. Kami UMKM diundang untuk memeriahkan HUT tersebut. Di sini ada banyak macam produk yang dijual di sini di Kecamatan Pelemahan.
6: Diketahui dalam acara pelaksanaan basar kali ini, HUT TNI tak hanya menyediakan bahan pangan dan harga terjangkau, akan tapi juga turut memamerkan sejumlah alutsista. Ayu Citra melaporkan.
2: Universitas Ciputra terus mendorong mahasiswa menjadi pencipta peluang melalui pendidikan entrepreneurship sejak awal perkuliahan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
9: Universitas Ciputra Surabaya ikut mendorong lulusannya menjadi pencipta lapangan kerja melalui pembelajaran entrepreneurship sejak awal perkuliahan. Board of Executive Director Yayasan Ciputra Pendidikan, Profesor Dr. Denny Bernardus, Rabu siang mengatakan entrepreneurship diterapkan kepada mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Ciputra dalam mengurangi angka pengangguran terdidik di Indonesia. Ia menjelaskan mahasiswa belajar entrepreneurship melalui model pembelajaran kolaboratif dalam kelompok.
10: Terima kasih, memang betul kita turut prihatin beberapa kesempatan lalu itu ada pernyataan 1 juta pengangguran di Indonesia, pengangguran terdidik. Nah, untungnya Bapak Ibu sekalian, dari sejak awal UC itu menekankan seperti tadi Pak Ciputra keinginannya itu untuk creating jobs. Ya, jadi para alumni apapun jurusannya melalui model pembelajaran yang kolaboratif, multidisiplin, apapun jurusannya itu belajar tentang entrepreneurship.
9: Sementara itu, Rektor Universitas Ciputra Surabaya Profesor Wirawan Radianto juga menegaskan semangat creating opportunities ditanamkan sejak awal mahasiswa menjalani perkuliahan.
11: Kita mesti lihat kita punya kemampuan apa. Makanya kita punya semangat yang namanya creating opportunity terus. Ya. Bahkan tadi Prof katakan dari awal pun mahasiswa sudah dilatih untuk apa karakternya, Bapak Ibu. Kami tetap percaya kami memberikan pendidikan yang terbaik, berkualitas. Itu memastikan tidak hanya keilmuan mereka, tetapi karakter mereka. Ya. Makanya benar-benar kami desain sedemikian rupa.
9: Semangat entrepreneurship tersebut menjadi bagian dari perjalanan kampus Universitas Ciputra Surabaya selama 2 dekade dalam pendidikan tinggi. Universitas Ciputra Surabaya terus mendorong lahirnya generasi yang mampu menciptakan peluang, berinovasi, dan memberikan dampak bagi negeri. Oni Arianto melaporkan.
2: Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar rapat terbuka Senat dalam rangka wisuda periode semester genap tahun akademik 2025-2026. Hal ini sebagai momentum penting bagi para lulusan untuk mulai mengabdikan ilmu pengetahuan yang telah mereka timba. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
12: Universitas Hang Tuah Surabaya melangsungkan prosesi wisuda bagi 569 lulusan program sarjana, magister, dan doktor di Surabaya pada Rabu 23 September 2026. Acara ini menjadi momentum penting bagi para lulusan untuk mulai mengabdikan ilmu pengetahuan yang telah mereka timba. Mewakili amanat Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang diwakili oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Wakasal Laksamana Madya TNI Edwin mengatakan prosesi wisuda ini merupakan awal dari pengabdian para wisudawan di tengah masyarakat. Menurutnya, tantangan di dunia kerja saat ini dinilai semakin kompleks, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi serta pentingnya mengoptimalkan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Langkah Universitas Hang Tuah yang memasukkan nilai-nilai kemaritiman di seluruh program studi dinilai menjadi apresiasi tersendiri.
13: Ini adalah pintu awal bagi anak-anak ini, generasi-generasi muda kita, untuk mendarmabaktikan ilmu yang sudah didapatkan selama pendidikan di sini, sesuai dengan bidang pendidikannya masing-masing. Harapan kita, bekal yang sudah diberikan selama pendidikan di Universitas Hang Tuah ini akan betul-betul sangat membantu mereka di dalam menjawab tantangan-tantangan di lapangan.
12: Sementara Rektor Universitas Hang Tuah, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Avando Bastari, mengingatkan para wisudawan akan tantangan era kecerdasan artifisial atau AI, serta perubahan lanskap dunia kerja.
14: Selain itu kami juga membekali kepada mahasiswa tentang integritas, etik, kemudian juga sikap-sikap budaya bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, sehingga kita mengenali bahwa masing-masing lulusan-lulusan Universitas Hang Tuah itu mempunyai karakter kelautan dan kemaritiman yang siap untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat global.
12: Untuk menunjang kebutuhan kerja khususnya di bidang kesehatan, pada tahun 2026 ini Universitas Hang Tuah resmi membuka 5 program pendidikan dokter spesialis meliputi bedah, anestesiologi dan terapi intensif, ilmu kesehatan anak, obstetri dan ginekologi, serta jantung dan pembuluh darah, dan juga pembukaan program pendidikan profesi psikolog. Faiz Putra melaporkan.
2: Kabar dari dunia olahraga, pelatih Persela Lamongan apresiasi kinerja pemain muda untuk selalu tampil maksimal. Laporan Farin Regi.
15: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti memberikan apresiasi kepada para pemain muda yang mampu menunjukkan kemampuan dan keberanian saat tim membutuhkan tenaga mereka. Ia menyebut kondisi sejumlah pemain yang kurang prima tidak menyurutkan semangat untuk tetap berjuang demi tim Laskar Cukup Tinggir. Bima menuturkan beberapa pemain seperti Zidane dan Soam tampil dengan kondisi yang sepenuhnya tidak fit. Selain itu, sejumlah pemain lain seperti Rugi dan Zidane juga mengalami kondisi serupa. Meski demikian, Bima mengapresiasi sikap para pemain muda yang tetap menunjukkan perjuangan di lapangan. Menurutnya, mereka mampu menjawab kebutuhan tim ketika Persela berada dalam situasi yang membutuhkan kontribusi pemain lapis.
16: Karena Soam sudah ada gangguan di kesehatannya, dia agak serak, kemudian agak batuk karena beberapa hari dia sakit, kemudian ada beberapa orang juga Rui juga sakit, kemudian Zidane juga sakit. Jadi saya pikir dengan kondisi yang kurang prima, tapi mereka tetap fight, tetap berjuang buat Persela, karena ini momen walaupun kita main Rui, tapi kan dengan yang sendiri misalnya kita lemparkan kesempatan.
15: Bagi Bima Sakti, keberanian pemain muda untuk tampil dan memberikan kontribusi menjadi salah satu modal penting menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Seperti saat tim Laskar Cukup Tinggir yang dijadwalkan akan berlaga melawan PSPS Biak pada tanggal 27 September mendatang. Farin Raki melaporkan.
2: Demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan Mada.
17: Baik, terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Ristu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
18: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini, dan saat ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Jombang bersama sejumlah perangkat daerah, pemerintah Kecamatan Jogoroto, serta pemerintah desa setempat menggelar aksi gotong royong pembersihan saluran Rejo Agung 2. Cantianov melaporkan.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang bersama sejumlah perangkat desa pemerintahan Kecamatan Jogoroto serta pemerintah desa setempat menggelar aksi gotong royong pembersihan saluran Rejo Agung 2. Langkah ini melibatkan para pengusaha tahu dan pihak terkait guna mengatasi masalah penumpukan sampah dan limbah yang mencemari lingkungan. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Penegak Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Elvira Yuniarti, STMKes, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk memulihkan kondisi sungai.
3: Kami, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang beserta beberapa perangkat daerah terkait dibantu juga oleh pemerintah Kecamatan Jogoroto, pemerintahan desa Sumber Mulyo, pemerintah desa Ngumpul dan Mayangan. Kami bersama-sama dengan pengusaha tahu dan pihak-pihak terkait lainnya bersama-sama melakukan pembersihan saluran Rejo Agung 2 dari sampah dan limbah yang ada. Diharapkan sungai saluran Rejo Agung 2 menjadi bersih dan kesehatan masyarakat meningkat.
2: Kondisi pencemaran sebelumnya dirasakan langsung oleh warga sekitar, terutama saat musim kemarau di mana aroma tidak sedap kian menguat. Badrus, salah satu warga Dusun Murong Santren, mengungkapkan keluhannya terkait bau menyengat yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
4: Baunya sangat menyengat dan sangat mengganggu. Ya bagus, biar untuk talinya tidak terlalu tercemar, tidak terlalu bau ya. Harapannya sih terutama baunya mbak ya, soalnya itu bukan cuman dari limbah pabrik, dari kotoran ternak itu yang banyak mbak, yang dibuang ke sungai itu. Semoga kedepannya bisa lebih bersih lagi.
2: Warga berharap pembersihan semacam ini dapat dilakukan secara rutin, serta diiringi dengan kesadaran bersama dari berbagai pihak, termasuk warga dari luar daerah, untuk tidak sembarangan membuang sampah ke aliran sungai. Chandanov melaporkan.

Banjir lahar dingin memang tidak dapat diprediksi. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi bahaya banjir lahar dingin saat musim penghujan tiba. Berikut ini antisipasi saat terjadi banjir lahar dingin. Pertama, evakuasi. Segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman dan jauh dari jalur aliran lahar dingin. Pastikan bahwa Anda mengikuti instruksi dari pihak berwenang terkait evakuasi dan tidak mengambil resiko untuk tetap tinggal di wilayah yang terancam bahaya. Kedua, memakai alat pelindung. Pastikan untuk menggunakan alat pelindung seperti masker, kacamata, dan sepatu yang tahan air. Hal ini dapat membantu melindungi tubuh dari partikel vulkanik dan mencegah terjadinya iritasi pada kulit, mata, dan sistem pernafasan. Ketiga, menjaga kesehatan. Selalu menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan terhindar dari makanan yang terkontaminasi oleh lahar dingin. Keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Setelah lahar dingin mereda, pastikan untuk membersihkan lingkungan sekitar dari material vulkanik yang masih ada. Hal tersebut dapat membantu mencegah terjadinya kerusakan pada tanaman dan hewan di sekitar wilayah terdampak.

0: Anda masih bersama kami dalam Kentongan, dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi setiap musim kemarau tiba, tetapi juga disertai solusi jangka panjang. Miftahul Umar melaporkan.
1: Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik warga desa Pangilian, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Namun, pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pangilian, Zaikul Haq Al-Farisi, mengatakan, wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi desa Pangilian dan desa terdampak lainnya. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke pemukiman warga.
2: Kondisi di musim kemarau, khususnya di Desa Pangilian ini, bisa ada perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi atau ada program pengoboran sumber mata air.
1: Sementara itu, Kapolres Bangkalan, Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo, mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48.000 liter air bersih menggunakan 8 truk tangki, menyasar warga Desa Pangilian, Kecamatan Tanah Merah, serta wilayah Kecamatan Galis.
3: Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berlangsung, dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih ini. Sekali lagi, mudah-mudahan air bersih yang kita berikan bisa memberikan manfaat dan meringankan beban yang ada di masyarakat.
1: Menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bangkalan untuk turun langsung menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan. Miftahul Umar, RRI Sampang, melaporkan.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Tahukah kamu, jika kamu seorang kelahiran bulan September, kamu berpeluang hidup hingga 100 tahun. Menurut studi Happiest Baby, orang yang lahir antara September hingga November, secara statistik memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai usia 100 tahun dibandingkan mereka yang lahir di bulan lainnya. Salah satu hipotesis yang menarik adalah kondisi lingkungan dan paparan penyakit pada masa awal kehidupan. Bayi yang lahir pada periode tersebut dapat mengalami musim dingin pertamanya pada usia yang berbeda. Sehingga paparan lingkungan dan pembentukan sistem imunitas sejak dini ikut menjadi faktor utama. Namun, tentu saja bulan kelahiran bukan penentu seorang akan panjang umurnya. Faktor genetik, pola makan, aktivitas fisik, lingkungan, dan gaya hidup tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kamu lahir September, Oktober, atau November, boleh saja merasa sedikit spesial. Siapa tahu, secara statistik, kamu punya peluang menjadi centenarian orang yang hidup hingga 100 tahun.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Dan saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Cek Fakta edisi Rabu 23 September 2026 bersama rekan Atit Sasono.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta dukungan rakyat untuk membongkar korupsi setelah tidak menjabat sebagai Menteri Keuangan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menggunakan Have Moderation menunjukkan suara Purbaya dalam video tersebut terdeteksi sebagai artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 78,6% dan truth scan probability mencapai 75%. Konten asli ditemukan di akun TikTok @antara_tv yang diunggah pada 3 Februari 2026. Pada video tersebut, Purbaya bicara tentang program gentengisasi.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
2: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi di Timnas eFootball Indonesia harus mengakhiri perjuangannya meraih medali Asian Games 2026 setelah kalah dari Uzbekistan di perempat final. Pertandingan berlangsung di IG Sky Expo eSport Competition Room L5 IG Jepang, Rabu 23 September 2026. Indonesia menurunkan Rizky Faidan pada kategori PC serta Radinka Wiratama untuk kategori mobile menghadapi Uzbekistan di perempat final. Keduanya didampingi Aditma Priyadi sebagai pelatih, sementara Uzbekistan menurunkan Abu Bakir Iminjonov dan Faruk Mik Kamiftov sebagai wakil utama mereka. Pada kategori PC, Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Uzbekistan sebelum menghadapi penentu melalui kategori mobile yang berlangsung ketat. Namun Indonesia kemudian kalah 2-3 pada kategori mobile sehingga Uzbekistan memastikan kemenangan agregat pertandingan pada babak perempat final. Hasil itu membuat Faidan dan Radika gagal melanjutkan langkah menuju semifinal nomor eFootball Asian Games 2026 di Jepang. Indonesia sebelumnya mengawali fase grup dengan kemenangan atas Kyrgyzstan dan Hong Kong untuk mengamankan tiket menuju perempat final. Perjalanan Indonesia di eFootball harus terhenti meski Faidan dan Radinka telah menunjukkan penampilan kompetitif sepanjang laga perempat final. Setelah hasil ini, perhatian Indonesia beralih pada nomor e-sport lain yang masih berpeluang memberikan medali Asian Games 2026. Nomor meliputi ada Mobile Legends, Naraka Breakpoint, Honor of Kings, Identity 5, Pokemon Unite, Gran Turismo 7, PUBG Mobile. Indonesia masih melanjutkan pemburuan medali melalui sejumlah nomor e-sport yang dijadwalkan bertanding hari ini di Jepang. Pada Rabu 23 September, Indonesia kembali dijadwalkan tampil pada nomor Gran Turismo 7 dan Naraka Breakpoint pada pagi. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kompetisi e-sport Indonesia dalam agenda Asian Games IG Nagoya 2026 di IG Jepang. Timnas eFootball Indonesia kini harus menerima hasil tersebut sambil menjaga fokus untuk mendukung perjuangan atlet Indonesia lainnya. Perjuangan Merah Putih berlanjut melalui nomor e-sport lain yang masih memiliki peluang meraih medali pada Asian Games 2026.

Pendengar, saat lagi pada pukul 17.27 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kami mengajak Anda untuk menyimak sebuah mimbar agama Islam dengan topik nilai dalam ibadah. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, kita juga tidak dapat membayangkan dalam perasaan dan hati kita bahwa pada saat ini orang-orang Arab maupun orang-orang non-Arab saat musim haji berdatangan dari seluruh penjuru dunia dengan mengendarai unta maupun kendaraan lainnya dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Haji memang panggilan dan merupakan ketentuan Allah kepada umatnya. Di antara mereka akan saling mengenal dan menyaksikan berbagai manfaat yang akan mereka peroleh. Inilah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Empat abad yang silam, jauh sebelum era digital saat ini, dalam perspektif Islam, para pendengar, semua pesan keagamaan yang terakumulasi dalam ibadah mahdhah selalu berpihak pada ajaran moral dan sosial tentunya, termasuk ibadah haji. Yang diharapkan pasca berhaji, mereka memiliki kepekaan sosial setelah sekian hari mereka dihadapkan langsung pada kemajemukan manusia dari seluruh penjuru dunia. Demikian pula ajaran sholat, suatu ajaran yang mengisyarahkan di dalamnya untuk mengakhiri ucapannya dengan salam. Kedamaian terhadap sesama. Haji tentu mengajarkan, katakanlah, etika, relasi sosial yang sangat bermanfaat sekali, karena di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dengan Madinatul Munawwarah, karena di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah terhimpun manusia seluruh dunia dari berbagai suku dan bangsa serta karakter yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga amaliah kita, baik di dunia, lebih-lebih apabila kita telah Allah panggil, kita harus menjaga amaliah kita dengan sebaik-baiknya sebagai pesan, sebagai bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan akan tercipta dari kesadaran manusia itu sendiri. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada hal-hal yang memberikan kebaikan dalam kehidupan manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut, sehingga apa, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad huwa Allah al ahad yang maha esa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan engkau musyrik kepada Allah, dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.

Kali ini Islam di Nusantara mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah masjid yang berarsitektur Batak Simalungun di Pekanbaru. Perjalanan waktu membawa pengaruh pada perubahan arsitektur masjid. Budaya dan semangat yang hadir saat masjid dibangun terpatri pada struktur masjid. Masjid yang satu ini bernama An-Nasirin, berada di Jalan Sumatera, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Sumatera. Bangunan masjid ini tidak menunjukkan sebagai tempat ibadah umat Islam pada umumnya. Strukturnya dibangun memanjang. Atap bangunan berlantai dua tersebut memiliki bentuk yang unik. Masjid tersebut memiliki atap yang melengkung pada bagian depan dan belakang, menyerupai atap rumah adat Batak Simalungun di Sumatera Utara. Satu buah kubah yang berada di atas ruang mihrab juga tersamarkan dengan ukurannya yang sangat kecil. Satu-satunya tanda yang kuat menunjukkan bangunan tersebut adalah sebuah masjid, adanya plang nama bangunan yang berdiri tegak di jalan masuk masjid. Pengurus Masjid An-Nasirin mengungkapkan, arsitektur masjid tersebut memang mengadopsi rumah adat Batak Simalungun. Sebab masjid tersebut dibangun oleh perkumpulan masyarakat Batak Simalungun yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Islam Simalungun atau IKEIS. Bahkan tanah tempat berdirinya masjid ini merupakan wakaf dari warga Batak Simalungun yang bernama almarhum Nasipurba. Sekali dalam setahun warga Simalungun yang tergabung dalam IKEIS selalu berkumpul dalam masjid. Mereka datang beramai-ramai mempererat silaturahim dengan sesama serta warga sekitar. Pendengar, Masjid An-Nasirin juga merupakan simbol dari kerukunan kekuatan umat Islam. Sebab masjid tersebut bukan berdiri di daerah mayoritas suku Batak, melainkan suku Jawa. Masjid tersebut cukup aktif menyiarkan agama Islam di daerah tersebut. Selain tempat ibadah, juga direncanakan sebagai tempat pendidikan agama Islam. Warga mengaku sangat bersyukur dengan adanya masjid yang dibangun di lingkungan itu. Sebelum masjid tersebut dibangun, warga sekitar harus mencari masjid yang cukup jauh jaraknya. Nah, jika Anda ke Pekanbaru, kemudian melihat tanda nama masjid ini, maka Anda akan tahu bahwa bangunan ini bukan bangunan yang biasa, karena arsitekturnya yang memang tidak seperti masjid.

0: Kalau datanya Bu, Anda melihat selama ini, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
1: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum gitu loh ya. Di Sumeneb itu kan angka pernikahan dininya, dispensasi nikah itu trennya memang turun dari tahun 2022 sampai 2025 itu turun. Tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh Pak. Jadi memang termasuk angka yang tinggi di secara administratif gitu ya di Provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Ini yang luput dari analisa pengambil kebijakan bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, selanjutnya tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, kami hadirkan berita bahasa Madura ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Bedi ngaturaki berkabar dalam basa Madura. Are samangken are Rebu tanggal 3 lekor bulan September tahun 2006 lekor. Asareng ten kaula ani purnama se bedi ngaturaki kabar se langkong parlo saat mangken engki Kak Dinto. Kabar se sapesan. Pemerintah Kabupaten Sumenep nyabagi korang langkong 150 calon kepala sekolah keangkui masuk dek tahap pelantikan. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep Muhammad Iksan Adabu, calon kepala sekolah se ampon nyokopi dari persyaratan administrasi bedi langkong e otama agi keangkui e proses sopaja kenging pertimbangan teknis sablun epon e lampa agi pelantikan. Menurut Epon, pelantikan target teki bedi elampa aki bulan Oktober 2006 lekor. Calon kepala sekolah kasebut asal Epon dari tingkat TK, SD, Kantos, SMP.
1: Harapan kami, jadi kami nanti koordinasi dengan pusat. Ya, kita berharap betul agar MENAF aplikasi ini memperlancar dan memang memudahkan, mengefisiensikan. Ya, akan tetapi karena ini adalah hal baru, maka kita harus banyak untuk penyesuaian. Harapan kita secepat-cepatnya kekosongan kepala sekolah itu bisa tertutupi dan teratasi.
0: Satros Epon mongku dek calon seki keduan kakorangan persyaratan administrasi. Bedi proses sampona persyaratan Epon lengkapi. Dinas Pendidikan kemungkinan Epon juga bedi muka tahap sesatros Epon, manabi kaputuan kepala sekolah definitif ki belun satejena nyokopi.

0: kaper satros epon. Polresta Sumenep ngirem 12 ebu liter aing perse de korang langkong Pak Polo kepala keluarga e dusun marang tisa larangan Berma kacamatan Topote. Bantuan kasebut esra aki langsung Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu asareng jajaran epon sareng aguna aki 2 truk tangki. Menurut Ari, bantuan Kak Dinto minangka bentuk kapartulian Polri de makersare se kakorangan aing perse pangkibet kakerengan emosem nimor taun samangken. Selain apareng bantuan aing perse, Kapolresta jugen alampa aki dialog sareng makersare kangkui ngauningi kabedean tor kaputuan masyarakat pangkibet kakerengan. Bantuan kasebut iarep bisa nyokopi de kaputuan aing perse resa arena saengke torot mademang kasusaan makersare.
1: Saya sudah menginstruksikan jajaran saya untuk koordinasi dengan teman-teman TNI dari pemerintahan kabupaten untuk sama-sama kita bersinergi membantu masyarakat yang keterbatasan atau kesulitan terkait dengan masalah air bersih.
2: Kita ketahui bersama air bersih kan memang kebutuhan dasar manusia untuk berkesenambungan kesehatan dan kesejahteraan.
0: Dari lalampanan kasebut, sateje makersare dusun marang penget kumpire tor asaka langkong raja atas bantuan kasebut, sabab ampon apento nyokopi kaputuan aing perse, sengabiti mosem nimor taun samangken penget kakorangan. Selain Kak Dinto, Kombespol Ari Indra Sentanu, jugan adebu, sekak di Mapolresta Sumenep, bedi terus rabu kaangkui apento masyarakat, otamai pon dek makersare se penget kakorangan aing perse, emosem nimor taun samangken.

0: Kaper Sepongkasan. Sabetara Kadinto, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Otabe BPBD Kabupaten Sampang, Mesteaki, proyek pengeboran somor Seto Cuon Epon Keangkui Ngatase Kakerengan Kadinto, tak bisa elampaaki sareng sarombenan. Sabab, usaha mitigasi kasebut marloaki kajian selangkong samporna, Kangkui, Mesteaki, bedena somper aing, enalekana elampaaki pengeboran. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman Acer Beaki, usaha sepedi elampa aki kasebut aropa aki respon ngingingi parenta dari Gubernur Jabat Timur kaangkui ngatase kakerengan emasa-masa sepedi dateng. Namong sanaus sasa Kak Dinto dalam nyare titik otabe somper-somper aing Kak Dinto teti setong tantangan elapangan.
1: Nah, untuk pengeboran kita harus mencari mata air dulu. Ada enggak sekitar sini untuk mata airnya? Kalau enggak ada ya enggak bisa.
0: Anda saraki data dari BPBD Sampang saat mangken sakonikna bede petong polo beluk tisa dari 12 kacamatan Sampang, seta masuk de kategori daerah kereng kritis. Sekak dima manabi eolati dari masalah kakerengan seeyalami saben tahun Kak Dinto, usaha keangkui ngirim bantuan aing berse, nalekana kabedean darurat, kabileng ki belun cokop. Dari Kak Dinto, pamarentah saat mangken bedi ngotama aki keangkui ngebor somber aing. Minangka usaha sekabileng strategi keangkui ngatase kakerengan, ema sama-sama sepedi datang. Pemirsa, Sakadin Topper Kaper dalam Bersama Tura, produksi Radio Republik Indonesia, Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cema-cema kembang ngawak buen.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kadang kita dengar dari orang tua zaman dulu lah ya, kalau misalkan ibu-ibu hamil yang lagi tensinya tinggi, coba deh banyak makan mentimun atau minum air degan atau buah semangka. Nah, ini mitos atau fakta nih Bu Bidan?
3: Sebenarnya itu kalau untuk ibu hamil mitos sih, kayak gitu.
2: Mitos ya.
3: Karena tensi itu kalau sudah hamil tidak akan turun dengan sendirinya dengan hanya karena dengan makanan kayak gitu. Jadi tensi itu bisa turun harus dengan dibantu sama obat-obatan. Kalau untuk bantu menurunkan tensi, mungkin kalau ibunya itu mengurangi aktivitas ya pasti mengurangi stres pastinya, dan posisi tidurnya itu bisa kita posisikan miring ke sebelah kiri kayak gitu. Jadi kiri, itu bisa membantu ya untuk sirkulasi oksigen ke bayinya juga.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar yang pastinya masih di Sumenep sore ini. Dan kali ini masukin di Sumenep sore ini yang pastinya juga saya akan hadirkan seperti biasa informasi seputar kesehatan, kurang dengar anda semuanya. Kali ini mengenai tentang ramuan nanas dan air kelapa, minuman sehat khas Sumenep yang kaya manfaat. Di tengah kebiasaan hidup sehat, masyarakat Sumenep muncul ramuan tradisional sederhana namun berhasil tinggi, yaitu perpaduan potongan nanas segar dan air kelapa muda yang direndam selama kurang lebih 1 jam sebelum dikonsumsi. Perpaduan dua bahan alami ini mulai digemari karena rasanya yang menyegarkan serta kandungan gizinya yang luar biasa bagi tubuh. Cara membuatnya sangat mudah. Potong daging nanas dimasukkan ke dalam air kelapa muda, lalu didiamkan selama 1 jam agar zat aktifnya larut sempurna ke dalam air. Setelah direndam, pendengar, minuman ini siap diminum segar tanpa tambahan gula sehingga tetap alami dan menyehatkan. Nah, salah satu warga yang rutin mengonsumsinya menuturkan, rutin minuman ini seminggu 2 kali, alhamdulillah badan terasa lebih segar dan nyeri sendi yang dulu sering terasa kini sudah tidak terasa lagi. Kombinasi nanas dan air kelapa muda ini menyimpan banyak khasiat bagi kesehatan. Nanas mengandung enzim bromelain yang membantu melancarkan pencernaan, meredakan-meredakan, serta memperkuat daya tahan tubuh. Sementara itu, air kelapa muda kaya akan elektrolit alami, kalium, dan antioksidan yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, menurunkan tekanan darah, serta mencegah dehidrasi. Selain itu, minuman ini dipercaya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol, melancarkan peredaran darah, serta menjaga kesehatan kulit dan memberi energi tambahan. Ramuan sederhana ini menjadi bukti bahwa kesehatan tidak harus mahal. Kekayaan alam di sekitar kita sudah cukup untuk menjaga tubuh tetap bugar dan sehat.

Baik pendengar, tepat pukul 18 lewat 32 menit saja dikumandangkan adzan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: diciptakannya manusia itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang digarisbawahi, Allah tidak menciptakan manusia dengan jin atau makhluk yang lain kecuali untuk beribadah. Jadi yang dikatakan sakinah di sini, di dalam keluarga suami istri, bahkan ketika dia punya anak di lingkungan keluarga tersebut, dia akan sakinah atau anteng ketika melaksanakan ibadah kepada Allah. Artinya si suami mendorong istrinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dan istrinya mendukung kegiatan ibadahnya suaminya tersebut. Suaminya ini sudah sibuk dengan pekerjaan dunianya, memburu dunia yang fana ini, maka si istri ini bisa mengingatkan terhadap suaminya untuk senantiasa taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Ketika menghadap kepada Allah ini dengan tenang, itulah yang dikatakan sakinah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Breaker. Selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
4: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program Magang Hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
3: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah angka batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insyaallah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
5: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
4: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
6: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
7: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
6: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
9: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
8: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
9: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
10: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
9: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
11: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
12: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG

0: menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
1: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagi dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
0: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2006 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini. Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
3: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat jadi berlayar lagi kemudian.
3: Adalah suci.
2: Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
3: Daratan. Disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju, maju, maju, maju, maju, maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
2: Siap, agar
3: kita
2: siap, yang tidak menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra.
5: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri,

0: pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
1: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
2: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
1: In all these sectors, we have practical.
3: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Mira Puniti Loli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kajian tentang miskomunikasi ini penting karena hari ini dan beberapa hari yang lalu, bahkan ke depan, kita akan menghadapi pilkada. Juga kita sering berinteraksi dan berkomunikasi tentang persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Sehingga diharapkan nanti komunikasi yang kita bangun itu adalah komunikasi yang bermanfaat, sehat, dan di situ tidak ada unsur kebencian, kedendaman, dan sebagainya. Dan tetapi memang walaupun tujuan kita sama untuk berbicara sesuatu yang baik, tapi kadang-kadang bisa salah atau terjadi miskomunikasi itu yang bisa mengakibatkan dari beragam macam perselisihan. Jadi mulai dari level yang tingkat rendah, ada persoalan yang akhirnya tidak menyapa, berselisih, bahkan bisa saling awalnya hanya miskomunikasi bisa menjadi lebih besar, menjadi saling bertengkar, bahkan bisa sampai bunuh-bunuhan. Kalau kemudian miskomunikasi itu kemudian dibiarkan, tidak ada usaha untuk klarifikasi, tidak ada usaha untuk silaturahim, tidak ada usaha untuk musyawarah, tidak ada usaha untuk membangun sebuah kebaikan. Nah, kita tahu bahwa di dalam teori komunikasi itu ada orang yang menyampaikan yang disebut dengan komunikator, ada orang yang terima pesan yang kita tahu dengan komunikan, ada kemudian saluran yang dipakai untuk menyampaikan pesan, dan kemudian yang keempat pesan itu sendiri. Dan dari miskomunikasi yang bisa muncul dari keempat hal itu bisa berakibat yang tadi saya sampaikan, perselisihan, pertengkaran pada level-level biasa, dan bahkan bisa kemudian itu lebih dalam lagi atau lebih besar kalau kemudian miskomunikasi itu kemudian tidak diselesaikan. Oleh karena itu kita ingat bahwa dalam Islam ajaran mengenai masalah komunikasi ini begitu sangat diperhatikan dengan banyak istilah-istilah di dalam Al-Quran, seperti misalnya qaulan sadida, kemudian qaulan karima, kemudian qaulan ma'rufa, qaulan maisura, qaulan baligha, dan komunikasi-komunikasi lain yang dibangun yang sesungguhnya itu semuanya dalam rangka untuk menghindari atau paling tidak meminimalisir terjadinya miskomunikasi yang tahu betul bahwa itu akan bisa berakibat yang tidak baik. Nah, di dalam Al-Quran yang ada kaitannya dengan masalah miskomunikasi ini, ada disebutkan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6-10 itu yang berbicara tentang kehati-hatian kita untuk tidak mendengarkan sesuatu tanpa ada tabayyun, tanpa ada klarifikasi. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum tadi. Itu di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang kemudian membicarakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Dan kemudian di ayat-ayat berikutnya juga begitu sampai ayat 10 berbicara tentang kehati-hatian kita atau bagaimana kemudian kita diajarkan oleh agama untuk tidak langsung menerima satu berita. Nah, kalau kemudian kita lihat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ini, kita bisa belajar bahwa miskomunikasi itu bisa terjadi di antara empat itu. Bisa karena memang komunikatornya yang salah menyampaikan, atau kemudian dia tendensius atau ada sesuatu yang tidak netral disampaikan. Bisa juga komunikannya karena dia salah mendengar. Kemudian juga bisa kan karena pesan itu sendiri atau kemudian media yang salah. Nah dari itu kemudian kalau kita melihat di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 ini, yang kita bisa pelajari bahwa seorang komunikator itu diharapkan adalah orang-orang yang punya kejujuran, punya integrasi yang kuat. Dia sudah dikenal sebagai seorang yang baik gitu, dan itu kita bisa percaya. Makanya di dalam agama itu bahwa kita diharapkan percaya kepada orang-orang yang memang punya kapabilitas integrasi yang kuat. Seorang komunikator bisa memberikan pesan yang salah. Oleh karena itu, kita tidak boleh sebagai seorang komunikan, orang yang mendengarkan berita, tidak boleh kemudian tidak selektif. Kita harus selektif untuk menerima berita. Menerima pesan itu harus selektif. Jadi kalau satu sisi komunikatornya itu harus orang-orang yang punya integritas yang tinggi, kejujuran, dan bisa kita percaya pada dia. Di sisi yang lain, kita sebagai komunikator juga diatur oleh agama agar kemudian selektif, tidak langsung menerima berita-berita tertentu sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi. Salah satu hikmahnya kenapa kemudian ada ulama menyebut kenapa kita punya mulut satu dan kenapa kita punya telinga dua, supaya kita bisa mendengarkan yang lain. Jadi mulut kita satu, dua telinga ini agar kita mendengarkan yang lain. Tidak terburu-buru memberi satu keputusan. Lalu kemudian bisa juga pesan itu sendiri. Ya. Kemudian disalahpahami. Seperti kita tahu, salahnya pesan itu juga akan bisa mengakibatkan hal yang tidak baik. Konon kabarnya di Jepang dulu waktu pengeboman Hiroshima Nagasaki itu adalah karena salah dalam memahami pesan. Jadi pesan yang disampaikan oleh Amerika untuk mengingatkan kepada Jepang itu, lalu kemudian Jepang memberikan satu tanda bahwa itu mereka menyerah sebenarnya, jadi pasrah. Tetapi kemudian oleh yang membawa pesan atau kemudian diartikan, dimaknai bahwa itu justru adalah kami tidak akan tinggal diam, kami akan melawan. Oleh karena itu kesalahan itulah yang kemudian membuat dibomlah kemudian Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika. Karena kesalahan di dalam memahami pesan. Oleh karena itu dalam keseharian, bahwa empat faktor itu, baik itu dari komunikatornya, komunikannya, ataupun pesan yang disampaikan, atau media yang dipakai itu, bisa saja salah satu di antaranya salah, karena keterbatasan. Kita manusia bisa salah, dan makan, dan sebagainya.
2: Ya.
1: Maka di dalam ajaran agama, kita diatur untuk tidak terburu-buru memberikan sebuah tanggapan. Apa namanya, tanggapan atau respon atau keputusan. Harus ada tabayun, harus ada klarifikasi. Yang kedua, supaya tidak terjadi miskomunikasi, meminimalisir komunikasi itu, di dalam ajaran agama kita disuruh untuk silaturahim. Artinya, bangunlah di situ hubungan. Lalu kemudian musyawarah. Jadi di samping klarifikasi, kita juga harus membangun silaturahim, kita juga harus membangun kegiatan-kegiatan permusyawarahan, dan itu kemudian bisa real kita lihat apakah satu pesan atau berita itu penting sehingga tidak terjadi miskomunikasi.
2: Baik.
1: Oleh karena itu ya dasar-dasarnya bisa kita lihat, misalnya Al-Qur'an mengajarkan kita untuk berbicara dengan qaulum ma'rufun. Jadi berbicaralah yang baik, artinya sesuaikan dengan kondisi keadaan. Jadi bicara itu kalau bicara yang baik, kita kenal juga di dalam hadis waliyakul khairan awliya smut, berbicaralah yang baik atau kalau tidak bisa dia.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

internetan sepuasnya tanpa takut kehabisan kuota? Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps, bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma 100.000, 14 hari 60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan.

Bro, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumeneb. Dan sekarang Anda bersama saya, Ari, seperti biasa akan kembali menemani Anda hingga nanti pukul 24 malam. Dan seperti biasa mengawali kebersamaan kita, saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti ruang Rindu Nasional. Bintang tamu kita ada Rita Effendi bersama Denny Kaisaria, dan host kita Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail dari studio. Kami ucapkan selamat malam, selamat mengikuti.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis, bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia. Ini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Cantik dan ganteng dong, oh, kan
1: iya.
0: Berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya @RRI Pro 1.

0: iyalah.
1: Mandi ini solaria. Bisa ribet kali mas bilang Kaisar Ria.
2: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh, Teteh Rita apa kabar Teh? Baik.
4: Alhamdulillah.
3: Sehat.
4: Alhamdulillah.
2: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaan pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
2: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
4: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, happy lah, happy senang, lah. Happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
4: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak gitu, seneng loh, Teteh. Aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ. Aku nggak diajak.
4: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
4: Part 2 ada Mbak Ita dan aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi. Rita Effendi harus tetap ada.
2: Karena
1: dong.
2: Lagunya Rita Effendi kan enggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya enggak sih?
1: Iya. Hits-nya banyak banget nih Teteh nih.
2: Tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
4: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dr. duluan Edi. Komunikasi Dr. Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
2: Tuh Mbak udah diajakin sama ke Batam. Ngomporin.
4: Jadi mau ikut ah.
1: Ajak pajak
4: gitu, jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu ya, terus
1: bermula dari situ
4: beberapa kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
2: Okay. Tapi kalau ngomongin musik Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini dok? Gen apa ya? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
2: Baik Mbah Kulanda.
3: Bisa Gen Z, bisa gen
1: milenial.
2: Oh iya, pokoknya terserah lah ya. Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu tadi yang saya bilang judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh Mbak Rita.
4: Iya, gitu ya.
1: Oh, ada gitu satu lagi ya.
4: Merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
4: Iya.
1: Judulnya apa sih yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
4: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Okay. Dalam hati.
2: Bukan kecuali dia sayang ya.
4: Itu lagunya Mas Yofi.
2: Oh iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi yang pasti. Saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
2: Enggak sendirian.
1: Memories of the Soul.
4: Pokoknya harus datang sih Mas Yud.
2: Oh iya dong.
1: Catat tanggalnya ya.
4: Harus pada beli tiket ya, karena insyaallah nggak akan menyesal
1: karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari TFND.
4: Iya, itu
1: ada
4: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, dan Pisesa dan Beta Riasonata. Siap-siap nostalgia di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
2: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insyaallah support kalian. Iya dong.
4: Mbak Ita harus ada, Mas Denny harus ada.
2: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Ruang Rindu, ngori lewat lagu.
2: Siap Bang Candy.
5: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang.
2: Ini ada
5: kabarnya.
2: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
5: Oh, oke, makasih. Barita Candy, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
2: Barita salam kenal katanya.
4: Salam kenal lagi.
2: Kayaknya.
1: Oke, ya, Bang Candy ada yang mau sampaikan.
5: Saya mau tanya sama Barita, itu nyanyinya sudah usia berapa, dan bayaran awalnya berapa? terus kedua, ada nggak penerusnya, artinya penerusnya anaknya?
2: Nanti disampaikan,
1: Teh. Nanti akan disampaikan, Teh.
5: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra-putrinya. Okay.

0: Gua aja Yudi Naikan sekarang ya.
1: Silakan tiga.
2: Boleh silakan Bang Gendi.
0: Iya, oke. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Tritoli, Seriwati dan Manampa.
1: Okay.
0: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
2: Malam,
1: malam Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke bau-bau ada Bang Albert.
2: Dari Tritoli kita ke bau-bau ada Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
1: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
2: dan Dr. Denny.
3: Ya, Januari di Kota Dili.
1: Oh iya, betul.
3: Iya, iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
1: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
2: Inggrisnya, Mas.
1: Oh, siap.
2: Ada lagi,
3: Bang? Oh, ya, waktu bumi sendiri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau gimana?
2: NKRI.
1: Oh, iya, iya, iya, iya, iya. Siap, siap, siap, siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
2: Oke Bang Albert.
1: Makasih Bang Albert.
2: Mau salam-salam?
1: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
2: Dari Bang Albert kita ke
1: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
4: Selamat malam Ayu di Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
4: Selamat Teteh Rita.
1: Teteh Rita. Malam Teteh Rita katanya. Terus?
4: Malam.
1: Iya.
4: Iya. Sehat ya dan keluarga ya.
1: Kenapa?
2: Sehat.
1: Oh sehat.
4: Keluarga Teteh Ritanya.
1: Oke.
4: Okay. Saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya lihat terawal tuh ya, Januari di Kota Dili.
1: Januari ya. Di Kota Dili ya.
4: Ya, apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
1: Oke.
4: Okay. Nah, kenapa ada apa yang Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan yang lancar. Juga bersama Bang siapa dengan istri ya Bang Yudi?
2: Dokter Denny.
1: Denny Kaisaria.
4: Ya, dengan Dokter Denny juga.
5: Selamat
4: ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
2: Oh, ya, boleh nanti akan
1: okay.
4: Dijawab. Juga kita memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan.
1: Siap. Siap. Pastinya. Terima kasih.
4: Memang sisi lain dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
1: Amin, mudah-mudahan.
4: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
2: Boleh,
1: silakan.
4: Pak Benicio dari Manado.
1: Oke.
4: Ada juga Ibu Frida, Pak Widi Riteke dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali.
1: Siap.
4: Dan sama saya Merauke dan buat Pak Ita bersama ini, terima kasih.
2: Oke, okay, Ayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Ya, selamat malam.
1: Malam, silakan dengan Teh Rita.
6: Yudia.
1: Iya. Iya.
6: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
1: Amin, alhamdulillah baik. Kita
6: juga pripos kabarnya
2: iya, Mbak Ita. Alhamdulillah Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
6: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagi.
1: Siap, terima kasih.
6: Teteh
2: Rita Effendi.
1: Teh Rita Effendi, ya. Ya.
6: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya, wah, tuh awet.
1: Awet ya.
6: Cantiknya juga awet.
1: Siap.
6: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini. Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa jadi wah nggak kalah saing sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
1: Okay.
6: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
1: Oke. Okay.
2: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
6: Dokter, dokter. Denny juga ya.
1: Siap, ya. Dokter Denny salam siap. Katanya.
5: Ya, salam kembali, salam kenal.
6: Wah, luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI Birom Radio. Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
7: Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mbak Ita. Pertama dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat banget ya saya. Silakan Pak Ahmad.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo Tete Rita.
1: Halo Tete Rita.
7: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
1: Iya, Tete Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
7: Sehat, mangka sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
1: Siap.
5: Hidup Indonesia.
7: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Tete Rita, pertanyaan saya ini, apakah Tete Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
1: Oke. Okay.
7: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
1: Siap,
7: gitu ya,
1: ditungguin ya.
7: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
1: Silakan tiga orang.
7: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Tete Dinda, juga ada Pak Murah, Mas Wira di Jember yang
1: siap
7: malam ini lagi bertugas.
1: Oke. Okay.
7: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
2: Salam Indonesia.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Oke, okay. Teteh, kita jawab satu-satu ya. Nah, ini okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
2: Silakan
1: Teh.
8: Yang nyanyi dibayar. Cihila. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
1: Oke.
8: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
1: Berarti pas rekaman kan itu. Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
2: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
1: Baca. Gadis kecil
8: itu lah, masih SMP.
1: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
8: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dari remaja.
1: Remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
8: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi.
1: Oh.
2: Ikut lombanya. Ikut lomba ya,
1: Iya.
8: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
1: Oh, siap.
2: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
1: Macan Festival. Loreng gak macannya?
8: Mbak Rita juga.
1: Teh.
2: Enggak dong Mbak Rita.
1: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita
2: Effendi
1: ini?
2: Ya Putra Putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
8: Cuman satu, solo karir Putri.
2: Ikutan tapi jadi dia penyanyi?
8: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi... kayaknya enggak deh, dia
2: mungkin
8: lebih
2: sebagai
8: ke
2: hobi aja.
8: Dia lebih aja ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia emang fokus ke sekolah.
2: Betul.
1: Ah, oke. Okay.
2: Siap, sama kayak anakku Mas.
1: Oh ya.
8: Iya.
1: Ada Albert.
8: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya, sama
2: sekolah. Iya sama,
1: nggak mau nyanyi.
2: Iya nggak mau jadi musisi.
1: Gitu ya.
2: Maunya ya karir sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Tuh.
1: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat nggak sih Teh?
8: Aduh.
2: Tahun berapa?
8: 96 ya kan ya kalau nggak salah. Tapi kalau tanggalnya nggak tahu, lupa.
2: Ya pasti lupa lah.
1: Iyalah.
2: Yang pasti 96 ya, oke.
8: Okay. 96.
1: Oke. Okay. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya lawas?
2: Bisa terjun.
1: Karena memang orang lawas kayaknya.
2: Dunia seni ini.
8: Ayo Mas Den, jawab Mas Den.
5: Ini mau jawab jujur ya?
2: Iya gimana? Dong, jujur.
1: Ya. Jujurlah padaku.
5: Bila.
2: Lagi cinta.
5: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya... kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih kan enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu, kalau untuk lagu-lagu Teh Rita, kayak lagu-lagu Dian Pesesa, itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
1: Oke.
5: Okay. Nah, saya waktu TK, PSD itu ya, waktu itu sering, kalau pulang sekolah itu selalu dengan
8: lagu. Oh, ini maksudnya gue tua banget.
5: Enggak, bukan gitu, Mbak.
8: Halo.
1: Halo.
5: Kalau aku dengar ini. Kalau nggak salah, Teh Rita itu 90-an ya, Teh ya.
2: Teh Rita 90.
5: 90-an itu saya tuh, kalau nggak salah udah SMP, jadi SMP apa SMP?
8: Iya, artinya ya itu tetap tadi sama, gue tua.
2: Enggak. Enggak terima.
8: Kabur. Dia akan
5: terus, lawan. Kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
2: Iya, betul.
5: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih, ya, nah itu tuh paling ya. Paling
2: selamat jalan, banget ya. Selamat Jalan ya. Kekasih.
5: Selamat Jalan Kekasih.
8: Selamat Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
5: Yang baru, iya. Yang ketuker, itu yang
2: jalan
5: baru.
2: Jalan ketuker dok.
5: Selamat Jalan Kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hit dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu, padahal masih SMA lah gitu ya.
1: Padahal mau bilang masih kecil gitu ya, Teh?
5: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik.
1: Senang ya. Senang musik ya.
5: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya, diajarin. Bukan diajarin sih, sebenarnya kalau ngeliat piano, kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan, dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah papa waktu itu pada saat mencet tutsnya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
1: Oke.
5: Tanpa noda lo, tanpa apa gitu kan. Lo kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan pokoknya enggak jojo dari musik.
1: Oh, baik. Siap.
5: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke kedokteran.
1: Oh, iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
2: Silakan dijawab, Teh.
8: Waktu itu tuh, kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J. Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili. Karena waktu itu kan masih perang,
2: masih bukan konflik ya, itu
8: konflik ya,
2: konflik betul.
8: Jadi secara konflik itu kesana ngecek dulu, oh boleh kan mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan, nah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
2: Itu nah, syutingnya di mana, Teh?
8: Akhirnya di Anyer.
2: Di Anyer ya, tapi nuansanya dibuat sedemikian rupa seperti
8: soalnya. Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
1: Oke.
8: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
1: Tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu?
8: Masya Allah, Alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
2: Emang.
8: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, Alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu. Karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1 jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
1: Oke.
8: Nah. Jadi dari situ sih triggernya.
1: Dari kelas 3 SD itu ya.
8: ya itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
2: Waduh, asik juga, enak terus. Juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
1: Masa sih? Sampai iya, penyanyi itu. Enaknya
2: Mbak Ita ya. Lewat kerja dipulangin. Berapa Mbak Ita? Iya, iya Teh.
1: Oke. Nah, pertanyaan lain. Sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps? Ya,
2: kolaborasi Teteh.
1: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
2: Gen Z atau yang lain?
8: Siapa ya? Belum kepikiran, maksudnya belum sempat kepikiran itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu, juga belum gitu ya. Akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
2: Oh iya, Nita iya, tadi ya.
1: Nita tadi.
8: Iya.
1: Pak Abdullah di Jember, adakah bakat yang dimiliki Rita Effendy ini merupakan turunan dari leluhur,
2: orang tua, ya. Mungkin dari orang tua
1: dari kakeknya Rita. Atau nenek atau orang papa mamanya.
8: Iya, pak, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup roncong.
1: Oh, jadi okay.
8: tapi papa nggak main, papa cuma punya grupnya, papa punya grupnya. Hmm. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu senang emang nyanyi semuanya gitu.
1: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendy, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
8: Selamat jalan Kostasi.
1: Kostasi.
2: Yang merasa punya nama Kostasi.
8: ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini.
1: Adakah yang namanya Kostasi? Yang aku tahu Niki Kostasi. Penulisnya ini apa namanya?
2: Penulis lagu.
1: Brahma Kumbara. Satria. Brahma Kumbara. Iya wes. Teteh, oh, nanti kita
8: guys,
1: apa?
8: Tanggal 31
1: ya, nonton Rita Effendy nyanyi ya.
2: Nanti akan diomongkan lagi.
1: Siap. Okay, ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendy, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 021-344-0696 dan 021-344-1499. Oh, okay, Teh, nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin lagi. Saling setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia tahun 1989. Wow. Rita Effendi ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu, Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi, Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsangri, Baraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Seranggau, dan juga Somlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Pakengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Tolitori, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke, yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, lagu-lagu hits dari Rita Effendi kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Teh Rita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana,
0: Julio. Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah, di
1: konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah,
1: lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayak Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Kakak, enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada single baru aku juga.
1: Selamat tinggal kekasih.
2: Selamat tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal.
1: Oh, nggak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Siap. Oke, ini. Iya.
1: Mbak Ita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Oh, Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam, Teh Dinda.
3: Malam gemuy, Mbak Ita, Purnawasari, jadi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan, Teh.
3: Teh Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Teh Rita enggak dengar.
3: Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya, Teh Rita ya.
0: Damang ya, Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam. Dokter
4: Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam, Teh. Selamat kenal.
3: Dengan Teh Dinda. Iya. Salam kenal kembali ya dok, juga tengok Teh Rita. Tete mau langsung tanya ke ini dulu, ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu tadi apa? Januari itu tadi, ya. Tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu ya? Oke, okay, ditunggu ya. Sampai.
3: Ya, itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu, Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun yang berkarya gitu ya, itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Siap.
3: Nah, untuk dokter Benny, pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita, dok. Yang dokter Benny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
0: Ih, nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Ketiru. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
0: Yang lu penonton ya,
3: Teteh. Teteh mau ini, maunya apa, boleh ya?
0: Boleh, silakan. Tiga ya, nah, Teh.
3: Yang pertama, nah, ya. Yang pertama untuk host Pro 1 Nabire, itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, selamat malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Ya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Yuta, siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur Nuhun.
0: Sama-sama. Hatur Nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang, Teteh?
0: Teteh kumaha damang, Teteh? Katanya. Ya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama, bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny, ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya. Nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Nanti dijawab. Oke,
5: kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bung Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya. Penyiar favorit saya. Ada Mbak Ike Dastono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Untuk Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Samarinda, ada Ori. Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan kita pun nama Sari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya, benar banget. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya, langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya?
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Siap.
6: Menunggu menggelarkan konsernya.
0: Iya. Dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Tita Fendi.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa
0: namanya nih? Denny.
7: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Cantik wajahnya.
0: Siap.
7: Bang Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Saja Mas Yudi.
0: Oke, siap. Ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap,
7: tadi
1: siap.
7: Untuk Bung Denny, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Kota Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Teh Rita.
8: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya. Lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
8: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
8: Mas Doti Nugroho, liriknya Karayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
8: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu memang ngeritak Aquariusnya.
0: Oke.
8: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya. Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
8: Masya Allah.
1: Enak, udah hits enak pula.
0: Iya sih. Emang ada yang hits juga enak.
1: Iya kan, selera tuh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan buat Dr. Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
9: Ya. Ayo. Lagu yang terbaru itu suka pernah dengar kemarin ya, pasti Selamat Tinggal.
0: Oke.
9: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
9: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
9: Itu yang agak ngebit ya.
1: Iya.
0: Siap.
9: Ya itu favoritnya.
0: Favoritnya ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
9: Oh, kirain udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke. Tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
8: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
8: Iya, keren-keren sih. Keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Nah, memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
8: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
8: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
1: Oh, jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
8: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
8: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya Teh ya.
0: Siap.
8: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
8: Silakan Mas Denny.
9: Monggo Mas. Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
9: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Eddy waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
9: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke.
9: Okay. Nah, gitu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu, terus gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, kayaknya. Oh oke. Okay.
9: Awalnya dari situ. Ya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Nah, kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Nah, kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Call gitu. Pertama.
9: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita ya kasih teh.
9: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
9: Ya, adalah rezeki.
1: Banyak ya, pasti ya, ada.
9: Pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
9: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri. Berapapun
0: harus disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya, Teh?
8: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Tidur. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya, mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
8: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa, sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau Teh Rita ini.
8: Udah gede-gede, belum. Udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
1: Mulia.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada ya, Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
10: Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong Iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
10: Sehat.
0: Alhamdulillah Oma, sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
10: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Oma, silakan yang mau disampaikan.
0: Langsung silakan, apa yang mau ditanyakan?
10: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
10: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku.
10: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
10: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, jadi siap.
10: Kan makan obat gitu ya.
0: Betul.
10: Nah, bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
10: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
10: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
10: Tete.
0: Teh Rita, silakan ya. Disampaikan pertanyaannya.
10: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
10: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya. Mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya. Dan dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman okay. sekarang kayaknya kan. Oh, zaman now gitu.
0: Siap.
10: Aja, pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
1: Masih. Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
10: Wah, Omah. Iya ya, waduh, semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
10: Tete, untuk Tete sehat selalu, maju terus, sukses, dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya, Dok. Ingat dong kesehatan rakyat ya, Dok.
0: Oke, siap.
10: Boleh dong kirim salam ya. Dong,
0: Mas. Silakan.
10: Oke, udah dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
10: Terima kasih, Mbak Ita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
1: Selamat malam.
11: Selamat malam, Teteh. Rita dulu, Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga, Pak Ahmad.
11: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di Ibu Kota Nusantara, di tempatku.
1: Oh, di situ. Nanti kan bakal gampang. Ada part kedua. Ini kan bagian pertama. Iya, pasti dong.
11: Iya. Saya, Teteh Rita. Mm-hmm. Teteh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay. Berpisah. Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad. Oh,
11: ya, berpisah denganmu.
0: Oke. Okay.
11: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
0: Siap.
11: Ya, itu. Yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi.
0: Oke, betul.
11: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah dari. Oh,
0: iya, nanti direncanakan ya.
11: Iya, buat promotornya juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap. Karena,
1: ya, siap, ya. Ahmad.
11: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Teh Rita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya di
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain. Yap. Satu persatu, udah banyak yang

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi, di mana Nita
1: Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Ya, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Okay. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya...
1: Ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya. Oh, oke. Okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Karena dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi...
1: Ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling gila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dede. Dede juga saya saking gila kedua-duanya saya favoritkan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Ya, jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya, Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat itu buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya,
3: itu,
0: Bung Dokter juga.
3: Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong.
3: Iya, salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu warung panen dulu jadi itu. buat Hernandanya buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftar. Oktariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Dari Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita dan ini Pak Ita, uang berbagi itu memori lewat lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk mikrofon ini. Ya, mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Okay. Ini nanti mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini. Ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Kak PT Rita Effendi.
1: Silakan.
4: Ini lagu PT Rita tahu lagu Selamat Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang ya, atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa faktornya, maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga
1: buat silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus mungkin di Taping Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak, kita Punawasari, Bang Yudi, dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi? Rahayu
1: Effendi yang bintang film.
0: Rahayu Effendi mamanya Gede Yusuf. Enggak ada lah.
1: Ada sekedar sama namanya Effendi.
2: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa, Ciamis. Katanya Rahayu Effendi itu masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
2: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya saudara.
0: Oke, oke,
2: katanya gitu, okay. Tapi bukan adeknya.
0: Bukan nih.
1: Oke, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke, oke.
2: Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
0: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
2: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
2: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap baru tak ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
5: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
5: Musik jawab? Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
5: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
5: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
5: Jadi
0: biasanya
5: ya seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
1: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Anjing. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa? Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
2: Lupa,
1: ini, oh, oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat, Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, ya. Donatnya mau dikirim kemana ini?
2: Nanti dong, di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya, Teh ya.
2: Iya.
0: Oke, siap.
1: Siap ya, Teh.
0: Pertanyaan ya. Pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marisa,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
2: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
2: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya, kan.
2: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: Naluri Cinta.
1: Yaudah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh. Pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja, Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu Yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu Yang Indah?
2: Lagi.
0: Ayo, siapa Teteh?
1: Teh, ayo dong, Teh.
0: Masa gak tahu sih?
2: Mas Yudi tadi gak ini, gak kasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu Yang Indah.
2: Lupa.
0: Jangan dilepaskan, sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
2: Lupa lagunya gimana, lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
2: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang...
1: Oh ini kenal baik. Kenal baik sih. Banget. Rita
0: lagunya asli. Apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
2: Album apa? Album
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu. Kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
2: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Cintaku Kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
2: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
2: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Mangkanya.
2: Iya, aku lupa, enggak tahu ah.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya, itu bersama dalam cinta.
0: Tapi yang dibawakan
1: Teteh ini salah nangkep maksudnya
0: Teh. Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
2: Au ahlap.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
2: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Nur Bersaudara.
2: Jangan aku diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu donat.
2: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
2: Ember.
0: Jadi Nyerah, nama trionya adalah Nes. Bener gak sih?
2: Aduh, gak tahu.
0: Ya udah.
2: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
2: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya gak diambil.
0: Supaya. Oke, baik kalau begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
2: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fatah.
2: Iya. Okay.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Rita, kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Rita.
2: Mas Denny.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya. Karena okay. Karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada okay. yang baru-baru kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah
3: ya kan?
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas Denny.
3: Benar.
1: Mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu bisa. Dari Lara ya. Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
1: Asik, ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
1: dari
0: Nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single terbarunya.
0: Tadi kita putar.
2: Selamat tinggal baru. Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam sukses, buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar, Kak Venus?
1: Kak Venus!
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
1: Sambil nangis.
0: Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke.
1: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja nih.
0: Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kemudian apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Siap.
0: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail di area Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp call-nya kan
0: dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam, Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight, selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Teh Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Teh Rita Effendi sampai saat ini? Dan Teh Rita Effendi domisilinya di mana Teh Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Teh Rita Effendi, salam dari saya, Brandy Bogor. Dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Ya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi. Iya. Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak? bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya ada fans berat lagi, ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Show bisa di
0: volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ, untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi, Dian, kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purvasi dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai Berita, ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
0: Teh.
1: Dokter Denny, Mas terima Yudi. Kasih banyak.
2: Mas Yudi, ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Ah, terima kasih. Hai, Nick. Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat.
2: Okay. Kita jumpa
0: ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Sayang. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa.
1: Sudah di penghujung
0: ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketina pahaga berulang mungkin malar muka pangarap torpanyoon satu jenis keparingan kesehatan yang kebiasa miarsa aki budaya matura lebat genting-genting. Alhamdulillah kelerasan saya semakin tanggal telur lekor hari Rabu bulan September dan kalau jaris hadir ngancai tanda-tanda saja. Jangan sakit betul ngiring ya tuan lelengki ke angku ya pun gabung lebat telok jalur telepon A665 telok sanganam juga A662 telok tung betok atau juga bisa lebat neng A0 belu situng situng telok-telok 45 situng 0 situng atau lebat seluler langsung bisa ngiring ya tuan lelengki. Selamat malam, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Masuk ni kan? Assalamualaikum, Jawari.
0: Waalaikumsalam, dari Kaima.
1: Dari Pamekasan.
0: Cuk mak semak, pagi ni. Muni toro pagi ni.
1: Cuk, aku tak kerap, bila ngajar. Bila berdera, ikanar, gil. Mungkin berampir, ngilangin.
0: Asal ngepas sekarang ni ya?
1: Oh, iya lupa aja, wey. Serang Pak Nur kemana?
0: Oh, serang Pak Nur.
1: Enki.
0: Enki, alhamdulillah malam makin bisa panggil boleh. Biar nih kalau pagi sudah ada. Sehat, Pak Nur?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Semoga kemudian sehat juga.
0: Amin. Ki, ini nggak lagi waktu ini, yang sambil lalu nih kan apa? Ngangkui nyebar aki budaya matur si patut elestari aki. Ngangkui dan deretan selain mari kasih puter. Ki.
1: Oke. Salam iki.
0: Salam pon ya.
1: Salam di pertama ya terakhir di Kabintara di Bede Pakong yang bergabungnya. Juga di Kapau Siaman di Bede Nini Jebu yang bercukun gabungan di Kapau Siaman. Nireng. Juga di Garoni juga di Kapau Jepri di Bede Nini Gendingan juga di Kapau Epi di Bede Lentang Bukat Hor juga dengan Jeki, Kabupaten Riki Anggara.
0: Kelangkong terserta Jepon, ye. Ki, Kelangkong, Pak Nur.
1: Enki, enki. Kami-kami Kelangkong berpernah jawari. Kenting, kenting kenapa, ye?
0: Kenting, Pak Demon, musuh-musuh dulu menang lagi.
1: Cuma-cuma Pak Demon, marma, pahagian yang kering kepahatian, ya cuma sitro. Kenting sitro, no pahagian yang kering kepahatian, kalau udah rumah.
0: Oh, ki kapi genting ya poter nih. Semarin cak tadi anu nak boleh nih. Mau nembian sih. Anak pak ngisik na saya nyaman. Mi berde genting lain. Berde panor.
1: Tepung tadi kasih.
0: Nah, manggan nih ki. Ini kan manggan aku lah nyari generasi penerusan ya ki. Kong lang kong ngembian di seru nyari.
1: Nah, nyalik nyari. Mangki pun. Tinggara nyari.
0: Ki, coba mun bade nyaman ni.
1: Tapi kencing, nama kencing citro, nampak bertek malam aduh, ni dengan ki, ki tabu kena. Cereng, hari ini, si motor dia pun buruk, ni dengan ki garu buruk tak kau ya. Abu
0: Ki Kelangkong Manor, ki ngereng.
1: Sama-sama Kelangkong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Ibingkeng epon, halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sareng Pasera.
2: Sareng Inatun alias Evi.
0: Oh, sareng Evi. Ese dari Lenteng inggi.
2: Oke, leres Cak Wali. Ki
0: sehat mbian Vi.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Beri.
0: Engki, ini ke minorot pengamat, minorot pakar. Opa-opa nambian ini memang bufator mbian benyak. Saya maksud telepon ini kak bagus gangguin rosaki. Katina apa ini kak lanjutin lagi. Mau nambian mbian ini kak tak sanggup. Tidak kulu yoba kak keroncong kulu ki sabo.
2: Oh, ha? Sanggup.
0: Sanggup ki. Ki mangkat laku kak Pak Agama mbian ki.
2: Oke,
0: Pak. Mari cepat anyar. Puru Pak Nur pun ada anyar. Maya motor kending nampak jalan dulu. Gua oning. Ki, kalangkong, Ki. Ki, lanjut. Salam epon.
2: yang terakhir untuk kepanjenengan. Selamat bertugas, Jepang sehat.
0: Amin.
2: Juga Bude Bintara. Juga Bude Pak Nur Kumala. Juga Bude Mas Wawan.
0: Mas Wawan, Ki.
2: Yang terakhir mana. Juga Bude Pak Yuni. Bude Ali Pratama. Juga Bude Mahesa Jenar. Bukan baca Bupat Hor. Baca pasti ada pula Mas Ivan.
0: Mas Ivan, sore saja Jaipon. Kelengkong ki, Vivi.
2: Kita saja bungun lagi.
0: Ki.
2: Ki Bon. Kelengkong dah sebut sana.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar saya kelengkong Evi. Nyereng, ebing geng epon Evi. Budak wajaran ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam.
3: Ting-ting Madura lekar mantap aku.
0: Ki dari Serenika.
3: Asalnya Sukron.
0: Oh Sukron, Sukron si dari Gama.
3: Renduan.
0: Oh Pakun dari Renduan. Ki sehat mian kan?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ada sayang di sebelah
0: kan? Saya, sami saya. Asal yang pasiran, biar ningkan rong mira ngaki RRI mungkin.
3: Tan, di sini
0: mana? Waduh, gitu Allah selain ini tak mira ngajak mon budaya matur ni ke kikun bakun ni kado boleh lagi.
3: Kita beda na apa lagi?
0: Nah?
3: Kita beda na apa aja yang pon setajin pon
0: asarin sa tayo, gigi orang ni. Oh, gigi orang yung nang kuwi so na bolo gigi siyang. Biyan ko lumotoran ulit yun. Maksud, maksud ko lo, mungkun Sukron ni kasi senang kan bah report tak bisa nang kuwi samper. Tadi mi bola. Do, mang kan akan suruh paranying mi bola. Mi berdaya kasukan bola na ni kapon tanda. Tadi ko lumang kini kan nyari penerus. Ki. Tocu na rasa budaya mari pakun bod. Nah, kan engki. Tapi mungkin ni gambian anu kulo langsung maranyeng ni kawan.
3: Salo nana.
0: Engki. Cuh, iklu datang ko. Ki.
3: Sebelum menyari, kita tinggal dulu nanti lah.
0: Engki, ya wala. Pernah ngaki, kasi napa? Ha, dah nikah.
3: Ayo, nabantan je, Rai.
0: Ki. Paham, maksud ko lo paham, ye? Ki si laku nambian kalau minta kapur ke sana pa orang pun se seneng kangkuin rosa ki. Ki lanjut salam ke pasir Argentina mengguna jereta laku na boy. Unda ki unda nemu ki nambian ki kan tapi lu boleh kan tena boleh laku iran. Ki lanjut salam kawan.
3: Salam salam
0: ki.
3: Lebih penting ni kalau tak salah banyak keyboard, pokok selesai saya buat termaer.
0: Keyboard masa dulu mana ada.
3: Salam ki.
0: Ki ngiring salam kan. Baru mah.
3: Satu lagi dari Sambia, selamat malam kerja.
0: Ki.
3: Kerjaan salam pada KJC, pada Hari Karisma, kerjaan pada. Saya rasa saya beri pemakasan Sang Ipon adalah orang saya jenak.
0: Ki.
3: Aku kan boleh satu hujan juga nak tak kompak yang bukan ni. Iki kan pada saya beri pemakasan ni kau indah. Iki kan pada ba jembaka. Ada satu lagi nak kita
0: Ki Kelangkong Sukron. Ki.
3: Sambian banyak motor Kelangkong.
0: Sami sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor Kelangkong dari

0: Oning kalau.
1: Nah, bobo ni je oning doa air makan bodo. Bila pun bodo kerja tanya ki bodo, hadir na bodo. Napa boleh bon or guys bodo, hibur na bodo. Ni kakak kau ulle langsung ki.
0: Ki.
1: Ki. Salam bagi. Salam bagi Pak Ibrahim.
0: Melukas itu pun dengan ini.
1: Ramangan nanti ni reng.
0: Efisien
1: jalan tengah, efisien tengah masuk gue ini, ni ada pas. Ni ada, entar nomor 2, nomor 2,
0: 40. Buat tor. Buat. Aje nih, melukas reporter.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar saja langkong Pak Ali Pratama alias Pak Ibrahim. Assalamualaikum Ibing Kengepon. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, komandan. Jok dinaki kau lekak si genteng je.
2: Pakun didamping.
1: Sani kena.
2: Sampai mare.
1: Engki
2: kan. Cuma, mun kau le ni kan langan lah. Ika selain deh.
1: Oh, sani
2: monitor kena. Tetap monitor.
1: Monitor tetap. Ki, cuman.
2: Karena mun sekjen bah tak nyatet fun-fun ni kan keterlaluan.
1: Nah, kini ke maksud kalau nah. Jadi jaga boter masa ni Mas Panji ketawang. Mi pula lagi berisi belum kenal. Ani ke situ kang toles. Oh, siapa sih masuk?
2: Bener. Ani kan masukan nengian acara ini kan. Sekjen apa dekat
1: tuai kok. Ki, boleh mungkin anyar boleh. Suci si diri hili yang buat Siska si diri hili juga. Oh mari bon. Alhamdulillah. Ki sehat sehat panjang.
2: Muntah ikiris Pak Sekjen ni kak. Tak sebut tak catat kian gula deski.
1: Oh dia ni kira.
2: Mun gula kira sekian. Apa milo pun gula kan.
1: Aduh ini kak boleh. Ina mun dia lain tak ngolok gula si ngolok gitu ki.
2: Kutu olok kawan-kawan ni kisik Sekjen berada ni
1: kak. Engki. Mireng dan deretan. Ki.
2: Langkong dah ke Pak Sabtu dan Pak Nur Kumala.
1: Ki.
2: Ini ke bagian kencing-kencing ini kan.
1: Ada Pak Nur Kumala kun posang sekiranya macam bagi Kevi.
2: Oh, tak ni kita ki.
1: Ki.
2: Sepenting cair dek ni kan.
1: Ki.
2: Ketina Pak. Kabar
1: kita ni kebun dah remen ni kan aduh launing nah tak nemu tak tuli nemu kan lagi
2: kita penting beres ni kan
1: amin tak ini kan hanki
2: dan ni kita mas
1: kasi apa
2: kasi sambian dekik ke fan-fan mengetong kenting pada Pak Ring 10 lu buru motor kenting kan ikan
1: oh dia ni kan hanki oh berarti korang ke Ring 10 lagi.
2: Engki. Mun bah ketelo motor genting.
1: Ada
2: telo. Tapi gendingnya kan.
1: Ki. Ki. Antar saka langkong Kang Banji.
2: Kun masukan.
1: Engki ras.
2: Pola ni kecai na dengan.
1: Engki.
2: Ndak ta langkong juga ndak kawan-kawan gini kan. Seput senyum Pak Sekjen ini kan.
1: Ki. Ini ke
2: walaupun tak masuk tapi tetap monitor men Pak Sekjen gitu.
1: Engki, motor sekalang. Sami-sami Mas Banji.
2: Masalah penting pasar kawan jenengan kula.
1: Engki.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekalang kong dek Pak Sekjen engki, Mas Banji ketawang. Se Rabu malam mangkin namun nyon sabora manabi bini tiap malam beda namun selalu monitor ya karena ki napa jaipon nika karena nyatat oh bagian nika tetitan teretan atau benom anom nika fan fin RRI cinta RRI beda jadat napa Panji inggi tetikong langkong dan teretan di tak langkong mari tak mumbah dak ring ngolok takok tak tidung maksud Mas Panji mang kena suruh ge ngai teka jago jaan seminggu sekalian ge ngai ejai pon ge e bingking pon Mas Panji ke sana pa oreng kalim bagi halo assalamualaikum
3: assalamualaikum cinta ting matura mantap ongku ka ate-ate
1: ki sera bianas mano pageni baroni
3: oke.

0: ini ke
1: Pulau. Kimun tak oh, capur gaing ke lumak nyaman tak pik-pik dan gi.
0: Masih capur gaing bahada urang, masih ngedinga ke RI Semenep.
1: Bukan, bos selain ni ser ni kak rumah sakit notop pak kapi mangkin Pak Roni ki. Demang kan akan jempung selain sakit kan ngok rosa ke setong kelu gebang ki.
0: Tak gini kan
1: ngki ngelaki aing dimin. Bot baru sebaru momon kini gambian sih gibo banyak ke. Ngki gini egelu Pak Roni. Allah Pak. Bisa lanjut Pak Roni.
0: Terekan
1: ini kula. Ah, kimun tak?
0: Ken. Keluar kula.
1: Bojo kalau.
0: Ken kelu.
1: Abu. Aduh, akan jeng labung tu. Ki saya, mumpun jauh saya embian. Pagi ini. Tak usah keluar embian. Saboran Mas Roni.
0: Ah, makin saya.
1: Mas Roni.
0: Ketipun berapa kabar Jawari?
1: Bangken kelui boleh na pancen dengan saboran na gula. Ambian tak usah keluar.
0: Apa?
1: Ambian tak usah
0: keluar ni kapan gula? Pakai luar ni kapan?
1: Ai, kau le ni ga malah na pancen dengan saboran na. Ambian tak usah keluar. Radio nampian pak er. Habis na pas emak. Kedi apa kun bodegi suara na suara nampian bodoh.
0: Kamu ni mana pak er dengan radio ni? Kita masuk habis ni ke? Jawari.
1: Nah, apaan sih tak masuk? Kau kan muni pada reduna tak masuk, tapi kan berde suara nak kau dah tahu, berde kan?
0: Ah, makin ketiba apa saya pun ki.
1: Mada paham kau lah. Laku nampian ke jopo ki Mas Roni. Kila jod pon salam akan datang ke nampian pasir ke dialog ni berde si tak saren atau bobi berde labang si dai kunci paymot kunci dimin dan ni.
0: Ki pertama kita dekat Cak Waris, moga-moga badan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Dekat Pak Nur Kumalah, dia ke situ kena pan RRI, selam kompakkan sekerja.
1: Thank
0: you. Ki. Kenting amin dah kenting pantang dan gula.
1: Ki.
0: Kita kelangkong, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali kelangkong Pak Roni, alias Mas Roni. Akan nembon. Halo, assalamualaikum Ibing Gepon Roni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kan om. Saya nom. Alhamdulillah. Thank you.
2: Berapa perkapar si paruk? Dia tinggal poncang.
1: Mak tahu ning rumah subung kapur. Ki. Amin. Mungkin ten lasar aku lah bulu. Contoh nak lampi, samper, serobek taki, serosambi aki.
2: Serat raki dan tawang.
1: Enki, ngare bonom.
2: Izin tawa ada dua jam. Bunlanya masa bujangan.
1: Ano, bisa juga nerosaki budaya ni kena bi.
2: Rakin jong.
1: Boh, cita aku tu orang tin, om sepenting ni gak bisa. Nah.
2: Monta orang tin, saya pengabu sejong, jaring perang ni pacung ah.
1: Boh, enten. Boh, mun si kau ni mungkin ni kau ni kabuto budaya dan om suara, nanti tipi saya biar sakit lemah lem gak mungkin om. Enten. Ki, pokok bini, namun bini kan pengabu orang kan retin, mun bini retin om.
2: Kita membuat perot sekolah.
1: Begitu. Ini adalah suara. Ini adalah suara. Ini adalah menom lagi nemu boy. Ki, paling enten kau ini gak boleh. Biar naro pagi ini kenapa pemerhati budaya. Jadi budaya ini yang mungkin bakun laku. Ini kak, sandu malam ini kak, pas katina apa nom? Jadi mau berdisi naro sakit, mi bode gini nom. Kan nyaman lagi berdua. Oh berduaan berdua. Karena latihan dah berdua kinom.
2: Butuh latihan.
1: Berlatihan karena latihan gunki. Virus hak mungkin nompuh kebanyakan acem. Acem sih kejomu.
2: Mengkal ini kujom.
1: Downing ni. Puja.
2: Matlah kau cem-cem mak moros.
1: Mesti bikin si penorok pula monevi. Ki kalangkong nom bede pak sekjen buru nom an olo kaki nom.
2: Ongking
1: ki pak sekjen. Pak Panji ketawa ki.
2: Ya kini kau dah tahu nyebut bule kan.
1: Bo ben borang anu an apa kasa situng jauh kelak maksudnya ni nom. Napa kasa istilah ni gitu. na pabonya. Tadi buda nang yan, no, ako bayan tayong anyari ka sa anong. Tadi mo na bidro suara na kanya man, tak ko bakun, ki ampu acolon langkong mun bedo mun sa tengah kilo. No. Keng kun miyara sa aki, mun miyara sa aki, enten nang ijompon saya. Mun agabung ang kadang gangguan. No. Ini
2: kumong kasi jauh, ya.
1: Pemirsa situ nggak kini, salah satu nih kalau motor kenting di min kisapur. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asarang Basira.
3: Asarang Nyonya Fatur Rahman.
1: Oh, Nyonya Fatur. Umbian Bu Fatur. Ki. Ani katina penama anak kau lo. Pah nom-nom si lain mak kuni janji benembian bila lah den nani gambian puk ai. Jadi nganu meletas menjelin namare. Ambian tak kun setong buk. Anu napa masang gelung si beksar kun buk.
3: Bada setokang napuk kung bada.
1: Bada kun kini kambian.
3: Mata ada kau dah akan bekelana.
1: Bompon ambian ni kebagian meletas menjelin. Beldang bersama menggunurusan kung tina lagean kini gung ni kekuun. Ki.
3: Impian tinggal bilang saja.
1: Oh, dah ni ki. Cak ring di.
3: Kenapa? Tanggal sana apa?
1: Cak ring di bori na penyan jenggal lambian bila mang kata latihan ku sakit to ot sakit sok nemu boy. Ya, kelanjut bon sana bener Mas Panji mi asare no lok kulu ka sa.
3: Ya, kon ketawa. Tak nyala Mas Panji.
1: Bo, sila abul kan puru le kartak nyala migun mai murta langkong taretan. Laki laki bini kenga aki bak sekjen ni ko ni sera kenga ibu. Ti nun kun jalan dai ngapo ko ambian ni mot kelubuk. Enga olo kaki kelubuk ni sera.
3: Panji kebawang selamat malam, selamat malam.
1: Angki. Ki nom leke mi ngampul ke semur ki ngampul nom leke ni ya. Ki.
3: Ni kan langsung bawa Makassar Mas Faris.
1: Ki bawa Makassar motor genting Mas.
3: Bawa Makassar motor kita Bu Yuni Handayani terus Bada Arindi Adelia Farid Adelia Farid Chicken Pak Mahesa Jenar, Pak Jefrianto, Abah Halim. Pak Kasmono sekeluarga.
1: Pak Kasmono ki.
3: Pak Ifon ki.
1: Engki.
3: Terus boleh tanya Pak Nur Kumala kele. Bede Roni Sanjaya baru saja suruh kei.
1: Ki.
3: Terus bede Pak Kapser. Sampang bede Sahdan Irama. Mas Bintara juga kan,
1: Ki. Bintara boleh, Ki. Engki.
3: Satu jaipan mesari.
1: Kalangkong, Bu.
3: Sekarang dia coba muka sengkai. Tak seput, Saborana.
1: Tak langkong, anu. Jok ni revi. Jok aja macam yang bian cuy. Cuy, Ki. Cuy Saboro. Sere telur lambar, Ki. Engki. Anu, kewe. Teren. Nah.
3: Pak Ebrus.
1: Boleh, kelak kelu mereka lah nakki ti nyoba anu neng nada rendah nak kelu nyoba kelu ki
3: ki ki
1: ki ki kalangkong ki bu
3: ki
1: ki
3: Cukron Mekare, selepas benuan dan Mekare.
1: Okey, benih Mekasan ke saat Sumenep ke ibu? Okey.
3: Pak, saya rasa benda-benda bosok.
1: Okey, kakak Pak Eko. Okey.
3: Oh, benih. Saya benda bosok.
1: Kong, umus ya. Umus ya, man. Okey.
3: Ibunya rasa benda Mekare.
1: Thank you, ibu. Okey.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati kita cerita namun lebih. Ngiring biar saki di minggi kenting jarobaki kenting sikabitren. Biar saki arang sarang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte ebon.
1: Kak, ya beda pari pesan ya kak ya.
2: Pari pesan apa ya Lek ya?
1: Nggak ria kak, abek beca mandi sakale berumah jera ya kak ya.
2: Oh jaria, pari pesan konek ya jera Lek ya. Jaria ocak na oreng tak asat je ngalakone panggebayan rosa paro ota bekung tangkung kan lebih bagus pamare sakale ya cekung tangkung
1: iya,
2: le
1: iya kak pamare lah juga
0: pamiarsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malar muke bisa nambe ena pangauningan ngingingi paribasan Tor Saloka Mature.

0: Pemirsa dari kantor boleh motor segelangkong dua gending ngapun ke piarsa ini. Namun nyon sabora. Gending si kebita naro pagi gending ngangling. Kalau pajak mon singi sene ke mama pator ini. Ada suara na bude gending. Bila tanya ki kelung ngejotot ke ibecek sampai abit. Tak keluar suara mila dari kadin tu melar muka kejadian ngak nikah. Tak terulang nggak boleh. Tiga budi nak mama pator gimun latih napa sekendal ikut rumah lagi. Ngiring mungkin lanjut boleh. Tante tahu bodoh boni gak jaga bunga halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh.
0: Panjenengan om.
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Sehat walaupun
0: alhamdulillah. Ki langsung
1: nyengkat. Ada ular kambang ngelotor.
0: Ngelotor. Sudah ada bu bator. Ada tak suara. Wah. Itu sudah tos madu suara. Yang kelopai. Bekto kasak lah dia nado. Ki lanjut om. Ki.
1: Kalau memang kebon. Dulu nak tapi pun.
0: Oh bodoh bon. Oke, ki mari jatuh mau sobat banji bon.
1: Oke, namanya Suartono.
0: Suartono, no, sih, no, tepat no.
1: Oda be su beca.
0: Su beca. Bila latena.
1: Bila kiting, no, kitingan madu lah. Kaya banyak masa ajar najub.
0: Ajar najub ki. Malam muka dek bisa bodoh bokto kangkui ngah jadi tanteri tanteri lain. Kalau
1: kerana ada mesin dan yang
0: lain, bodoh mohon sini om, sini yang ki bodoh mohon om. Salam om yang om. Bokton lagi, bokton dah ada ni om om ki.
1: Salam saya, salam pun kalau hina bunda Fator.
0: Bunda Fator ki.
1: Jadi kaya mohon kelung sana.
0: Tak kini om, tak luli bisa, tak bisa bisa. Ki.
1: Siapa kemarin yang kau lepas apa?
0: Kemarin, oh bener, ki.
1: Bener ki luka ni ya.
0: Ki beri lem. Nyaman cekak om.
1: Salam, baru kali semua.
0: Ki baru.
1: Edi kau siapa bang? Edi
0: Kiron, ki.
1: Edi.
0: Aman.
1: Sukron,
0: sukron boleh, ki.
1: Ki selak.
0: Di selak sedih aja nih om, saporan om. Enki.
1: Apa pasukan kain terakhir sarang pangeran buka bu.
0: Sarang baji kamar.
1: Ringannya pun saya saja.
0: Enki, saya om. Enki.
1: Tunggang kuda pasir ringan, muncul banyak sepor yang alat sini jangan cagi.
0: Enki.
1: Matur sekarang kom.
0: Sami om.
1: Oh, ngarap saya acara naju kasih baca.
0: Ki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing ngepon Pak Haji Burhan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya dan ya.
2: Terhasil Jawa Res.
0: Oh, tiga Jep. Bian Jep. Ki.
2: Suara tak latih anu Jawa Res tak latih kesehatan.
0: Beji ni cita ngijung di nebuka ibirang
2: di ya.
0: Oh, dah ni kena. Ki. Di tertulis bodas ki. Tertulis saya.
2: Amin.
0: Ki.
2: Selamat dekat Jawa Waris. Selamat bertugas ini.
0: Ki.
2: Ikan saya nomor dua dekat Pak Jackson. Pak Sirah.
0: Pak Sekjen. Pak Panji. Pak Panji. Panji Ketawang.
2: Pak Sekjen. Pak Panji Ketawang. Saya ingat. Masuk beri mula kan. Eh, seput. Saya ingat siap
0: Jawa Waris. Belah ngalah. Ibu je nak apa?
2: Ki. Kita tahu ni.
0: Ngalah.
2: Saya pun. Konten miring suara, nak cepat.
0: Ngalah bolpen, kicinya aduh, agak bung, nama lah ada cici na.
2: Enki, tiket terakhir kan satu je nak pun jawab.
0: Enki, kelangkong pak Sep.
2: Bud peren ka. Enki,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bingkai pun pak Sep, kita tu lengki, kata apa? Pipi, asare nbian bi. Melar muka, amin biar fokus, ki pipi. Cik kelopai, labung, kunci, satu je, bereng-bereng, seperti dalam bakal luar. Kenapa? Seperti luar bakal dalam, bereng-bereng. Di malam bulan lagi. Kator juga tak terletak siksa, anak Siska. Mabah dok suara nembian dok gambar Siska, gabungan Siska. Dinda juga seperti Zalempu, Puk Rustin, Puk Yuni, Wato Razaren, Bon. Mama Inta Nazaren, Nazaren Gapi, Sengu. Dina panika, biar saki boleh lagi kenting, gih. Kadang biar saki kenting seterusnya pon, gih. Melar muka kenting kan itu, nambah na kapungan, tor kacemperan malam bangken, gih.

Pues mira, se te ha tanto orgullo, yo no sé por actor. Mator se agarran con la tengala. A todos los días. Sostiene tan tan. Sarang budaya matura. Pagar tor banyakon malar muka budaya tetap pelestari inggi. Arupaki kending si pongkasan gereng biar saki sekaligus dan kolej aris non pamit. Ya hiri kelebon. Duk remak sekair pilihan keding koning malah depote pangkat tak sekalian. Malar mangter abang kia boleh. Walau pak tadi berguna kejepot gulana mira ponda pak dek baktuan asal lopot nyon sapora. Ya hiri kelebon wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian sampah malam sampai di sini kebersamaannya, dan akhirnya saya butuhkan diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan kembali hadir menemani Anda di sampah pagi esok di ruang dengar Anda dengan berbagai program ke ruang dengar Anda. Terima kasih juga sudah mendengarkan dari sampah pagi, sampah siang hingga sampah malam, dan berbagai informasi lainnya. Dan pendengar juga terima kasih sudah mendengarkan ya Ruang Rindu Nasional, yang dimana dengan Rita Effendi dan Denny Kaisaria, yang dimana langsung ditemani Ita Purnamasari dan Yudi Ismail ke Ruang Dengar Pro 1 seluruh Indonesia, dan sekaligus Pro 1 RRI Sampang di Sampang Malam sampai di sini kebersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat beristirahat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Kamis 24 September 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz dari Jalan 5 Bonjol Sampang, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

Baik pendengar, senang sekali saya Ira Widis kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Selanjutnya, kita ikuti pengajian murotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 hingga 70 bersama dengan Ustadz Sugianto.

مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.

ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم

من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi bersama saya Ira Widis di Mutiara Pagi edisi hari Kamis 24 September 2026. Dan kali ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Masyanto SSY, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Camplong, yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini, tetap menjadi orang yang bersyukur. Kepada Ustadz Masyanto dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz.

Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustadz. Ya, baik pendengar, kami akan mencoba menghubungi kembali Ustadz Masyanto untuk bisa menyampaikan materi pada pagi hari ini, yakni tetap menjadi orang yang bersyukur.

Baik, pendengar, kami sudah terhubung kembali bersama dengan Ustadz Masyanto, SSY Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Camplong, yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini, yakni tetap menjadi orang yang bersyukur. Kepada Ustadz Masyanto, dipersilahkan.

Baik pendengar, kami telah terhubung kembali bersama dengan Ustadz Masyanto yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini, yakni tentang tetap menjadi orang yang bersyukur. Kepada Ustadz Masyanto, dipersilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kawan-kawan sahabat RRI rahimakumullah yang saya muliakan dan saya hormati, juga segenap petugas yang bertugas di studio RRI Kabupaten Sampang. Kami dari LDNU Kabupaten Sampang dalam kesempatan pagi ini diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal tentang keagamaan. Kebetulan pada kesempatan ini temanya adalah Al-Hubbu Fillah, cinta karena Allah, dan Al-Budu Billah Fillah, benci karena Allah. Dalam kesempatan ini kami akan mengutip tentang dauhnya Nabi Musa alaihissalam yang beliau ketahui. Beliau pernah mengetahui dan berkata, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal budu fillah. Amal yang paling utama adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kenapa kok bisa demikian? Karena suatu hal yang kita kerjakan kalau niatnya tidak baik, atau kita kecintaan kita terhadap amal tersebut bukan karena Allah, maka nilai pahalanya itu tidak ada. Kadar itu kita akan mengutip tentang masalah al-hubbu fillah wal-budu fillah. Pertama, pertemanan dengan seseorang, baik itu sesama jenis atau dengan lain jenis, itu bentuknya ada empat. Ada empat. Yang pertama adalah kita suka berteman itu karena cinta atau senang kepada dhatiyah orangnya, bukan karena apa-apa. Karena dia, misalkan karena dia tampan, karena dia cantik, maka hal ini tidak termasuk kepada al-hubbu fillah, cinta yang karena Allah. Kadang-kadang kita berteman itu karena ada kecocokan sifat, bukan karena ada unsur ibadah kepada Allah, bukan ada unsur taqarrub kepada Allah. Nah, kita berteman karena sikapnya sama dengan kita. Nah, ini bukan masih termasuk kepada al-hubbu fillah. Yang kedua adalah al-hubbu li ghairi dhatihi, cinta kepada seseorang tapi bukan karena orangnya. Orangnya ini sebetulnya tidak ada apa-apanya, cuma dia mempunyai hal-hal yang membuat kita itu suka kepada dia, cinta kepada dia. Dan hal ini yang kita suka dari orang ini ada masalah urusan duniawi, ada masalah urusan ukhrawi. Kalau urusan yang duniawi, sampai yang dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Dinar, la yattafikusnani fi asyratin illa wa fi ahadihima wasfun minal akhir. Tidak akan sepakat dua orang dalam 10 perkara, kecuali pada salah satunya itu ada sifat yang menjadi sifatnya yang lain. Jadi kita akan sepakat dengan orang lain itu kadang-kadang memang ada sifat yang cocok dengan kita. Itu merupakan kita cinta kepada seseorang bukan karena orangnya, tapi karena ada hal-hal lain. Seperti kita cinta kepada emas, senang kepada emas, senang kepada uang. Nah, aslinya bukan emasnya. Apa yang kita cintai, yang kita senangi kepada emas itu karena ada tujuan. Emas itu bisa dibuat hal-hal yang penting, kebutuhan kita. Maka ketika cinta kepada seseorang, cinta kepada benda, seperti kita cinta kepada perempuan bukan karena ada tujuan akhiratnya, maka itu masih bukan tergolong hubbun fillah. Kemudian cinta yang ketiga. Cinta yang ketiga ini adalah memang cinta la lidatihi bal liwairihi. Bukan cinta kepada orangnya, bukan cinta kepada bendanya, bahkan cinta kepada tujuan yang lain dari seseorang tersebut. Namun tujuan tersebut kembalinya kepada urusan akhirat ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita mencintai guru. Apa sebabnya kita mencintai guru kok dimasukkan kepada yang hubbun fillah? Karena guru mengajari kita, menuntun kita menuju kepada akhirat, kepada keselamatan kita, menjadi orang baik, menjadi orang yang berbudi pekerti yang baik. Ketika kita mencintai seorang guru dengan hal-hal tersebut, maka itu termasuk hubbun fillah. Namun ketika mencintai guru bukan hal-hal yang seperti ini, bukan hal-hal yang akhirat, bukan hal-hal yang ilmu keagamaan yang dianjurkan oleh Allah SWT, maka tidak termasuk kepada hubbun fillah. Hal ini banyak contohnya, kita cinta kepada uang. Namun tujuan kita yang uang ini adalah untuk ditasarufkan kepada urusan akhirat, kebaikan, untuk mencukupi keluarga. Maka kecintaan kita kepada dunia ataupun kita bekerja untuk mencari harta, itu termasuk kepada hubbun fillah. Bahkan juga seorang guru mencintai muridnya, itu dengan tujuan, dengan alasan karena muridnya menjadi penyalur ilmunya, menjadi ibadah, melalui dia mengajar, dia bisa beribadah kepada Allah, mencerdaskan anak bangsa, lebih-lebih dia mempengaruhi tentang masalah karakter keagamaannya sehingga menjadi orang yang taat, yang soleh. Maka kecintaan seorang guru ini juga termasuk hubbun fillah. Demikian juga tentang masalah al-hubbu fillah ini. Kalau diperhatikan, maka ketika ada misalkan dua orang, yang satu ini orangnya taat kepada Allah, yang satunya ini bermaksiat kepada Allah. Maka bagi orang yang hatinya selalu cinta kepada Allah, hubbu fillah, dia akan condong, akan sangat menghargai kepada orang yang taat kepada Allah tersebut. Dan dia hatinya akan merasa risih, merasa jauh kepada orang yang bermaksiat kepada Allah tersebut. Karena di dalam hati ini sudah ada yang dijelaskan oleh para ulama, di mana situ nya pertimbangan yang harus kita laksanakan. Contoh katanya para ulama, wa ma min muhibbin lil akhirah muhibbin lillah illa idza akhbara an hali rajulaini ahaduhuma alimun abidun wal akharu jahilun fasikun illa wajada fi nafsihi mailan ilal alim al abid. Tidaklah dari orang yang cinta kepada akhirat dan cinta kepada Allah kecuali bila dikabarkan kepadanya tentang dua orang, yang satu ini alim, ahli ibadah, taat kepada Allah, sedangkan yang satunya ini adalah fasik. Maka di dalam hatinya akan dia merasakan, dia akan lebih condong kepada orang yang alim, yang ahli ibadah ini, dan akan terasa lemah condongnya kepada salah satunya itu, yaitu orang yang fasik, yang tidak taat kepada Allah. Itu sebagian yang dijelaskan oleh para ulama. Juga perlu diperhatikan tentang masalah niat. Kadang seseorang dalam pekerjaannya itu mengerjakan urusan akhirat, namun niatnya untuk mencari dunia. Maka yang sering diutarakan seperti dalam kitab Ta'limul Ta'lim, walaupun yang dikerjakan akhirat, tapi tujuannya adalah untuk cari dunia. Maka ini tidak ada pahalanya. Dan sebaliknya, pekerjaannya adalah urusan dunia. Namun di balik itu ada tujuan yang menuju kepada akhirat. Seperti untuk melaksanakan kewajiban. Maka dalam hal pencarian dunia atau pelaksanaan yang berupa amal dunia ini akan bernilai pahala menjadi pekerjaan akhirat.
1: Kemudian tentang masalah penilaian dalam masalah al-hubbu fillah, itu merupakan hal yang penting sekali, karena ada sabda Nabi, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahabbah. Seseorang nanti akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang ia cintai. Kita dalam hal ini haruslah berhati-hati, karena sekarang kadang-kadang orang itu mencintai seseorang karena amalnya yang jelek. Kadang begitu. Karena amit-amit ngefan ke ini, ke situ, ke artis ini, ke itu. Padahal kalau kita nilai secara agama Islam, pekerjaan orang yang kita cintai itu adalah pekerjaan yang jelek. Namun tetap kita cintai. Pekerjaan yang tidak baik, namun kita cintai. Maka akan masuk kepada sabda Nabi, al-mar'u yuhsyaru ma'a man habbah. Seorang nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ia cintai. Kita cinta kepada siapa? Cinta kepada orang baik, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para ulama, cinta pada hal-hal yang baik yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia di akhirat. Maka kita nanti oleh Allah akan dikumpulkan dengan mereka. Sebaliknya kalau kita mencintai orang-orang yang jelek, orang yang amalnya tidak baik, lebih-lebih itu dianggap baik, sudah tidak baik amalnya dianggap baik oleh kita, maka kita akan terkena akibatnya dikumpulkan dengan mereka. Ini tidak perlu kita lakukan dan kita harus berhati-hati. Sementara yang keempat adalah cinta karena Allah kepada seseorang, bukan karena dia untuk mendapatkan ilmunya, atau bukan karena dia untuk ada tujuan di belakang itu, akan tetapi dia mencintai kepada seseorang misalnya karena dia adalah orang yang ahli taat kepada Allah, orang yang ahli ibadah kepada Allah. Ini yang termasuk cinta kepada Allah, cinta karena Allah yang paling tinggi. Lebih-lebih ketika cinta kepada Allah ini sampai kita rasakan sebagaimana yang pernah dialami oleh seorang wali perempuan, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Apa katanya beliau? Maka namin nasibi minat dunya fa'atihil kufar. Ya Allah, apa yang menjadi bagianku tentang urusan dunia, maka berikan semuanya itu kepada orang-orang kufar. Wa ma uridu minat dunya illa ru'yataka illa dzikraka. Aku ya Allah tidak menginginkan dari dunia ini kecuali satu, yaitu berzikir kepada Engkau. Ini cinta yang paling tinggi. Kemudian beliau juga berkata, wa ma kana min nasibi fil akhirah fa'atihi al-mu'minin. Bagian saya ya Allah di dalam akhirat, tentunya ya surga, kenikmatan yang luar biasa, yang katanya nikmat di dunia ini satu, kemudian yang 99 ada di surga nanti. Itu apa katanya? Fa'atihil mu'minin. Berikan kepada orang mukmin ya Allah. Saya tidak minta. Wa ma uridu minal akhirah illa ru'yataka. Dan aku ya Allah tidak menginginkan dari akhirat bagianku nanti di surga kecuali satu. Apa kata Nabi? Yaitu kecuali illa ru'yataka, kecuali bisa melihat engkau, bisa melihat engkau ya Allah. Ini yang dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah, saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadar itu kita dalam mengerjakan hal-hal atau mencintai sesuatu, kitanya harus menilai, kita ini harus menilai yang kita perbuat itu cinta karena Allah ataukah cinta karena dunia ataukah cinta kepada akhirat. Nah, di sini kalau Al-Imam Hasan bin Hasan Al-Basri mengatakan musharamatul fasik qurbanun ilallah. Di situ dikatakan menjauhi orang fasik karena kita khawatir tertular, menjauhi orang yang ahli dosa karena kita takut tertular akan pekerjaan jeleknya, itu merupakan qurbanun ilallah, merupakan pendekatan diri atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang di antara al-bughdhu fillah, benci karena Allah. Kemudian dalam masalah cinta kepada Allah ini banyak hal yang dicontohkan oleh para ulama. Kita kadang mencintai atau senang kepada orang-orang yang menolong kita, seperti orang yang memberi hartanya kepada kita, ataupun orang yang menjadi pelayan kita. Namun dalam hati kita, pemberian tersebut karena dia memberi, kita bisa langsung beribadah kepada Allah tanpa sibuk lagi mencari harta, atau dengan pelayanan-pelayan kita, kita bisa yatafarrau lil ibadah. Kita bisa terus-menerus ibadah, tambah mudah beribadah kepada Allah, sehingga kita senang kepada bantuan mereka, dikarenakan mereka mempermudah kita untuk bisa ibadah kepada Allah. Itu pun juga masuk kepada al-hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah al-budu fillah, benci karena Allah, biasanya oleh para ulama itu ada yang kebenciannya ini ditampakkan ketika melihat orang-orang yang bermaksiat, dan mereka dalam bermaksiat itu menampakkan kemaksiatannya seakan-akan dia gembira dengan kemaksiatannya, sehingga dikhawatirkan kemaksiatan tersebut menular kepada orang lain. Maka oleh ulama ini biasanya kebenciannya ditampakkan kepada orang-orang tersebut. Namun ketika ahli maksiat ini kemaksiatannya disembunyikan, dengan artian dia dalam melakukan maksiat tidak di halayak ramai, maka oleh sebagian ulama, orang-orang yang seperti ini dipandang dengan ainur rahmah, dengan pandangan belas kasihan, dan diberi mau'izah, diajari dengan halus, didoakan. Semoga orang-orang ini kembali kepada jalan Allah, jalan yang diridai oleh Allah, jalan yang benar. Itu yang banyak dilakukan oleh para ulama. Untuk itu, marilah kita dalam kesempatan ini sambil berpikir, mengangan-angan pekerjaan kita, hati kita, cinta kepada apa, senang kepada apa, benci karena Allah ataukah benci karena hawa nafsu ataukah yang lainnya. Itu sehari-hari yang harus kita laksanakan dan harus kita perhatikan. Mudah-mudahan penyampaian saya yang sedikit ini membawa kemanfaatan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang. Baik, mendengar tepat pukul 6 pagi kita akan ikuti berita pagi oleh Pro 1 RRI Sumenep. Untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
3: Dalam momentum Hari Tani Nasional yang diperingati 24 September 2026, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Dispertakabi Sampang mendorong munculnya lebih banyak petani milenial. Regenerasi petani dinilai penting karena sebagian petani saat ini sudah berusia lanjut dan tenaga muda di sektor pertanian semakin dibutuhkan. PLT Kepala Dispertakabi Sampang Nurdin menyampaikan Selamat Hari Tani Nasional 2026 dengan harapan petani semakin terlindungi dan sejahtera. Menurutnya, generasi muda perlu melihat pertanian sebagai sektor yang memiliki peluang, terlebih perkembangan teknologi membuat pertanian tidak lagi selalu identik dengan lumpur dan pekerjaan kotor. Nurdin menyebut pertanian hidroponik menjadi salah satu contoh pemanfaatan teknologi yang mulai diterapkan petani muda. Ia mengatakan Dispertakabi Sampang siap mendampingi dan mendukung berbagai inovasi petani milenial. Saat ini, petani muda masih banyak bergabung dengan kelompok tani yang anggotanya lebih tua sehingga dapat menjadi ruang untuk belajar dan berbagi pengalaman.
4: Ya, kita dengan hari tani ini dengan harapan petani lebih sejahtera, petani lebih terlindungi hak-hak mereka seperti itu. Petani milenial ini memulai bagi mereka itu butuh effort yang betul-betul mereka siap untuk terjun di sana. Sebab image selama ini bahwa pertanian itu adalah kotor, ya lumpur, seperti itu. Tapi dengan kemajuan teknologi, nah banyak teman-teman petani muda itu sudah bisa menggeluti seperti itu. Misalnya mereka pakai tanam secara hidroponik, kemudian dengan apa greenhouse seperti itu. Namun saja mereka tinggal kemauan mereka.
3: Nurdin berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik menjadi petani dan ikut dalam kepengurusan kelompok tani. Regenerasi tersebut diperlukan agar sektor pertanian Sampang memiliki penerus yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus menjaga keberlanjutan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Demikian dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
5: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program nasional berupa ketahanan pangan. Purnama Iswantoro melaporkan.
6: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program nasional berupa ketahanan pangan. Kepala Lapas Kelas 2 A Pamekasan Sugeng Hardono mengatakan, program ketahanan pangan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi kebun hortikultura. Sugeng menyampaikan, dalam menjalankan program tersebut, pihaknya melibatkan pihak swasta, kelompok tani, dinas terkait, perguruan tinggi, serta warga binaan pemasyarakatan.
7: Manfaat yang diharapkan, terkelolanya lahan tidur menjadi sarana produksi pangan dan pembinaan kemandirian. Tumbuhnya kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bekerjasama, dan kebiasaan kerja produktif.
6: Menurut Sugeng, program tersebut juga diharapkan untuk meningkatkan keterampilan beberapa warga binaan di bidang pertanian, serta tersedianya hasil produksi yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Purnama Iswantoro melaporkan.
5: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat terkait dengan Hari Tani Nasional.
8: Saya Ibu Sari di Sumenep. Di Hari Tani kali ini, harapan saya petani tak lagi terpinggirkan, di mana petani sering sulit mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil pertaniannya. Padahal kita tahu merekalah pilar utama ketahanan pangan nasional.
9: Saya Suherman di Pabrazan Sumenep. Harapan saya, pemerintah di masyarakat dapat bersinergi untuk memperkuat kesejahteraan petani, menjaga ketahanan pangan melalui kebijakan yang berpihak serta mengembangkan sektor pertanian yang berkelanjutan.
10: Saya Budianto di Sumenep. Di hari tani tanggal 24 September, semoga ada solusi dan bisa membuat keberlanjutan ketahanan pangan tetap terjaga. Karena kita tahu di sini ada tantangan dalam generasi petani, di mana profesi petani belum cukup menarik bagi generasi muda kita. Selain itu, modernisasi pertanian masih perlu digalakkan agar petani tidak tertinggal di era digital saat ini.

0: Hari Tani Nasional dan jalan panjang menuju kedaulatan pangan nasional menjadi topik komentar buletin berita pagi hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Setiap tanggal 24 September Indonesia memperingati Hari Tani Nasional. Peringatan ini bukan sekedar seremoni untuk mengenang pentingnya petani bagi kehidupan bangsa. Hari Tani semestinya menjadi momentum untuk bertanya lebih jauh. Bagaimana nasib petani hari ini? Sejauh mana pertanian mampu menjamin ketersediaan pangan dan apakah profesi petani masih memiliki masa depan yang menjanjikan khususnya bagi generasi muda? Pertanyaan tersebut semakin penting ketika pangan ditempatkan sebagai salah satu fondasi ketahanan nasional. Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan sejarah panjang sebagai negara agraris. Namun menjadi negara agraris tidak otomatis membuat petaninya sejahtera. Di balik produksi beras, jagung, hortikultura, perkebunan, dan berbagai komoditas pangan, masih terdapat persoalan klasik yang belum sepenuhnya terselesaikan. Biaya produksi, akses terhadap lahan, ketersediaan pupuk dan sarang produksi, perubahan iklim, harga hasil panen, akses pasar, hingga posisi tawar petani yang masih lemah. Ambisi mencapai swasembada pangan juga perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Swasembada bukan semata-mata soal seberapa banyak pangan diproduksi, tetapi juga tentang siapa yang memproduksinya dan apakah mereka mampu hidup layak dari pekerjaan tersebut. Produksi pangan yang meningkat tetapi tidak diikuti perbaikan kesejahteraan petani akan menyisakan persoalan mendasar. Sebab pangan tidak lahir begitu saja dari lahan. Ada petani yang menanam, merawat, menghadapi cuaca, menanggung risiko gagal panen, kemudian menjual hasil produksinya. Karena itu keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup diukur dari tonase produksi atau kemampuan memenuhi kebutuhan nasional, melainkan juga pendapatan petani. Kapasitas pasar, akses terhadap teknologi, kepemilikan atau penguasaan lahan, serta keberlanjutan profesi petani itu sendiri. Di sisi lain, minat generasi muda untuk menjadi petani masih menghadapi tantangan. Pertanian kerap dipersepsikan sebagai pekerjaan berat, berisiko tinggi, berpenghasilan tidak pasti, dan kurang memiliki jaminan masa depan. Karena itu mengajak anak muda menjadi petani tidak cukup dengan slogan. Generasi muda harus melihat pertanian sebagai profesi yang rasional secara ekonomi. Pada titik inilah, Hari Tani Nasional seharusnya menjadi refleksi bersama. Negara membutuhkan petani bukan hanya ketika membutuhkan produksi pangan. Petani harus ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan nasional secara berkelanjutan. Negara juga harus memastikan bahwa petani memperoleh kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan pertanian. Sebab tidak akan ada swasembada pangan yang berkelanjutan tanpa petani yang sejahtera. Dan tidak akan ada petani masa depan tanpa generasi muda yang percaya bahwa bertani adalah profesi yang memiliki masa depan. Sekian komentar. Selamat pagi.
0: Anda masih bersama berita pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang. Serta dapat diakses melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Polisi menyelidiki penemuan jenazah laki-laki tanpa identitas di pinggir pantai Dusun Berumbung, Desa Pakandengan Barat, Kecamatan Bluto, Sumenep. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep untuk pemeriksaan medis serta identifikasi. Berikut laporan Imam Muhlis.
2: Warga menemukan seorang laki-laki dalam kondisi meninggal dunia di pinggir pantai Dusun Berumbung, Desa Pakandengan Barat, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Penemuan tersebut pertama kali diketahui Hodri, seorang nelayan yang sedang menguras air dari perahunya di sekitar lokasi. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana, mengatakan saat hendak pulang, Hodri melihat telapak kaki seseorang di pinggir pantai. Ia kemudian bergegas pulang dan memberitahukan temuan tersebut kepada keluarga dan warga sekitar. Informasi itu kemudian diteruskan kepada Kepala Dusun Berumbung, ABD Hamid, yang mengecek lokasi dan melaporkannya kepada Polsek Bluto. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Bluto bersama unit identifikasi, unit resmob, dan unit pidum Polresta Sumenep serta tenaga kesehatan Puskesmas Bluto mendatangi lokasi. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan awal terhadap korban, dan meminta keterangan sejumlah saksi. Ibda Ardan, sapaan akrabnya, menjelaskan korban hingga kini masih berstatus Mr. X karena identitasnya belum diketahui. Pihaknya masih melakukan proses identifikasi sekaligus penyelidikan untuk mengetahui kronologi dan penyebab kematian korban.
3: Kejadian tersebut berawal dari salah seorang warga masyarakat di sana yang bernama Khodri sedang bekerja untuk menguras air yang berada di perahu miliknya di pinggir pantai. Kemudian saudara Khodri ini hendak pulang ke rumahnya dan melihat ada telapak kaki seseorang. Karena dengan rasa panik, Khodri langsung menuju ke rumahnya dan memberitahukan adanya mayat tersebut kepada keluarganya sekaligus kepada kepala dusun yaitu saudara ABD Hamid.
2: Jenazah selanjutnya dievakuasi ke RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep untuk menjalani pemeriksaan medis dan visum et repertum. Polresta Sumenep mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau kerabat segera menghubungi pihak kepolisian jika memiliki informasi yang bisa membantu proses identifikasi korban.
0: Superflu influenza A H3N2 mengalami lonjakan signifikan di Sampang. Jumlahnya mencapai lebih dari 700 kasus setelah mengalami lonjakan dalam 3 minggu terakhir. Masyarakat diminta waspada dan mengurangi penularan dengan menggunakan masker. Imam Fadilah melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sampang mencatat lonjakan signifikan kasus superflu influenza A strain H3N2 dalam 3 pekan terakhir. Lonjakan kasus meningkat sebanyak 400 kasus baru menjadi lebih dari 700 kasus aktif dalam 3 minggu terakhir. Lonjakan tersebut dipicu oleh tingkat penyebaran virus yang tergolong cepat dibandingkan flu biasa. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes KB Sampang, Laili Nafilah mengungkapkan bahwa kenaikan kasus terjadi sangat cepat dalam kurun waktu 3 minggu terakhir.
5: Ini memang penyebarannya lebih cepat dari flu yang biasa. Dalam 3 minggu ini langsung kasusnya langsung naik drastis dari sebelumnya di minggu ke-34 itu masih kisaran 319. Sekarang sudah nyampe 337 ini. Satu bulan terakhir ini langsung naik sekitar 400 lebih kasus.
4: Berdasarkan pemantauan data di beberapa wilayah, Kecamatan Sampang Kota menjadi area dengan penyebaran kasus yang tertinggi. Untuk menekan laju penularan, masyarakat dihimbau waspada saat berinteraksi di keramaian dengan menggunakan masker dan meningkatkan pembiasaan hidup bersih dan sehat PHBS. Melihat tingginya laju penularan virus superflu H3N2 di Kabupaten Sampang, kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan menjaga pola hidup bersih menjadi kunci utama penekanan kasus. Selain itu, langkah proaktif seperti pemberian vaksinasi, terutama bagi kelompok rentan dan penderita komorbid, sangat penting untuk memberikan perlindungan optimal serta mencegah dampak buruk yang lebih luas. Masyarakat juga dihimbau untuk segera melakukan pemeriksaan dan pengobatan bila mana terjadi gejala untuk mencegah terjadinya komplikasi. Ima Fadila melaporkan.
0: Memasuki puncak musim kemarau, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan mengingatkan masyarakat agar tetap mewaspadai berbagai penyakit. Salah satunya infeksi saluran pernafasan akut ISPA yang disebabkan cuaca panas, udara kering, debu, asap, serta keterbatasan air bersih. Miftal Umar melaporkan.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan mengingatkan masyarakat agar tetap mewaspadai berbagai penyakit selama musim kemarau. Cuaca panas, udara kering, debu, asap, serta keterbatasan air bersih dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Dr. Nono Kristiani, mengatakan musim kemarau tidak berarti masyarakat terbebas dari ancaman penyakit. Bahkan kondisi pelayanan rawat inap di rumah sakit saat ini cukup tinggi. Kapasitas tempat tidur sudah mencapai sekitar 70-80%. Menurutnya, salah satu penyakit yang perlu diwaspadai selama musim kemarau adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kondisi udara yang kering dan berdebu ditambah paparan asap dapat mengiritasi saluran pernafasan.
7: Cuaca panas, udara kering, berdebu. Sekarang ini ada keterbatasan air sih ya di beberapa wilayah di Madura ini. Ini juga menyebabkan risiko terjadinya beberapa masalah kesehatan atau penyakit. Masyarakat perlu waspada, tapi tidak perlu panik karena kita bisa melakukan upaya-upaya untuk pencegahan.
6: Ia menambahkan kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit kronis diminta lebih berhati-hati. karena memiliki daya tahan tubuh yang lebih rentan. Ia menghimbau masyarakat untuk mengurangi paparan debu dan asap dengan menggunakan masker, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap perlu melakukan upaya pencegahan sejak dini dari rumah. Menurutnya, selain ISPA, Dinkes Bangkalan juga mengingatkan masyarakat terhadap penyakit diare yang dapat meningkat akibat persoalan kebersihan, makanan, dan air. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sumenep mulai melakukan pemeriksaan ulang data sensus ekonomi 2026. Tahapan ini dilakukan sebagai upaya memastikan data yang terkumpul sesuai dengan kondisi di lapangan sebelum memasuki proses validasi akhir. Muhammad Ali melaporkan.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep mulai melakukan pemeriksaan ulang atau revisi data sensus ekonomi 2026. Tahapan ini berlangsung 17 hingga 30 September 2026 dan dilakukan langsung oleh pegawai BPS. Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan, revisi dilakukan pada wilayah yang membutuhkan pemeriksaan, termasuk data yang dinilai mengalami anomali. Menurutnya, anomali tidak selalu menunjukkan kesalahan, tetapi dapat menggambarkan perubahan kondisi usaha di lapangan.
9: Per awal itu 550.655 usaha, baik usaha di bangunan khusus usaha, usaha keliling yang kita dekati lewat keluarga, itu kita verifikasi semua, itu sekitar 550.655 cakupan yang data yang dicakup oleh petugas kita selama 2,5 bulan ini.
8: BPS akan melakukan klarifikasi kepada aparat maupun responden jika ditemukan data yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah revisi selesai, proses dilanjutkan dengan revalidasi akhir secara nasional pada Oktober 2026.
0: Siswa SMA Negeri 2 Sumenep yang juga bintang radio tahun 2025, Bayu Al-Wakfa, mewakili Jawa Timur dalam FLS 3N 2026 tingkat nasional. Persiapan dilakukan intensif dengan mengangkat nuansa budaya Madura dalam penampilannya. Berikut laporan Rukaya Zain.
10: Siswa SMA Negeri 2 Sumenep Bayu Al-Wakfa mewakili Jawa Timur dalam Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N 2026 tingkat nasional kategori penyanyi solo. Menghadapi kompetisi tersebut, Bayu menjalani latihan intensif selama lebih dari 2 pekan. Persiapan difokuskan pada koreografi, improvisasi, vokal, serta pematangan konsep penampilan. Menurut Bayu, dalam penampilannya mengangkat lagu daerah Madura dengan konsep bernuansa pesisir, konsep tersebut menggambarkan suasana pantai melalui latar perahu, pasir, ombak, bintang, dan bulan. Dukungan sekolah juga diberikan secara penuh selama persiapan termasuk fasilitas penampilan dan kebutuhan Bayu selama mengikuti kompetisi.
11: Semoga saya mendapatkan hasil yang terbaik. Saya sudah berdoa, berikhtiar semaksimal mungkin. Harapannya mungkin semua teman-teman saya, pokoknya semua orang yang saya kenal dan kenal saya, mohon dukungannya semaksimal mungkin karena saya juga butuh semangat. Semoga dapat, pokoknya saya kan mimpi harus tinggi dan besar gitu Kak, jadi saya mungkin semoga juara satu nasional gitu.
10: Bayu berharap dapat memberikan penampilan terbaik dan meraih prestasi di tingkat nasional sekaligus membawa nama Sumenep dan Jawa Timur. Sementara itu, guru pendamping penyanyi solo SMA Negeri 2 Sumenep Wahida Inayatul Laili mengatakan pemilihan lagu daerah menjadi bagian dari

0: Pendengar pemirsa, membanggakan pesilat muda binaan Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumenep berhasil meraih medali emas dalam kejuaraan pencak silat internasional International Indonesian Open 2026. Berikut laporan Familia.
1: Pesilat muda asal Kabupaten Sumenep, Fetum Muksin Al-Kateri, sukses menyabet medali emas pada kejuaraan pencak silat internasional Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat Indonesia TMII Jakarta. Atlet binaan Perguruan Silat Nasional PSM Perisai Putih Cabang Sumenep tersebut meraih podium tertinggi pada kategori tanding kelas A Putri 45 hingga 50 kg. Dalam ajang bertaraf internasional itu, Fetum tampil mewakili kontingen pengurus provinsi Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Jawa Timur. Ketua PSM Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Safi'i mengapresiasi capaian luar biasa yang diukir oleh anak asuhnya tersebut karena mampu mengharumkan nama daerah di tingkat internasional. Bahkan menurutnya, Fetum berhasil mengalahkan para pesaingnya di Jakarta.
2: Ini merupakan kebanggaan bagi kita warga Kabupaten Sumenep karena Fetum berlagak dengan memberikan yang terbaik tentunya untuk masyarakat Sumenep dan pada umumnya Provinsi Jawa Timur. Karena adik Fetum ini mewakili IPSI Jawa Timur dalam kejuaraan pencak silat di Jakarta.
1: Imam menambahkan bahwa keberhasilan Fetum menembus skuad IPSI Jawa Timur hingga mendulang medali emas merupakan bukti kualitas pembinaan atlet pencak silat di daerah. Dalam ajang tingkat internasional tersebut, Fetum tidak hanya berhasil menyabet medali emas, akan tetapi juga dinobatkan sebagai pesilat terbaik putri.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
3: Sampai pagi ini.
4: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, informasi dan inspirasi. Nantinya kami ada informasi pendengar dari wilayah Sampang. Untuk itu tetap join in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking berat.

0: Sampang pagi ini.
1: Baik, mendengar 45 menit lepas pukul 6 pagi, saya informasikan mengenai pemerintah Kabupaten Sampang bersama Pertamina memastikan pelayanan pembelian BBM di sejumlah SPBU berjalan sesuai standar operasional prosedur SOP. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan penggunaan barcode, QR code, hingga mekanisme pembelian BBM menggunakan jerigen berjalan sesuai ketentuan. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Kustantina, melalui analis kebijakan ahli muda di Bagian Perekonomian dan SDA, Abdi Bari, mengatakan, dalam sidak tersebut, Pertamina memastikan seluruh alat pemindai barcode yang tersedia di SPBU dapat berfungsi dengan baik. Petugas SPBU juga diminta menjalankan pelayanan sesuai SOP yang berlaku. Ia menjelaskan, pembelian BBM menggunakan jerigen tetap diperbolehkan sepanjang pembeli memiliki surat rekomendasi sesuai ketentuan. Karena itu, petugas SPBU diminta selalu meminta dan juga memeriksa surat rekomendasi dari masyarakat yang melakukan pembelian menggunakan jerigen. Sementara untuk pembelian BBM oleh kendaraan bermotor, petugas SPBU diminta memastikan penggunaan QR code sesuai dengan identitas kendaraan. Pemeriksaan tersebut dilakukan agar QR code yang digunakan benar-benar sesuai dengan kendaraan yang melakukan pengisian BBM.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

kembali, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, informasi dan inspirasi. Tepat pukul 7 pagi, pendengar, Warta Berita kembali hadir berjaring dengan Pro 3 di Jakarta. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

Sari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.